0: Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, atasi krisis demografi, Rusia melirik tenaga kerja Indonesia, dirilis oleh binanews.net. Rusia sudah menghadapi masalah jumlah penduduk usia produktifnya terus menyusut. Untuk mengatasi krisis ini, Moskow mulai melirik Indonesia sebagai salah satu sumber tenaga kerja potensial. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tochnehov, mengungkapkan bahwa isu kerjasama ketenaga kerjaan ini baru pertama kali masuk dalam agenda bilateral kedua negara pada tahun lalu. Menurutnya langkah ini adalah respon atas fenomena penuaan populasi yang tengah melanda Rusia. Beliau mengatakan komunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, dan perusahaan penyalur tenaga kerja lokal telah terjalin. Namun beliau menekankan bahwa perlindungan hak-hak pekerja Indonesia menjadi prioritas utama. Rusia sendiri saat ini mengalami krisis demografi yang serius, tingkat kelahiran rendah, dan struktur masyarakat yang menua membuat sektor manufaktur, konstruksi, hingga jasa kekurangan tenaga kerja secara masif. Kondisi ini diperparah oleh situasi geopolitik yang membatasi mobilitas pekerja dari kawasan barat. Kita beralih ke berita berikutnya. 97 anak penerima program Keluarga Harapan Lampung lanjut kuliah pada tahun 2026, dirilis oleh republika.co.id. Sebanyak 97 anak yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan se-Provinsi Lampung, berhasil diterima kuliah dari berbagai jalur masuk perguruan tinggi tahun 2026. Sebagian di antaranya telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan sebagian lainnya sudah mengikuti proses seleksi. Ketua Tim PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menegaskan bahwa dukungan KIP kuliah bagi anak KPM PKH adalah sebuah keniscayaan agar proses studinya tuntas sampai jenjang sarjana. Ini mengingat latar belakang keluarga ini adalah keluarga prasejahtera yang berada dalam desil 1-4. Kita beralih ke berita berikutnya. Siswa sekolah rakyat bakal dilatih Taruna Akmil. Dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Sosial atau Kemensos dan Mabes TNI berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa sekolah rakyat. Terdapat sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer atau Akmil yang rencananya terlibat dalam proses pembinaan tersebut. 5 taruna bakal bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama. Kerapian menjadi salah satu hal yang mendapatkan atensi dari Presiden Republik Indonesia. Informasi itu terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen Sidiharta Wisnugraha di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Rabu lalu. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Arinovian. Ya, Kota Liman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda pariwara berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat muslim dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Kementerian Wakaf Palestina kecam Israel bongkar kanopi Masjid Ibrahimi, dirilis oleh minanews.net. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina mengecam keras tindakan tentara penjajah Israel yang membongkar kanopi atau penutup di halaman Masjid Ibrahimi di kota Al-Khalil, Hebron. Langkah ini dinilai sebagai kejahatan Yahudisasi terbaru terhadap situs suci umat Islam tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa lalu, kementerian tersebut mengingatkan bahwa tindakan ini bukanlah insiden biasa, melainkan bagian dari rencana sistematis untuk mengubah identitas sejarah dan wajah arsitektur asli dari Masjid Ibrahimi. Kementerian juga menegaskan bahwa Masjid Ibrahimi beserta seluruh area halaman, lorong, dan dindingnya merupakan tempat ibadah yang sepenuhnya milik umat Islam. Mereka menekankan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak memiliki hak apapun untuk ikut campur atau melakukan perubahan terhadap situasi tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Hamas serukan aksi internasional hentikan kejahatan Israel bunuh anak-anak di Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, menyerukan aksi internasional untuk menghentikan kejahatan tentara penjajah Israel yang secara sistematis dan sengaja menargetkan serta membunuh anak-anak di jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan tidak lama setelah seorang anak, Ahmed Al-Rokab, meninggal dalam serangan drone Israel yang menghantam sebuah tenda di kota Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu sore. Juru bicara mengatakan bahwa perlunya tindakan internasional segera untuk mengakhiri genosida di Gaza dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan mereka terhadap anak-anak serta warga sipil tidak berdosa. Kita beralih ke berita terakhir. Iran yakin Hamas akan bawa isu Gaza dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat, dirilis oleh minanews.net. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada pejabat Hamas Bassem Naim bahwa tim negosiasi sedang membahas agresi berkelanjutan Israel terhadap Gaza, pelanggaran gencatan senjata dan genosida dalam forum internasional dan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Dalam percakapan telepon, kedua pejabat tersebut membahas perkembangan terkini di Palestina dan situasi regional yang lebih luas, terutama pembicaraan Amerika Serikat dan Iran yang sedang berlangsung. Araghchi menegaskan kembali komitmen Iran untuk mendukung perjuangan dan rakyat Palestina hingga mereka mencapai hak-hak nasional mereka. Ia juga memberitahu Naim mengenai isu Palestina akan dibahas oleh Iran dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Ya, Ikhwat Al-Iman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
13: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000, 0811-3115-8000, atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Mobile Legends. Assalam. Masuk, masuk. Ye. Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
15: Tidak. Saya mau tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
14: Belum, Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
15: Hah? Memangnya kelas berapa, Mika?
14: Sudah kelas 5 SD.
15: Sudah besar itu.
14: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
15: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
14: Ada juga, pasti mahal itu.
15: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
14: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
15: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
14: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
15: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
16: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Anda sedang mendengarkan Radio.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

0: الْأَصْنَامِ.
1: Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzabar rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى

0: Allah.
1: Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

0: ذَنْبَ.
1: Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

0: الْعَذَابِ.
1: Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang, maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

iman, dan mengerjakan kebajikan, sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Daud.
1: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
0: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
0: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
0: Udduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
0: Walaqad fatan

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَذْكُرْ عَبْدًا

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
1: Urkub birijil adha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sungguh, dia sangat taat

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengtinggi kepadanya, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
0: Dan ingatlah Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati 'adnin mattahat wab.
0: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya
1: katsiratun wa syarab.
0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi atrab.
0: Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: Hadza ma tu'adun liyaumil hisab.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada

0: habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: Hada falyadhuquhu hamimun wa ghassaq.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
1: Wa akharu min shaklihi azwaj.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

Dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.
1: قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati walinahumal.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu

0: Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh
0: yaqun. Malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ.
0: Allah berfirman, "Itu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
0: Dan sungguh, kutukanku tetap atas

0: يوم الوقت المعلوم.
1: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
0: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti menyesatkanmu.
0: إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.
1: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
0: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan.

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan.
7: Dimulai
6: pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center

0: Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Radir Muhammad di sini, dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana yang masih penuh dengan keberkahan tentunya. Dan semoga setiap aktivitas yang kita jalani hari ini, sahabat Muat, senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muat yang dirahmati Allah, tentu salah satu amalan yang sangat mulia adalah meluangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat, sahabat Muat, untuk bagaimana kita memperbaiki bacaan kita, lalu kemudian mempelajari tajwid atau mungkin menambah hafalan kita. Karena bahkan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin seringkali kita atau mungkin seseorang itu merasa bacaan Al-Qur'annya belum baik, ya kan, atau mungkin hafalannya belum banyak. Namun yang terpenting, sahabat Muat, adalah bagaimana kita terus belajar dan juga terus memperbaiki diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu mencintai seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Dan insyaallah di kesempatan ini, sahabat Muat, kembali hadir di ruang dengar Anda untuk kesempatan menyetor akan hafalan serta memperbaiki bacaan Al-Quran, dan semoga ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan, saling belajar, dan juga semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan kita akan kembali mendengarkan program acara Iqra, setoran hafalan dan juga perbaikan bacaan Al-Quran. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka program Iqra di kesempatan ini tuh diliburkan, dan kita akan mendengarkan program ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu sahabat semua, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama rangkaian programnya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, pendengar radio Muat dan pemirsa Muat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga pada pagi yang mulia ini kita berjumpa kembali di program Iqra. Di dalam program ini kita sama-sama untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajakan beliau hingga datangnya hari kiamat. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita di pagi yang mulia ini. Olehnya itu kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian kaum muslimin untuk mari kita bergabung bersama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah, terkhusus bagaimana kita memperbaiki bacaan Quran kita. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kami persilakan di Zoom. Silakan Ibu Juwaria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Surah Al-Ma'arij, Ustaz.
2: Iya, surah As-Sajdah. As-Sajdah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sinatidun.
1: Bukan sinatin, sanatin. Sanatin. Nah.
0: Iya.

0: تعالي الموضوع إيه السعادة الأسيس الرهيب
1: أحسن حركتنا فوكس دي حركتنا يا ابو احسن pendek sama harokatnya ibu.
0: Masya
1: Allah, lo balik fit. Bisa kita bawa kalau fit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan selanjutnya. Silakan Nenek Ros. Nenek Ros, silakan Nenek Ros.
2: Bentar, Nenek masuk Ustaz, Ustaz. Nenek tadi jalan.
1: Baik, ambil silakan dulu ya.
2: Berapa Ustaz?
1: Oh, baik.
2: Enggak, ini ayat berapa sekarang?
1: Ayat 12 sampai 20 surat As-Sajdah. Ya, surah As-Sajdah. Silakan.
2: Halo,
1: silakan ya, silakan.
2: Ini

0: Pelan-pelan saja.
1: Terima kasih. Terima kasih.

0: Sampai 20 sampai bawah. Harokatnya diperhatikan.
1: Yeah.

0: Insya Allah. Jazakillah barakallahu fiik kepada Nenek Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman. Naam, silakan. Baik, soalnya Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayat 21 sampai selesai.
1: Ya Allah,

Masya Allah, jazakallahu khairan fik kepada Bu Yani di Maluku Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan selanjutnya Ummu Nurul. Waalaikumsalam. Silakan ayat 1 sampai ayat 6 dari surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 1 sampai 6.

ayuha

0: Tangan dari Pak Ira, Ustaz.
1: Iya.
0: Pak Ira dahabal khawfu salakukum bi arsinatin khibadin.
1: Diulang lagi, salakukum, bisa. Yes, alu.

0: Masya Allah. Jazakallah barakallahu fiik. Cukup, Ibu?
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

出来。你别老说的比我心里比我远，你的目的比我远远，我的目的比我远。

0: وكفى الله المؤمنين القتال. Iya, banyak kalau berhenti. Karena di sana berat. Nah. Zanya panjang. Sinya panjang. Saya sihim. Silakan, sir.
1: Thank you.

Afwan, Afwan, bagi yang belum kami persilakan, bagi yang belum kami persilakan, mohon di mute. Nah, silakan, Ibu Mulia lanjut.

Yeah.

ورسول

Masya Allah, saya kira bakal lufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Umm Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umm Abdullah, ayat 31 sampai 35. Surat Al-Ahzab. Ayat 1 sampai 35. Iya, wa may yakunut.

0: Alhamdulillah. Suaranya terputus di kami.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
1: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari, Ihwatul Iman dimanapun Anda berada, yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi waktu kita yang di mana pagi mulai menuju siang ini dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat tentunya. Dan yang ketaliman, tentu di waktu seperti ini sebagian dari kita sedang berada dalam puncak aktivitasnya, entah itu di tempat kerja dan mungkin sebagainya. Dan tentu di tengah kesibukan tersebut, jangan sampai sahabat muat kita melupakan untuk mengisi hati kita dan juga pikiran kita dengan ilmu yang bermanfaat. Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap dari kita memiliki yang namanya perasaan, ya kan, harapan, kecemasan, atau mungkin berbagai persoalan yang memang terkadang mempengaruhi kondisi jiwa dan pikiran kita. Tidak sedikit juga sahabat muat orang yang mencari ketenangan itu melalui berbagai cara yang berusaha dia temukan, tapi seringkali juga lupa bahwa agama kita yang mulia Islam ini telah memberikan bimbingan yang sangat sangat lengkap dalam menjaga kesehatan hati, jiwa, dan juga kehidupan kita ini. Karena itulah sahabat muat, di kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kajian yang insyaallah sangat menarik dan juga bermanfaat, yang akan mengajak kita semua melihat bagaimana Islam memberikan solusi dan juga panduan yang sempurna dalam memahami diri sendiri, mengelola perasaan, serta menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dan insyaallah kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Rehanul Bahrain hafizahullah taala dalam pembahasan psikologi Islam yang sempurna. Dan ikhwat aliman, semoga melalui kajian yang akan kita dengarkan ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita yang bermanfaat, memberikan ketenangan pada hati kita semua, serta menjadikan kita pribadi yang lebih dekat kepadanya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ikhwan fillah wa akhwatu fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman dan seislam yang semoga selalu diberikan hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan, yang semoga selalu dilimpahkan keyakinan untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan musibah dunia, dan semoga dimasukkan dalam surga Allah tertinggi dan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat yang kita rasakan sekarang, nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan, di mana dua nikmat ini paling banyak kita lalaikan. Nikmatani maghbudun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak kita lalaikan, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Masya Allah. Kalau berbicara nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan, khususnya nikmat kesehatan, kita ceritakan masya Allah, ini nikmat yang banyak sekali kita lalaikan. Bagi kita petugas kesehatan yang kesehariannya bertemu dengan pasien-pasien yang dicabut nikmat kesehatannya, masya Allah banyak bersyukur. Pasien yang cuci darah misalnya, kena gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, kehidupannya terbatas, kehidupannya sulit, mual muntah seharian, cuci darah pertamanya setahun sekali, kemudian sebulan sekali, seminggu sekali, seminggu dua kali. Cuci darah hanya ingin membersihkan darahnya dan hanya untuk menyambung hidup, tidak mengobati. Waktunya terbatas, sulit, dan tidak jarang semuanya sudah dijual untuk cuci darah. Sawahnya, warisannya, dijual semuanya. Dan masya Allah, kalau kita menceritakan mengenai nikmat kesehatan, banyak yang kita lalaikan. Dan yang terpenting, adalah hakikat dari bersyukur. Hakikat dari bersyukur. Bersyukur yang sebenarnya, yang hakiki, adalah kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang benar, hakikat dari bersyukur. Sehingga kalau baru kita bilang alhamdulillah, ini belum sempurna syukur tersebut. Alhamdulillah bisnis lancar, masyaallah. Alhamdulillah diberi rezeki lagi anak. Alhamdulillah anak keterima di fakultas ternama. Alhamdulillah, baru sekedar ucapan belum merealisasikan kesempurnaan syukur. Hakikat syukur sebenarnya adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur rezeki lancar, bisnis jalan, digunakanlah harta tersebut untuk membantu agama Allah. Diberikan anak yang pintar, diarahkan anak tersebut agar menyalurkan kepintarannya untuk mempelajari agama, berjuang. Inilah baru hakikat syukur yang sebenarnya. Hakikat syukur yang sebenarnya. Iwan fillah wa atufiddin, saudaraku seislam, seiman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, membahas mengenai psikologi Islam. Psikologi Islam, buku yang sudah kita tulis, kami tulis, membahas kurang lebih mengenai psikologi Islam yang sempurna. Latar belakang saya menulis buku ini ingin menjelaskan bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kusempurnakan nikmat, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Latar belakang ini saya ingin menjelaskan bahwasanya psikologi Islam itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Tidak perlu kita cari yang lain-lain lagi. Tidak perlu. Kenyataan kita di masyarakat, kita terkadang mencari ilmu psikologi, ilmu motivasi, kita mencari dari selain Islam. Padahal di dalam agama Islam sudah ada dan sudah lengkap. Motivasi, mencari motivasi, dia cari kutipan-kutipan perkataan orang-orang non-muslim, bahkan orang-orang fasik. Cari, dia nukil perkataan-perkataan motivator ini, dia jadikan teladan ini, tokoh ini, filsuf Cina dia cari untuk memotivasi hidupnya, masyarakat kita. Dia cari bagaimana ilmu psikologinya, filsufnya ini bagaimana, filsuf Cina, filsuf Barat, dia nukil perkataan ini, perkataan Napoleon, bahkan perkataan orang-orang fasik. Dia nukil, cari motivasi, motivator-motivator dicari, dinukil kata-katanya. Padahal ternyata dalam agama Islam ada semuanya. Semuanya ada dalam agama Islam. Ada perkataan dalam Al-Quran, dalam hadis, ada. Dan kemudian perkataan-perkataan ulama yang kata-katanya tidak kalah memotivasi dan memberikan semangat, banyak sekali kata-kata dari ulama, banyak menggugah, memotivasi, banyak. Cuma kita tidak pernah membaca dan tidak pernah cari, dan jauh dari agama kita. Sehingga inilah yang menjadi dasar latar belakang kita menulis, kami menulis buku ini. Ada dalam Islam semua. Tidak perlu kita cari ilmu psikologisnya ini, motivator ini, kata-katanya ini, semua ada dalam Islam. Nanti kita akan bahas insya Allah. Inilah latar belakang kita, sehingga tidak ada cara yang lain agar kita berjaya, agar kita selamat dunia akhirat, kembali ke agama sudah. Kembali. Buka lagi Al-Quran dan Sunnahnya. Bahkan ternyata
11: motivasi-motivasi dan beberapa kata-kata tersebut ternyata Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita tidak tahu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak tahu kita. Contoh misalnya, kita mengenal peribahasa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Peribahasa terkenal, diajarkan oleh guru-guru. Diajarkan. Saya juga dulu diajarkan sama guru saya. Ternyata ini adalah hadis. Hadis ini. Yadul ulya hayrun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ternyata hadis ternyata. Hadis ternyata. Dan betapa banyak ungkapan-ungkapan tersebut ternyata hadis. Ternyata Al-Quran. Tapi kita tidak tahu itu hadis. Atau ungkapan-ungkapan yang lain, kata-kata motivasi, ilmu-ilmu psikologi yang kandungan-kandungannya mirip dengan hadis dan Al-Quran. Cuma kita yang tidak pernah pelajari, tidak pernah kembali ke agama. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut yang lebih rinci. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai ilmu psikologis. Ilmu psikologi ini penting dan ulama pun mempelajarinya. Ya, ilmu ulama juga mempelajari bagaimana psikologis. Hanya saja ulama tidak menamakan psikologi. Ada dalam kitab ulama psikologi anak, memahami anak, psikologi suami istri, psikologi seorang guru, dan ini bagaimana mempelajari ilmu sifat, mempelajari karakter, sudah dijelaskan sama ulama. Ada semuanya. Dan ilmu psikologi ini juga penting. Dan kita para dokter diingatkan juga dengan teman kita. Teman-teman kita yang khususnya dokter spesialis jiwa. Diingatkan sama mereka. Kamu spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, spesialis ini. Kamu kalau ngobatin, jangan ngobatin fisiknya aja. Obati juga psikologisnya. Jiwanya diobati juga. Itu sering diingatkan kita sama ini. Karena psikologis ini mempengaruhi semuanya, sampai mempengaruhi badan dan mempengaruhi kesehatan. Fakta di lapangan banyak. Orang yang sakit itu juga psikologisnya juga perlu diobati. Perlu diobati psikologisnya. Sakit ya, apalagi di zaman sekarang sakit, enggak kayak zaman dulu. Sakit di zaman sekarang itu banyak pikiran ya, pekerjaan di kantor. Ini nanti laporan yang siapa yang buat? Ditagih akhir bulan dan sebagainya. Makin sakit jadinya. Diobatin psikologisnya juga. Atau psikologis ini berpengaruh banyak kepada para pasien. Oleh karena itu, kadang pasien berobat cocok-cocokan dengan dokternya. Sebenarnya dokternya pinter, baik. Tapi, aduh gimana ya? Dokter itu gak cocok. Kenapa? Dokternya bisu. Dokternya bisu, kenapa? Masuk ke dalam, gak ngomong apa-apa. Cuma periksa-periksa aja. Sakit. Taruh stetoskop di dada. Sakit apa? Pusing. Oh iya, demam. Iya, udah. Iya sudah, obatnya. Ya, baru ngomong panjang lebar setelah ngomong nota baru. Gak suka saya apa namanya. Diem. Tapi dokter yang ini masya Allah top. Dia cerewet, ngomong panjang lebar. Kita tanya dijawab panjang lebar. Cocok nih sama dokter ini masya Allah. Saya baru ketemu, setengah saya sudah sembuh. Baru ketemu aja sudah mau sembuh saya, kita ini. Belum saya dipegang-pegang. Ilmu psikologi. Psikologi bagaimana memahami jiwa pasien, bagaimana memahami karakternya, dia maunya diapain dan sebagainya. Seperti itu penting. Sehingga psikologi ini termasuk mempelajari karakter, mempelajari ini, cakupannya luas dan cukup penting. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi, jangan sampai kita mengambil teladan ya, orang-orang di luar Islam, kagum dengan pemikiran mereka, kagum dengan filsuf Cina misalnya, atau belajar dengan metode pengobatan orang barat yang terkadang mereka ini tidak sesuai, tidak sesuai dengan umat Islam, pemikiran-pemikirannya. Salah satu contohnya, dalam pelajaran saya dijelaskan salah satu faktor risiko kehamilan, faktor risiko hamil. Menurut ilmu dan penelitian di barat sana adalah usia muda dan usia terlalu tua. Pernah tidak dapat nasihat, "Pak, Ibu, ini umurnya Ibu sudah 35. Jadi kita sarankan jangan punya anak." Pernah dapat nasihat seperti ini? Nah, saya gimana dong? Ibu enggak mau. Tapi saya masih mau. Solusinya apa? Ya. Demikian juga, jangan nikah muda. Rahimnya belum siap. Menjadi faktor risiko kehamilan. Ini penelitian di barat. Yang diteliti adalah orang-orang mereka sendiri. Akan tapi hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Syekh Jibrin ditanya, benarkah seperti ini? Beliau jawab, tidak benar. Buktinya di lapangan, orang-orang di zaman dahulu umur belasan sudah hamil, sehat. Kemudian orang kita zaman dahulu, kakek nenek kita 40 tahun masih hamil, masih hamil. Sehat? Sehat, buktinya kita lahir. Sehingga teori ini tidak dibenarkan. Teori sana tidak semua kita serap. Yang benar adalah faktor risiko utama kehamilan adalah stres. Faktor utamanya adalah stres. Bukan usia terlalu muda, bukan juga usia tua. Sehingga bisa jadi di barat, usia muda dia hamil banyak dapat tekanan. Kamu masih sekolah, kamu masih harus kuliah dulu, apa kata orang. Stresnya itu yang menyebabkan menjadi faktor risiko. Demikian juga usia tua, stresnya. Wanita sudah mulai ikut-ikutan bekerja, dan pekerjaan di zaman sekarang dituntut harus cepat, target bagaimana mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga orang laki-laki aja stres, apalagi perempuan, yang perempuan ini kebanyakan bergelimang dengan perasaan. Stres lebih gampang. Sehingga sedang hamil stres, sedang kerja, sedang hamil tetap masuk, tetap stres. Inilah faktor utamanya. Sehingga ada yang bilang, "Ustaz, zaman dulu kok lahir brojol aja, Ustaz. Tinggal brojol. Zaman sekarang kok banyak operasi cesar." Iya, bisa jadi karena salah satunya adalah disebabkan karena perempuan sekarang banyak yang stres. Enggak seperti dahulu. Tenang di rumah, mengajikan anaknya, mendoakan anaknya, stres. Harusnya cutinya 3 bulan. Sebulan sebelum hamil, 2 bulan setelah hamil. Fakta di lapangan, dia ambil 3 bulan setelah hamil. Jadi sampai besar-besar itu masih masuk. Demikian. Sehingga yang perlu kita tekankan sekali lagi, kembalilah kepada agama Islam, jangan yang lain. Islam tetap jadi patokan. Sudah sempurna Islam ini, sehingga ada seorang Yahudi datang kepada Salman. "Bukankah sudah turun ayat, ya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Dan seterusnya, orang Yahudi ini hafal. Makanya jangan kalah. Dia hafal Yahudi ini. "Bukankah Allah sudah turunkan ya?" Dia sebutkan ayat tersebut, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Dan seterusnya. Kemudian dia bilang sama Salman, orang Yahudi ini, "Qad alamtum, alamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatal hira'ah." Apakah nabi kalian ini mengajarkan semuanya tentang Islam sampai-sampai masuk ke dalam hira'ah, masuk ke dalam kamar mandi? Jawaban Salman, "Ajal, benar." diajarkan semuanya. Sehingga janganlah kita mencari yang lain, jangan mencari ilmu yang lain, kembalilah ke dalam agama Islam. Jangan jauh dari agama, kembali. Sumber keutamaan kebahagiaan ya udah agama ini. Kembali, cuma kita saja yang enggak pernah bergelut jauh dari agama sehingga hidup kita sesak. Hidup kita kekesalan, keletihan tiada berujung, tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Hanyalah keletihan dan kesusahan saja. Tidak bersandarkan kepada agama kita. Oleh karenanya Umar bin Khattab berkata, "Kunna nahnu inna kunna adhalla qaumin. Fa azanallahu bil Islam. Famahma natlubu bighairil Islam adzalanallah." Dulu kami adalah kaum yang paling hina, katanya Umar bin Khattab. Kami adalah kaum yang paling hina. Kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Tatkala kita cari kemuliaan tersebut selain agama Islam, Allah akan hinakan. Akan hinakan. Sehingga jangan kita cari ya ilmu-ilmu yang lain tanpa kita saring dengan agama Islam. Agama Islam patokannya. Ilmu kedokteran, ilmu psikologis, ilmu yang ini, patokannya agama Islam. Jangan sampai keluar dari syariat Islam. Nahnu azalla qaumin, katanya Umar bin Khattab, kami yang paling hina dulu. Kenapa? Karena bangsa Arab saat itu adalah bangsa yang dianggap rendah oleh dua negara adidaya besar. Saat itu dua negara adidaya besar, Persia dan Romawi. Dua negara besar adidaya besar, Persia dan Romawi. Arab tidak diperhitungkan sama sekali. Sekelas Umar, orang-orang sekelas Umar ini menjadi aduan di pasar Ukaz. Diadu. Mereka berkelahi, bergelut, diadu. Hina. Tetapi setelah datang Islam, mulia dalam waktu 30 tahun. Dan belum ada dalam sejarah dunia 30 tahun Islam menguasai sepertiga dunia. Belum ada dalam sejarah dunia. Dalam waktu 30 tahun Islam menguasai sepertiga dunia, menghancurkan dua negara adidaya saat itu. Persia musnah sampai sekarang, tidak ada bekasnya sama sekali. Romawi runtuh. Kerajaan Spanyol runtuh. Bahkan sampai pesisir selatan Prancis dan kerajaan Inggris di utaranya, Britania Raya, sudah mulai gentar dan goyah mendengar Islam sudah mulai menguasai Eropa. Dengan apa berjaya? Islam, agama. Kembali ke agama ini, belum ada sejarah dunia. Belum ada. Kembali ke agama, inilah maksud saya dari menulis buku ini, supaya kita kembali ke agama. Saya ingin membuktikan ini, psikologi ini ternyata sudah ada dalam Islam, balik ke agama. Belum ada sejarah dunia. Balik ke agama Islam, berpegang teguh dengan agama Islam dan tauhid dan akidah yang benar. Kembali. Kalau kita mau hitung-hitungan matematika, bangsa Arab saat itu benar-benar tidak diperhitungkan oleh dua negara adidaya. Sekarang juga ada dua negara adidaya ya. Ada dua sekarang. Tidak diperhitungkan Arab itu. Pertama, kalau dari segi ekonomi, tanah Arab tandus kering. Mau tanam pohon tumbuh batu. Kering. Apa yang dicari? Ekonomi. Ilmu ekonominya demikian. Kemudian ilmu politiknya. Bangsa Arab saat itu punya kebiasaan hidup kabilah-kabilah, dan mereka punya keyakinan merasa hina kalau dipimpin oleh pemimpin, sehingga bangsa Arab tidak pernah menyatu, selalu hidup kabilah-kabilah, dan mereka terpecah belah dan selalu perang antar kabilah. Tidak akan mungkin diperhitungkan oleh Persia dan Romawi, Arab, wah udah Arab, tidak usah, tidak diperhitungkan. Dari segi militer, Romawi dan Persia berlomba-lomba membuat manjanik besar. Manjanik itu pelempar batu besar. Mereka punya pasukan-pasukan kuda yang sengit. Bangsa Arab baru mengenal pedang dan panah, kuda pun sedikit. Bahkan Rasulullah SAW ketika dikepung di perang Ahzab, Madinah dikepung di perang Ahzab, Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana ini kita mau dikepung? Akhirnya Salman berbicara, kami dulu waktu di Persia seperti ini, kita buat parit. Oke, kalau gitu kita buat parit. Ilmu ekonomi, katanya pengen menguasai dunia, majukan ekonomi. Menguasai dunia, majukan politik. Oh enggak, militer dong yang bagus. Ini percuma nih. Ya, ini militer enggak ada, diserang habis kamu. Oh enggak, orang perikanan bilang enggak, majukan perikanan. Jawabannya adalah kembali ke agama Islam yang benar dengan akidah dan tauhid yang benar. Ini sebenarnya adalah latar belakang saya menulis buku ini. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan dunia akhirat. Kembali ke agama, kembali. Agama yang benar. Ini kembali. Dan meraih kejayaan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaikum zullan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Selama kalian jauh dari agama, Sallallahu alaikum zullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian. Tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali ke mana? Ke agama kalian. Inilah insya Allah latar belakang yang kami menulis buku ini. Kembali ke agama insya Allah. Kemudian juga yang perlu kita jelaskan lagi, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, ternyata ungkapan-ungkapan ilmu psikologis, motivasi-motivasi, mempelajari karakter dan sebagainya, ini semua ternyata ada dalam agama kita. Contoh tadi kita jelaskan, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ini hadis. Kemudian kalau kita cari makna-makna yang sama ternyata ada. Contohnya, tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Ya, jangan, kamu jangan terjatuh dalam lubang yang sama. Ternyata dalam hadis dan Al-Quran ada juga yang semananya. Dalam hadis, la yudlagul mu'minu min hujrin wahidin marotain. Ini hadis. Seorang mukmin tidak akan terprosok dalam lubang, kemudian tersengat oleh kalajengking di lubang yang sama dua kali. Hadis. Tidak usah jauh-jauh kita cari, ternyata ada dalam ajaran kita. Kemudian setelah kesulitan ada kemudahan, Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Kemudian contohnya lagi, menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, hadis. Hadis ini. Laisa minna ma la yarham sugirana wa lam ya'srif syarafa kabirana. Hadis. Bukanlah bagian dari kita yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Hadis ini. Kemudian yang lain-lain lagi, perkataan-perkataan ulama. Banyak perkataan ulama. Perkataan ulama yang bagus dan kata-katanya lebih menggugah. Kita sering dengar mungkin, yang bagus itu mas, yang sedang-sedang saja. Jangan ekstrim, jangan remehkan mas, yang sedang-sedang saja deh. Perkataan ulama, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Perkataan ulama. Perkataan ulama kita. Mas, kalau belajar itu, jadilah seorang belajar yang seumur hidup. Belajar itu seumur hidup, Mas. Istilahnya orang barat, long life learner. Belajar itu seumur hidup. Belajar seumur hidup, biar tua tetap belajar. Ternyata ini perkataan ulama juga, tepatnya perkataan Imam Ahmad, dan kata-katanya bagus sekali. Namanya nuntut ilmu, ditanya Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu belajar seperti ini? Kamu sudah imam, sampai kapan kamu belajar? Imam Ahmad berkata, minal mahbaroh ila makbaroh. Masya Allah, kata-katanya bagus ini. Apa katanya Imam Ahmad? Minal mahbaroh, dari sejak dari tempat tinta ini sampai makbaroh, sampai tempat saya dikuburkan. Perkataan ulama. Dan banyak perkataan-perkataan ulama yang lainnya yang membuat hidup kita lebih mudah, memotivasi kita. Ya, banyak. Perkataan Imam Syafi'i yang beliau punya diwan-diwan yang bagus, Masya Allah. Jangan kamu cari pasangan yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja dia tinggalkan, apalagi sekedar kamu. Tinggal, Masya Allah. Imam Syafi'i berkata lagi, jangan ngumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Iza goba anhum, kalau kamu sekali tidak ada, kamu yang diomongin. Jangan ngumpul sama orang-orang yang suka ngegosip. Ngumpul kan, gosipin. Sekali kamu tidak ada, kamu yang digosipin. Masya Allah. Perkataan para ulama. Dan perkataan dari Al-Quran dan hadis, ini pertama lebih selamat dari isinya. Isinya lebih selamat. Lebih menggugah dan kata-katanya lebih bagus. Apalagi kita sudah belajar bahasa Arab, Masya Allah. Dari Al-Quran dan hadis, perkataan ulama, ini pertama isinya lebih bagus, lebih sesuai dengan jiwa, dan kata-katanya lebih selamat. Lebih selamat. Kalau motivasi yang lain, ilmu psikologi yang lain, bisa jadi isinya bagus, tetapi kata-katanya tidak bagus. Bisa jadi kata-kata yang tidak bagus, tapi isinya bagus. Contoh misalnya, ada ungkapan, Mas, tidak usah banyakin saudara. Banyakin aja uang. Nanti kalau uang sudah banyak, semua juga ngaku saudara. Ini secara isi ini ya bagus emang. Tetapi secara bahasa keterkadang tidak sesuai dengan tidak selamat. Kemudian, Mas, di balik suami yang hebat ada istri yang kuat mendukung dan mendoakan. Jadi, semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Isinya benar tidak? Benar enggak? Benar, tetapi kata-katanya enggak selamat, di luar ditolak sama Anum. Ditolak. Kata-katanya tidak selamat ya. Baru baca aja sudah langsung dibanting bukunya mungkin. Dan sebagaimana yang lain-lainnya, motivasi-motivasi yang lainnya. Kembalilah akun yang sunnah, yang kata-katanya sesuai dengan jiwa manusia, sesuai dengan hati manusia, kata-katanya menggugah. Al-Quran dan sunnah dan perkataan-perkataan para ulama, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, buku saya ini, saya membahas mengenai salah satu ilmu jiwa. Ya, ilmu jiwa. Yang ilmu ini memang digunakan oleh, diciptakan ilmu ini oleh orang barat, tepatnya orang non-muslim, yang dia membagi ilmu jiwa dalam empat. Mungkin istilah ini ada yang pernah mendengar, ada juga yang belum pernah mendengar. Ya, ilmuwan ini, seorang ilmuwan dari barat, ya non-muslim, dia membagi sifat menjadi sanguin, melankolis, koleris, dan flekmatis. Sebagian kita mungkin sudah pernah mendengar, sebagian lagi belum. Dan saya gunakan ilmu, saya berpijak pada pembagian ini karena memang pembagian ini cukup bagus. Pembagian sifat ini cukup bagus untuk mempelajari sifat manusia. Pembagian sifat ini cukup bagus dan termasuk dalam ilmu dunia, ilmu psikologi dunia. Dibagi menjadi empat ini. Ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Ya, oleh karena itu kita tidak fokus ke sana nanti ya. Kita fokus dalam beberapa hal. Pertama yang ingin saya tekankan, yang ingin saya bahas, salah satu bahas di situ adalah mengenai menggunakan produk orang non-muslim atau orang kafir. Yang pertama, ini banyak disalahpahami bahwasanya kalau kita menggunakan produk non-muslim atau kafir, anggapannya adalah haram semua. Jawabannya adalah tidak. Karena yang dibolehkan kita adalah bermuamalah urusan dunia dengan orang kafir atau non-muslim, boleh. Pemikirannya selama ilmu dunia ini boleh. Boleh selama ilmu dunia. Ini boleh. Ilmu dunia boleh. Contohnya di lapangan yang sering kita jumpai adalah sikap sebagian kecil, ingat sebagian kecil ya, yang mereka anti dengan produk-produk barat. Ini adalah tidak tepat. Contohnya adalah main boikot. Yang benar mengenai boikot, insya Allah, urusan boikot, mengajak orang lain boikot, ini adalah urusan pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah dan ulama. Sedangkan kita kalau mau boikot untuk diri sendiri saja, jangan ngajak-ngajak orang lain, karena ini sudah ranahnya pemerintah dan para ulama. Sehingga jangan ngajak-ngajak nih boikot produk ini, artinya disuarakan kemudian diinikan, ini tidak benar. Karena ini adalah ranahnya pemerintah dan ulama, perlu pertimbangan banyak. Perlu pertimbangan banyak, banyak pertimbangannya. Sehingga jangan kita yang kuar-kuar, tetapi biarkanlah pemerintah dan ulama. Perlu pertimbangan banyak. Contohnya kita boikot tempe A gitu ya. Ini perlu pertimbangan. Tempe A ini dia sudah tersebar di Indonesia, bukletnya tempe A. Dan petugas dan orang-orangnya, kaum muslimin, banyak yang dia bergantung dengan itu karena dia jualan. Karena dia jualan, tersebar di Indonesia, penghasilan utamanya itu. Penghasilan utamanya itu tempe A ini, jualan tempe A. Bukletnya satu Indonesia. Kemudian tiba-tiba disuruh-suruh boikot, jangan beli. Kan pertimbangannya banyak. Karena apalagi itu yang punya kafir katanya. Tiba-tiba suruh boikot. Ini perlu pertimbangan banyak, jangan asal gegabah. Ini kasihan ini beribu-ribu orang yang kaum muslimin yang kerja di situ, kasihan tidak laku-laku. Kasih makan apa anaknya? Ah, Ustadz, itu kan masih banyak rezeki Allah yang lain. Tawakallah, 1000 orang itu. Tawakal. Masih banyak rezeki yang lain. Zaman pas ketika bensin naik, dibilang tawakal, gak mau. Pas bensin naik. Sehingga perlu ilmu dalam hal ini, boikot dan sebagainya. Dan terkadang yang boikot ini tidak istiqomah. Boikot. HP-nya ternyata gak bisa boikot. Produk kafir. Mobilnya juga enggak. Biasanya enggak urusan-urusan boikot ya, ini adalah urusan pemerintah dan usuran urusan ulama kaum muslimin, tidak boleh kita gegabah dan sebagainya. Kemudian juga salah satu contoh juga antipati terhadap produk barat adalah kesalahpahaman misalnya. Yang kita jumpai di lapangan, contohnya sebagian kecil. Ada yang antipati dengan kedokteran barat karena produknya orang kafir. Saya lebih baik herbal dan tibun nabawi saya saja yang sudah terlebih alami dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau saya. Itu pemikiran barat. Tidak jelas obatnya halal haram dan sebagainya. Ada tidak yang seperti ini? Saya jumpai ada. Seperti ini ternyata, dan jawaban untuk hal seperti ini, pertama, ilmu kedokteran ilmu yang mubah, muamalah terserah. Kemudian yang kedua, termasuk perang pemikiran yang sekarang kita tertipu, bahwasanya mereka mengklaim semua ilmu-ilmu tersebut adalah hasil ilmuwan barat non-muslim. Jawabannya tidak benar. Yang benar, semua ilmu-ilmu produk sekarang adalah hasil produksi buah pemikiran orang muslim juga. Kedokteran ini yang menggagas pertama kali adalah kaum muslimin. Yang menemukan benang jahit pertama kaum muslimin. Sekolah bedah pertama terkenal di Cordoba, di Spanyol. Kaum muslimin semua. Mereka cuma mengembangkan. Dan yang lain-lainnya yang menemukan aljabar, algoritma, kaum muslimin. Kalau tidak ada itu, tidak ada HP, tidak ada komputer. Pesawat terbang, Firnas bin Abbas. Yang lainnya kaum muslimin juga. Sehingga inilah yang digencarkan oleh orang mereka, kaum liberal dan sebagainya. Bahwasanya kaum muslimin itu bodoh. Tidak benar. Teknologi sekarang juga ilmu jerih payah kaum muslimin. Sehingga ini adalah jawaban bagi mereka yang mengatakan, lo jangan sok munafik deh, produk kafir aja lo pakai. Jawaban bagi mereka, enggak, saya bilang kedokteran kaum muslimin juga yang mikir. Pesawat juga demikian. Bahkan kalau kita baca sejarah, di zaman Khilafah Abbasiyah, Islam mencapai masa kejayaan. Ilmu berkembang sangat banyak. Ilmu dunia, ilmu matematika berkembang di tangan kaum muslimin. Berkembang. Sedangkan di tanah Eropa katanya saat itu sedang fase kegelapan. Ilmu tidak berkembang dan tertutup oleh dogma-dogma dari ajaran setempat. Sedangkan kaum muslimin berkembang saat itu ilmuannya, ilmu kimia, alkemi. Kaum muslimin ilmu matematika, ilmu perbintangan, al-falak dan sebagainya. Kaum muslimin mereka membuat, nulis buku dan sebagainya. Kaum muslimin yang berkembang. Kenapa? Karena mereka kembali kepada agama, berjaya. Karena memang perintah agama demikian. Perintah agama supaya orang profesional. Supaya orang profesional. Ini perintah agama ini. Innallaha ahabba ahadukum iza amila amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang dari kalian kalau dia bekerja, dia itkon, dia profesional. Perintah agama. Sehingga kaum muslimin saat itu, para ilmuwan bersandarkan dengan ilmu ini, dengan perintah agama ini, mereka profesional bekerja. Dan demikianlah kita diperintahkan di kantor profesional. Jangan sampai nama Islam di kantor rusak karena kita. Ini nggak apa ini, kalau ke masjid cepat, tapi kalau anu tersering terlambat. Ke masjid langsung azan dia, rapat ditinggalin. Cepat katanya, tepat waktu, tapi ngumpulin tugas, ngumpulin ini terlambat terus dia, gimana ini? Enggak profesional. Padahal perintah agama. Kita yang jauh dari agama, jangan jauh-jauh. Disuruh profesional, disuruh tepati waktu, waufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Disuruh tepati waktu. Tepatilah janji, sesungguhnya janji akan dipertanggungjawabkan. Kita yang jauh, bagaimana di kantor, di sekolah, sering terlambat, sering ini, kita yang jauh bagaimana? Dari ajaran agama Islam. Sehingga saat itu di masa kejayaan Islam, berkembang ilmu. Semua ilmu berkembang. Tatkala mereka sudah jauh dari agama, kemudian sudah digemerlapkan dengan kehidupan dunia, lalai. Wa ghoratkumul hayatad dunya, hayatud dunya. Tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga kaum muslimin tadi di sallallahu alaikum zullan. Sehingga saat itu Baghdad diserang oleh Tartar dan terjadi pembantaian terbesar dalam sejarah Islam. Diserang. Buku-buku aliran sungai terdapat dua aliran. Aliran darah pertama, yang kedua aliran hitam. Karena tinta-tinta dari karya emas para ulama dibuang. Sebagian lagi buku-buku tersebut dirampas dan dibawa ke Eropa. Sehingga sekarang di museum-museum Eropa banyak sekali manuskrip-manuskrip ulama-ulama dan ilmuwan zaman dahulu. Banyak. Tidak sedikit ulama-ulama kita pergi ke Eropa, pergi ke negara-negara sana, saya pengen nyari manuskrip hadis ini. Ke Eropa, dirampas. Dan oleh ilmuwan sana, buku-buku kaum muslimin dipelajari. Dilihat teori-teorinya, ilmu-ilmunya dipelajari, kemudian mereka mengembangkan sedikit atau mereka mengcopy paste jelek plek, kemudian mereka berlomba-lomba mengumumkan, saya yang menemukan ini, saya yang menemukan ini, saya

mengenai ilmu psikologi ini, dalam ilmu psikologi ini ada berbagai macam. Ada berbagai macam ya. Ilmu psikologinya ada pembagian seperti tadi ya, pembagian melankolis, sanguin, koleris dan flegmatis. Ini bagi yang sudah mempelajari, pernah membaca. Ini adalah buku, pembagian ini adalah katanya buku wajibnya MLM. Mempelajari ya tidak? Buku wajibnya orang MLM, supaya dia bagaimana dia bisa tahu tipenya begini ya, kita langsung prospek. Biar menjadi anak buah, menjadi downline alias menjadi budak. Iya. Karena yang atas makin ongkang-ongkang dan yang di bawah tertipu terus dengan ya kapal pesiar, rumah mewah, itu cuma diangan-angan saja. Ya, dan memang LM ini sudah banyak fatwa ulama, dia hukumnya haram karena ada goror dan sebagainya. Kemudian juga ada ilmu-ilmu psikologi yang lain yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya yang sekarang sedang marak, membaca. Kalau yang tadi ya, yang tadi saya sebutkan, melankolis, sanguin, ini sudah sesuai, tidak ada pertentangan dengan syariat, sehingga menjadi landasan saya untuk menyusun. Ada ilmu psikologi yang lagi marak sekarang, membaca kepribadian dengan golongan darah. Ramai ini, digandrungi oleh para pemuda-pemuda dengan golongan darah. Nanti kalau golongan darahnya oh begini begini begini, kalau A begini begini begini. Dan pembagian golongan darah seperti ini tidak sesuai dengan syariat. Alhamdulillah sekarang saya sedang mengambil spesialis patologi klinik yang banyak bergelut dengan darah dan transfusi darah. Yang namanya golongan darah tidak ada sedikit pun terkait dengan kepribadian. Yang namanya golongan darah A itu karena ada antigen A di situ. Yang B karena ada antigen B, itu saja, tidak ada yang lain. Tidak ada kaitannya dengan cinta, asmara, jodoh, tidak ada. Dan konon ini katanya dari Jepang, ternyata saya sudah buat tulisan, saya cek ada jurnal meneliti, ternyata tidak tepat, tidak ada kaitan sama sekali. Tetapi digandrungi oleh para pemuda-pemuda kita. Dan bahayanya, dan tugas kita bersama, agar mendakwahkan, karena ini sudah termasuk ke dalam syirik kecil, meramal. Ini sudah termasuk meramal, bukan prediksi lagi. Karena dalam ilmu tauhid kita mempelajari ini penting. Penting sekali ini kaidah ini, mempelajari agar tidak terjerumus dalam syirik. Dalam ilmu tauhid dijelaskan ada dua sebab. Yang pertama sebab kauni, yang kedua sebab syar'i. Ada dua sebab. Penting kaidah ini dipahami bagus-bagus supaya tidak terjerumus dalam syirik. Dalam ilmu tauhid ada dua sebab. Pertama sebab kauni, yang kedua sebab syar'i. Sebab akibat. Sebab kauni adalah sebab akibat karena hukum alam. Karena dia adalah hukum alam dan penelitian. Artinya kalau api disiram air, mati apinya. Manusia ya ditusuk ya, robek perutnya. Kemudian yang kedua berdasarkan penelitian. Misalnya kita meneliti, kalau penelitian yang pasti kalau kita dekatkan dua kutub yang sejenis, dia akan menolak. Penelitian ini namanya sebab kauni. Yang kedua sebab syar'i adalah sebab akibat yang syariat menetapkan dia adalah sebab, meskipun secara kauni bukan sebab. Ini sebab syar'i, paham? Sebab syar'i adalah syariat menjelaskan bahwasanya ini adalah sebabnya.

0: walaupun dia bukan sebab kau nih. Contohnya dalam hadis dijelaskan, man arada lahu ayyub satalahu rizquhu wa insalahu fi umrihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyasil rahimah. Barang siapa yang pingin umurnya berkah dipanjangkan, rezekinya dibentangkan, dibanyakkan, maka sambunglah silaturahmi. Sebab syar'i. Dia kalau kita logikakan masuk tidak ini? Kok silaturahmi bisa panjang umur, berkah? Tidak masuk sebab kau ini maupun penelitian. Tetapi syariat menjelaskan demikian juga yang lain-lain. Misal contohnya al-ma'u zam-zam lima suribalah. Zam-zam ini sesuai dengan niat peminumnya. Sehingga kisahnya seorang sahabat tinggal di Mekah atau tabi'in ya, tinggal di Mekah, dia tidak punya apa-apa, dia cuma minum air zam-zam saja dan dia gemuk. Padahal sebab kau ini masuk enggak? Enggak masuk. Dan yang lain-lain lagi, Ibnu Qayyim cuma minum ini kemudian dia kenyang dan sebagainya. Ini sebab syar, sebab syar'i. Kaedahnya adalah kalau di luar dua kaedah ini, kalau sesuatu terjadi di luar dari sebab ini, dia adalah bisa menjurumuskan dalam kesyirikan. Simpel aja seperti itu. Sehingga tadi yang pakai golongan darah kemudian menebak karakter seorang, golongan O, sabar bulan ini, rezeki mampet, asmara ditolak, anak maaf dulu dan sebagainya. Ini tidak ada hubungan syar'i, mau sebab syar'i, sebab kau ini ada tidak? Tidak ada. Terjerumus dalam kesyirikan. Begitu juga dengan ada yang katanya ulama, ustaz bisa terbang dan sebagainya. Sebab syar'i, sebab kau ini ada tidak? Tidak ada. Bisa terbang, bisa ini tidak ada. Dan lain sebagainya. Ada sapi direbutkan kotorannya dijadikan berkah. Sebab syar'i, sebab kau ini tidak ada. Sehingga demikianlah tauhid ini menyebabkan manusia menjadi mulia dan syirik menyebabkan manusia menjadi hina. Sebab tadi, sebab syar'i dan qauni. Dan kemudian perlu dibedakan juga antara kita mempelajari psikologi orang, ini adalah antara ramalan dan prediksi. Oh, kalau dia begini sifatnya, oh begini nanti. Ini bukan ramalan tetapi prediksi. Ini beda tipis. Berbeda antara ramalan dan prediksi. Kalau prediksi, dia namanya punya korinah. Punya korinah. Mempelajari psikologi, ini dia ilmu prediksi. Oh, dia begini-begini, dia nanti begini. Kalau saya bilang ini, nanti dia begini kira-kira, karena sifatnya seperti ini. Ini namanya prediksi. Bukan ramalan. Dan harus paham bedanya ramalan sama prediksi. Kalau ramalan, dia tidak ada tadi. Sebab syar'i maupun sebab kauni tidak ada kalau ramalan. Tapi kalau prediksi itu ada dan dia berdasarkan korinah-korinah. Berdasarkan korinah-korinah, tanda-tanda. Yang tanda-tanda ini memang masuk dalam sebab syar'i maupun kauni. Oleh karena itu sekarang saya tanya, ramalan cuaca ini ramalan atau prediksi? Ramalan cuaca. Ramalan atau prediksi? Prediksi. Karena ada korinahnya. Dan sebab syar'i, oh iya, dia lihat pergerakan awan begini-begini, ya nanti mungkin hujan di balik papan. Ya, hujan besar. Atau orang zaman dulu ya, orang zaman dulu lihat gunung. Kemudian tiba-tiba semua penghuni gunung turun semua ya, babi turun, singa turun semuanya, kemudian burung-burung berterbangan menjauhi gunung, ini sebentar lagi meletus gunungnya, kita ngungsi. Prediksi. Ini harus dibedakan. Ya, harus dibedakan antara prediksi. Kemudian mengenai buku saya ya, mengenai melankolis, sanguin dan sebagainya. Ya, ini nanti bisa baca di buku kita. Ya, dibaca di buku. Intinya adalah, yang intinya saya jelaskan ya, karena ini perlu dipahami ya. Ini pembagian yang bagus, ilmu dunia, ilmu psikologi dibagi manusia menjadi 4 sifat utama. Ada sanguin, kemudian melankolis, koleris dan plegmatis. Yang di semua ini dalam buku saya itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan kemudian kekurangan tersebut kita perbaiki dengan bimbingan syariat, dan kelebihan tersebut kita manfaatkan. Contoh saya ambil satu. Contoh satu aja ya. Ada tipe sanguin namanya. Ya, biasanya kalau ikhwan akhwat yang biasanya ta'arufan ya, dia pakai biasanya gitu nulis ya. Nulis sifatnya gimana? Oh, saya sanguin melankolis. Nah, gitu. Lihat, oh, enggak cocok ini nanti. Nah. Ya, ada enggak seperti ini ya? Biasanya begitu. Ya, orang-orang muda. Contoh misalnya ya. Sifat sanguin misalnya. Sanguin ini punya ciri-ciri orangnya ceria. Kasih contoh aja ya satu. Orangnya ceria, humoris, menghidupkan suasana. Jadi kalau ada lagi kumpul-kumpul nih, enggak ada orang sanguin, sepi. Enggak ada yang diolok-olok. Dan sebagainya, ini sanguin. Dia punya sisi positif, orangnya ceria, aktif, kemudian menghidupkan suasana. Itu segi positifnya. Kekurangannya orang sanguin, pertama dia terlalu banyak bercanda, wibawanya kurang. Wibawanya kurang, enggak seriusan. Kalau dikasih amanah, insya Allah beres. Ya, kalau dikasih amanah, insya Allah beres. Yakin, optimis, tapi tidak jalan. Ini sanguin, ceria dan negatif. Ini adalah negatifnya. Contohnya, ini pembagian contoh ya. Dan saya berikan contohnya di buku saya itu. Ini pembagian ilmu mubah boleh dibagi. Dan saya jelaskan di buku saya tersebut bahwasanya sifat kelebihan dan kekurangan tersebut ada solusinya dalam Islam. Yang pertama, kelebihan-kelebihannya. Kelebihan-kelebihannya itu dimanfaatkan dan disandarkan kepada Islam. Kalau bisa diilmui ilmunya. Jangan sampai kelebihan-kelebihan tersebut hanya menjadi adat kebiasaan saja. Contohnya orang sanguin, dia orangnya ceria. Kemana-mana dia hidup suasana, kalau ada dia hidup suasananya. Ceria dia. Masya Allah gimana ini dia cerita, banyak ngobrol. Ceria ini orang sanguin. Rame makanya kalau ada dia. Salah satu sifatnya adalah dia ceria. Jangan sampai sifat ceria ini hanya menjadi kebiasaan saja. Jangan menjadi kebiasaan saja. Karena kalau hanya jadi kebiasaan saja, Anda dapat pahala dia. Harus diniatkan untuk mendapatkan pahala. Karena sekedar kebiasaan baik belum tentu dapat pahala. Oleh karena itu inilah pentingnya niat dan ilmu. Pentingnya niat dan ilmu. Ulama menjelaskan fungsi niat ada dua. Innamal a'malu binniyat ada dua. Yang pertama membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua untuk membedakan ibadah satu dan ibadah yang lain. Kamu sedang sholat apa? Sholat tahiyatul masjid atau sholat apa? Yang pertama yang penting, fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Sehingga kalau kita sekedar kebiasaan saja tidak dapat pahala. Dia punya watak kebiasaan, ceria, di mana-mana ceria. Oh, gimana kabar Rahi? Gimana kabar? Masya Allah. Ya, senang bertemu dengan dia, ceria. Kita pun senang. Tetapi kalau dia cuma sekedar kebiasaan saja dapat pahala. Eman-eman. Tetapi ketika dia meniatkan dapat pahala, apalagi dia mengilmai, dia punya ilmunya tentang ini, apalagi dia hafal hadisnya. La tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, optimis. Tabassumuka fi wajhi hakika shadaqatun. Senyummu kepada sahabatmu sedekah. Dapat pahala. Kan sayang sekali dia punya kebiasaan bagus enggak dapat pahala, sayang kan? Sayang. Sayang. Karena dia tahu ilmunya, tahu hadisnya. Oh, berarti ini hadis sunnah ini berarti. Dapat pahala saya, dapat pahala dia. Dapat pahala. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik tersebut cuma sekedar kebiasaan saja. Tidak dapat pahala. Atau begini, misalnya dia, saya berbaik. Nak, kita harus baik sama tetangga. Kenapa, Bu? Karena tetangga nih orang terdekat kita. Kalau ada apa-apa, tetangga yang bantu kita, sehingga kita harus bantu dia. Kalau niatnya seperti ini, enggak dapat pahala. Dapat pahala? Enggak dapat pahala. Tetapi kalau niatnya bantu tetangga, karena perintah Rasul, perintah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Jibril berulang-ulang. Yusini Jibril menasihati saya supaya berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai saya menyangka tetangga ini akan mewarisi saya. Saya akan memberikan warisan kepada tetangga itu, nasihat Jibril supaya berbuat baik pada tetangga. Fal yu'minu billahi lumil akhir fal yukrim daifahu. Hendaklah dia muliakan. Fal yukim jarahu, hendaklah dia muliakan tetangganya. Jadi kalau dia dapat ilmunya, ternyata sunnah, dapat pahala. Kalau sekedar kayak tadi saja ilmu apa, enggak dapat pahala, sayang kan? Sayang. Sehingga demikian ya. Demikian juga dengan orang yang sanguin misalnya. Dia orangnya ceria, suka menghibur. Suka menghibur ya. Karena kemana-mana kadang-kadang kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang teman kita yang kocak ini, senang kita langsung masya Allah ya, kita ketawa-ketawa sudah nih. Ada yang kita olok-olok ini, terhibur. Kalau dia cuma sekedar melucu-melucu apa ya, sekedar apa mencairkan suasana, sekedar kebiasaan, enggak dapat pahala. Tetapi kalau dia belajar, dia manfaatkan kelebihan di Bandung saat dapat syariat, dia dapat pahala. Afdalu a'mali ilallah antudkhila ala ahika asururo. Sebaik-baik amal adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu. Dia dapat hadisnya seperti ini, ya sudah dia manfaatkan, dapat pahala. Jangan sekedar jadi kebiasaan saja. Dan itu saya tuliskan di buku saya, di buku saya itu ya, maksudnya kelebihannya kita manfaatkan, kita kembangkan sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan hadis. Menjadi motivasi. Kemudian kekurangannya solusinya sudah ada dalam syariat. Kekurangan sifat tadi solusinya ada dalam syariat. Ada solusinya dalam syariat, ada dalam agama kita solusinya. Contohnya sifat sanguin tadi, karena dia orangnya suka melucu, suka apa, terkadang kurang berwibawa. Iya tidak? Kurang berwibawa dia. Kurang bisa diandalkan. Ya, kadang dia kurang ini ya, keseringan diolok-olok, kurang berwibawa. Ada patokan dalam syariat dan dia sering melucu. Tetapi ada untuk mengurangi, untuk mengimbangi kekurangan ini ada bimbingannya syariat ada. Sudah lengkap agama kita. Contohnya jangan terlalu sering ketawa. La tusirud dohak, fa innad dohaka tumitul qalb. Jangan terlalu sering ketawa karena ketawa ini menyebabkan hati menjadi mati. Diingat-ingat itu yang punya seperti itu. Solusinya ada dalam Islam. Ada solusinya. Berbagai kekurangan-kekurangan sifat tersebut ternyata solusinya. Silakan nanti dilihat di buku saya ungkapkan ya. Kemudian contohnya lagi kita bahas cepat aja ya. Ada yang namanya sifat melankolis. Sifat melankolis ini tipe pemikir, merenung, tipe konseptor, orangnya peka perasa, romantis. Ini orang melankolis. Ada tidak sini? Melankolis. Dia pemikir, sensitif, perasa, mudah berempati sama orang lain. Orangnya romantis, pemikir. Kalau sanguin tadi biasanya banyak pada artis-artis ya, yang lucu-lucu, yang ini pada pemikir. Itu positifnya. Negatifnya dia biasanya pendiam. Orangnya tertutup, pendendam, sering murung, sama pesimis. Ada tidak seperti ini? Pesimis. Pesimis dia orangnya. Ada apa-apa. Dan cepat mundur. Seperti ini juga dalam syariat juga sama. Kelebihannya kita gunakan, kemampuannya berpikir ditulis, digunakanlah. Kemampuan berpikir digunakan untuk belajar. Tipe-tipe ini tipe-tipe pemikir, dia apa namanya untuk memikir, untuk konsep dia bagus. Ya, mengatur dan sebagainya. Biasanya orang melankolis kita lihat dari file komputernya. Kalau file komputernya dia tertata, ini apa namanya, ini untuk kajian, ini untuk skripsi, ini untuk ini, kita buka lagi file skripsi, ada lengkap lagi, terdata lagi ya. Atau orang ini melankolis ini udah. Rumahnya rapi ya, cowok masuk-masuk kamarnya, masya Allah rapi sekali. Ya, Biasa rumah anu kan kamar cowok kan hancur biasanya ya. Hancur, kita masuk, masya Allah rapi ya. Itu buku tersimpan di sini, terus ini tersimpan di sini, ini melankolis. Dia tertata rapi dan sebagainya, tapi orangnya biasanya gampang cemburu pesimis dan sebagainya itu ya. Perasa ya, gampang mundur. Nah, ini namanya melankolis. Dan ini kita gunakan juga untuk kelebihan-kelebihannya, kita gunakan di bawah bimbingan syariat. Digunakanlah kemampuan konsep tadi untuk konsep dakwah. Dia mengkonsep tahu, oh gini begini, oh sana Ahmadiyah, oh gini, oh sana masyarakatnya keras, oh gini caranya. Dia pengkonsep. Gunakan untuk dakwah. Gunakan yang lain. Dan melankolis ini dia orang romantis ya, dia bisa menulis buku, menulis puisi-puisi. Dia romantis karena dia perasa. Digunakanlah romantis untuk istri. Digunain, wahai istriku, tidakkah engkau lihat bulan itu? Kenapa bang? Bulan itu menyinari bunga-bunga, sinarnya menyinari bunga-bunga di depan rumah kita. Sayangnya bunganya layu. Kenapa bang? Malu kalah cantik dengan kamu. Kan gitu. Salah. Digunakan romantis. Ya. Digunakan untuk, dan istrinya juga harus ini, harus apa namanya? Harus menerima ya, harus apa namanya? Harus respon lah. Ya, harus respon juga, biasanya senang. Jangan, "Dek, kamu lihat bulan itu, Dek." "Ah, abang ini bulan-bulan. Ini sudah akhir bulan, Bang." Akhir bulan ini, Bang. Celakanya lagi saya telat bulan, Bang. Abang main lepas aja. Anak masih banyak, penghasilan sudah tinggal sedikit. Ya, digunakan untuk bimbingan syariat ya. Bimbingan syariat rumah. Kalau dia punya kemampuan romantis, jadi romantisan lah istrinya. Perintah agama ini dapat pahala. Begitu juga dengan kekurangannya misalnya. Kekurangannya orang melankolis, dia kekurangannya tadi pesimis. Ya, sering murung, sering sedih. Kita jelaskan solusinya dalam syariat supaya mempercayai takdir Allah. Percaya takdir Allah bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya, sehingga dia harus pesimis, dia optimis terus. Kalau kita meyakini Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang anak, lebih kasih sayang ibu kepada anaknya, kita masya Allah menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Allah sangat sayang pada hambanya, tetapi kita yang jauh. Sangat sayang. Dikisahkan dalam satu hadis, ada seorang ibu dalam rombongan tawanan perang, yang ibu ini hampir-hampir gila karena terpisah dengan anaknya. Mulailah ibu tersebut berkeliling, bertanya, mencari-cari, menyibak-nyibak, di mana anakku, di mana anakku. Setiap orang yang dijumpai ditanya, di mana, kamu lihat tidak anakku, bayiku kamu lihat tidak, kamu lihat tidak. Di akhir pencariannya, akhirlah ketemulah bayinya di antara kerumunan para tawanan. Kemudian dia ambil bayinya, kemudian segera dia dekap, dia berikan kehangatan, kemudian dia susui, kemudian dia berikan semua kasih sayangnya kepada bayi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW yang melihat kejadian tersebut berkata kepada para sahabatnya. Berkata pada sahabatnya, "Kamu lihat ibu itu? Wahai sahabatku, iya kami lihat. Apakah kalian kira ibu tersebut akan tega melemparkan anaknya di api neraka, di dalam api? Apakah kamu pikir, apakah kamu kira ibu tersebut tega melemparkan anaknya ke dalam api?" Jawaban para sahabat, "Bala ya Rasulullah, enggak mungkin. Dia sudah memberikan kasih sayangnya seperti itu kepada anaknya. Enggak mungkin dia lemparkan. Jangankan dilemparkan ke api, ditinggalkan saja, enggak mungkin. Dia masih mendekap erat anaknya dengan memberikan kasih sayang dan memberikan susu. Enggak mungkin Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allahu arhamu bi ibadi min hazihil mar'ah liwaladiha. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan kasih sayang ibu kepada anaknya.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Anda sedang mendengarkan Radio
10: Muad bin Jabal 94,3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di pukul 11.21 menit waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Di tengah berbagai kesibukan kita semua, terkadang ya hati kita itu Sahabat Muad membutuhkan namanya jeda, tapi bukan jeda yang sekedar beristirahat secara fisik, bukan seperti itu, tetapi juga bagaimana menenangkan jiwa kita dan menyegarkan hati kita yang mungkin mulai capek atau mulai lelah oleh berbagai urusan dunia saat ini. Dan salah satu cara terbaik Sahabat Muad untuk menenangkan hati kita adalah tidak lain tidak bukan dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kalam Allah yang mulia ini Sahabat Muad bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga untuk kita dengarkan, renungkan, dan menjadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Karena tidak sedikit ya orang yang merasakan ketenangan dalam hatinya ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena hati yang gelisah Sahabat Muad itu menjadi lebih tenang, pikiran yang tadinya penat juga menjadi lebih ringan, dan jiwa yang tadinya capek itu kembali mendapatkan kekuatan. Karena Al-Quran ini Sahabat Muad itu memang diturunkan sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ya kota liman, untuk itu mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan lantunan ayat ayat suci Al-Quran di program acara Murotal Pilihan berikut ini.
12: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Ya, yuk teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan siang yang berbagi ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Fussilat yang insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dzari hafizahullah ta'ala. Dan semoga setiap ayat yang akan kita dengarkan ini, sahabat muat, menjadi penambah keimanan kita semua serta membawa keberkahan dalam aktivitas yang sedang kita jalani di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
13: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
7: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah."

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak. Ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an

0: jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya khotbah iman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan kewajiban kita tentunya yaitu salat zuhur secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang masih mungkin beraktivitas di luar rumah ya, di kesempatan hari ini kami mengajak bagi kita semua untuk sama-sama mempersiapkan diri kita dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Maksud kami salat zuhur secara berjamaah, dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muats, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, Apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM.
7: Hadirati sada. Yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
12: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
11: Memangnya ada, Kak?
12: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
13: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Radio Muadz bin Jabal
14: 94.3 FM.
15: قدوات نبوية.
16: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
17: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaita al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
17: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. Was-salatu nur. والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها." رواه مسلم.
17: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha, أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم, "يا رسول الله, ذهب أهل الدثور بالأجور, يصلون كما نصلي, ويصومون كما نصوم, ويتصدقون بفضول أموالهم." قال, "أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وأمر بمعروف صدقة, ونهي عن منكر صدقة, وفي بضع أحدكم صدقة." قالوا, "يا رسول الله, أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟" قال, "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر." رواه مسلم.
17: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
20: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
21: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
22: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
23: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
22: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
23: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
22: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
24: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
25: Radio Mu'adz bin Jabal.
26: Ustadz,
0: menjawab.
1: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
26: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
27: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
28: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri, sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur, tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
29: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini ya tadi untuk mengingatkan kepada kematian, supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat ya, akan qanaah, enggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
0: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu, yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
7: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Aduh, enggak diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
11: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
10: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
11: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
27: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
25: Radio Mu'adz Bin Jabal,

ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Ye.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
2: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga, pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju Ridho Allah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengisi hari ini dengan amal-amal kebaikan. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini di hari Kamis 25 Juni 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat muat sekalian, tentunya di radio kesayangan kita di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman, biiznillah kita akan bersama hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di siang hari, di hari Kamis yang penuh dengan keberkahan ini, kita dapat kembali berjumpa dan semoga aktivitas yang sedang kita jalani menjadi bagian dari ibadah dan juga jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sahabat Muat hari ini ada yang sedang menunaikan puasa sunnah Tasu'a atau puasa pada tanggal 9 Muharram. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura dan menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi dengan menambahkan puasa sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Di tengah rasa lapar dan dahaga yang mungkin mulai terasa di siang hari ini, mari kita bersama-sama mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sahabat Muat, kesabaran dalam menjalankan ketaatan tidak pernah sia-sia. Setiap detik yang kita lalui dalam ibadah, setiap rasa lelah yang kita tahan karena Allah, maka semuanya biiznillah tercatat sebagai pahala di sisinya. Nabi SAW juga bersabda bahwa puasa itu adalah perisai. Maka kita jadikan puasa hari ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan memperbanyak zikir serta doa. Untuk sahabat Muat yang mungkin sedang bekerja, berdagang, belajar, ataupun dalam perjalanan, tetap semangat. Yakinlah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu dekat bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan bersabar. Dan mari kita jadikan siang ini sebagai momentum untuk memperbanyak istighfar, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memohon agar Allah memberikan keberkahan dalam usia kita, keluarga kita, rezeki kita, serta segala urusan kita. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini seperti biasa mengawali kebersamaan kita, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar?
4: Dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan?
4: Dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
5: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
8: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah dari salah satu sahabat wanita yang merupakan saudari kandung dari Aisyah binti Abu Bakar dan juga salah satu sahabiah yang sangat mulia dalam sejarah Islam. Beliau adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah putri dari Abu Bakar Siddiq, saudari kandung dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Asma binti Abu Bakar lahir sekitar 27 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menikah dengan Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu dari maksudnya Asma binti Abu Bakar adalah ibu dari Abdullah bin Az-Zubair. Dan Asma binti Abu Bakar memiliki julukan yang tentunya sahabat Mu'adz sangat kenal, sangat tahu, yaitu Zatun Nitokoin, pemilik dua ikat pinggang. Kenapa? Karena ketika peristiwa hijrahnya Nabi SAW, Asma membelah ikat pinggangnya menjadi dua untuk mengikat bekal makanan dan tempat air yang akan dibawa kepada Nabi SAW dan Abu Bakar di Gua Tsur. Dan juga sahabat Mu'adz, Asma binti Abu Bakar sangat dermawan. Beliau dikenal sangat dermawan, juga pemberani, dan juga teguh memegang prinsip hingga usia lanjut. Salah satu nasihat terkenal Asma kepada putranya Abdullah bin Az-Zubair adalah ketika menghadapi ancaman dari penguasa saat itu. Nasihatnya adalah agar Abdullah bin Az-Zubair tetap berada di atas kebenaran dan tidak mengorbankan agama demi keselamatan dunia. Dan Asma binti Abu Bakar wafat pada usia sekitar 100 tahun di kota Mekah dan termasuk sahabat wanita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Maka sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kisah dari beliau di kesempatan siang ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Asma hidup sampai usia seabad. Tidak ada giginya yang tanggal dan tidak pula pikun. Para pendengar yang dirahmati Allah, wanita sahabat ini telah mengumpulkan kejayaan dari semua segi. Ayahnya termasuk sahabat Nabi, kakeknya seorang sahabat, suaminya sahabat, dan putranya pun sahabat. Dari segi ini saja, cukuplah baginya kejayaan. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Dan sebagai khalifah setelah wafatnya, kakeknya adalah Abu Quhafah. Adiknya adalah Aisyah Ummul Mukminin. Suaminya Zubair ibn Awam dan putranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum. Dialah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, mendapat julukan Zatin Nitaqain. Asma termasuk golongan wanita pertama yang memeluk Islam. Tak ada yang mendahuluinya dalam kebajikan ini kecuali 17 orang. Mendapat julukan Zatin Nitaqain karena dialah yang selalu menyediakan makanan untuk ayahnya dan Rasulullah pada waktu hijrah secara sembunyi-sembunyi ke Madinah, untuk mengulurkan makanan tersebut ke dalam gua persembunyian kedua orang itu. Asma melepas ikat pinggangnya lalu merobeknya menjadi dua, satu untuk mengikat makanan dan satunya lagi untuk mengikat minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar mendapat ganti yang lebih baik di surga. Sejak itu dia dijuluki Zatin Nitaqain. Asma radhiyallahu anha menikah dengan Zubair ibn Awam radhiyallahu an, seorang pemuda yang fakir dan tak punya pembantu yang mengurusnya maupun harta benda yang melapangkan keluarganya. Cuma ada kuda satu-satunya yang dipelihara. Asma menjadi istri yang solehah yang membantu sang suami mengurus kuda, mencari biji kurma, kemudian menggilingnya, lalu memberi makan kuda. Demikianlah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki sehingga menjadi sahabat yang kaya raya. Sewaktu tiba kesempatan untuk hijrah ke Madinah, Asma dalam keadaan hamil tua. Namun keadaan ini tidak menghalangi tekadnya untuk menempuh penderitaan selama perjalanan yang panjang. Ketika sampai di Quba, bayinya lahir. Kaum muslimin bertakbir dan bertahlil. Inilah bayi pertama yang lahir dalam Islam. Sang ibu membawa bayi tersebut kepada Rasulullah. Beliau menaruh di pangkuan, lalu mengambil sesuatu dari mulutnya. Lalu makanan yang dikunyah ditaruh di mulut bait itu. Kemudian didoakan. Maka dialah bayi pertama yang perutnya dimasuki ludah Rasulullah. Dalam diri Asma binti Abu Bakar terkumpul segala segi kebaikan, tanda-tanda kecerdasan serta ketegasan-ketegasan yang di kalangan laki-laki pun hanya sedikit. Sikap pemurahnya patut diacungi jempol. Putranya adalah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an berkata, "Tak pernah kulihat wanita yang sepemurah seperti bibiku Aisyah dan ibuku Asma." Tetapi kedua-duanya memiliki perbedaan. Kalau bibiku sukanya menunggu sampai terkumpul cukup banyak, baru diberikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan ibuku tidak suka menyimpan sesuatu sampai besok. Di samping itu, Asma adalah seseorang yang terampil dan mampu mengatasi kesulitan. Tatkala ayahnya berhijrah bersama Rasulullah, seluruh hartanya yang berjumlah 4.000 dirham dibawa, dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan untuk keluarganya. Kakeknya yang masih musyrik mendengar berita kepergian Abu Bakar. Dia lalu datang kepada Asma seraya berkata, "Demi Allah, kurasa Abu Bakar telah menyusahkan kalian dengan hartanya setelah menyusahkan dengan dirinya sendiri." "Tidak, kek," bantah Asma. "Ayah telah meninggalkan banyak harta untuk kami. Diambilnya beberapa buah dan ditaruh di lubang penyimpanan uang, kemudian ditutup dengan kain. Diraihnya tangan kakeknya yang buta dan diletakkan di atasnya seraya berkata, 'Kek, lihatlah betapa banyaknya harta yang ditinggalkan ayah untuk kami. Semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati orang tua itu. Dia benci ketika seorang musyrik campur tangan dalam jihad, walau orang itu adalah kakeknya sendiri.'" Bila sejarah melupakan jasa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an dalam masalah jihad, maka yang tak bisa dilupakan adalah ketangkasannya berpikir, keteguhannya pada pendirian, kekuatan imannya pada saat-saat menjelang tewasnya sang putra Abdullah ibn Zubair. Ketika itu Abdullah ibn Zubair dibaiat sebagai khalifah. Setelah Yazid ibn Muawiyah meninggal, seluruh warga Hijaz, Mesir, Irak, Khurasan, dan sebagian besar wilayah Syam berbaiat kepadanya. Tetapi tak lama kemudian Bani Umayyah mengirim pasukan untuk memeranginya yang dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Terjadilah pertempuran sengit di mana putra Zubair membuktikan kejantanannya yang sesuai benar dengan kedudukannya. Namun sayang, para pembelanya meninggalkannya satu persatu, sampai-sampai dia terpaksa tinggal di Baitullah Al-Haram dan berlindung di sekitar Ka'bah bersama sisa-sisa pengikutnya. Beberapa waktu sebelum kematiannya, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an menemui sang ibu Asma yang sudah sangat tua lagi buta. Dia kemudian memberi salam, "Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah terlimpah kepada ibu. Untukmu juga wahai putraku Abdullah," jawab Asma. "Apa yang membuatmu datang kepadaku pada saat ini, sedangkan batu-batu besar yang ditembakkan oleh meriam-meriam Hajjaj telah menggoncangkan seluruh Mekah? Aku datang untuk berbicara dengan ibu." "Berbicara denganku? Dalam masalah apa?" "Kawan-kawanku telah ingkar dan menyeberang ke kubu Hajjaj karena takut dan menginginkan apa yang ada di tangan Hajjaj. Bahkan anak-anak dan keluargaku pun berpihak kepada mereka. Hanya sedikit yang tinggal, walaupun berusaha mati-matian, Kami tak mungkin mampu bertahan kecuali untuk barang setengah jam saja. Sementara itu, utusan Bani Umayyah telah menawarkan kesenangan dunia ini kepadaku. Kalau aku mau menyerahkan dan meletakkan senjata serta memberikan baiat kepada Abdul Malik ibn Marwan, bagaimana pendapat ibu? Suara Asma kemudian menggema. Itu adalah urusanmu sendiri, ya Abdullah. Engkau lebih tahu tentang dirimu. Kalau engkau yakin bahwa dirimu berada dalam kebenaran dan panggilan hatimu itu benar, maka bersabar dan tetaplah bertahan seperti sahabat-sahabat yang telah terbunuh di bawah panji-panjimu. Tapi kalau engkau perjuanganmu hanya untuk dunia, maka engkau adalah hamba yang paling buruk. Kau binasakan dirimu sendiri dan kau binasakan pula orang-orangmu. Hari ini aku pasti terbunuh, ibu. Itu lebih baik daripada menyerahkan diri secara sia-sia kepada Hajjaj, lalu kepalamu dipermainkan oleh cecunguk-cecunguk Bani Umayyah itu, ya Abdullah. Bukannya aku takut mati, ibu. Aku cuma khawatir dibikin tontonan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seseorang kalau dia sudah mati. Domba yang telah disembelih pun tak lagi merasakan apa-apa, walaupun dagingnya disayat-sayat. Wajah Abdullah menjadi cerah. Katanya, Allah memberkahimu, ibu. Tuntunanmu sungguh berharga. Aku memang sengaja datang kepadamu untuk mendengarkan apa yang telah kudengar ini. Demi Allah, aku tidak akan lemah atau gentar dalam mengejar syahadah hanya karena mempertahankan kecintaan pada dunia dan segala kemewahannya. Sebaliknya, aku akan marah karena larangan Allah telah dihalalkan. Aku akan pergi seperti yang ibu mau. Dan kalau aku mati, janganlah ibu bersedih karenanya. Serahkan saja kepada Allah. Yang aku susahkan adalah engkau mati terbunuh dalam kebatilan, jawab Asma. Percayalah, ibu, putramu tidak bersengaja untuk melakukan kemungkaran dan kejahatan sama sekali. Tidak melampaui batas hukum-hukum Allah dan tidak pula menipu dalam keamanan atau sengaja menzalimi seorang muslim atau pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Tidak ada sesuatu yang perlu diutamakan selain mengharap ridha Allah. Abdullah radhiyallahu an melanjutkan, kukatakan semua ini untuk menumbuhkan kebanggaan pada diriku. Allah lebih tahu daripada aku. Kusebutkan hal ini untuk memasukkan bela sungkawa di dalam hati ibu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan engkau dalam apa yang Dia sukai dan yang aku senangi. Mendekatlah kemari, putraku. Aku ingin menciummu dan mengelus tubuhmu. Mungkin ini adalah akhir pertemuanku denganmu. Abdullah menghampiri ibunya, lalu mencium tangan dan kakinya dengan penuh kasih. Asma membenamkan wajahnya di kepala putranya. Diciuminya wajah Abdullah dengan kasih. Dirabanya seluruh tubuh putranya, tetapi dengan terkejut. Dilepaskannya sambil bertanya, "Apa yang kau pakai ini ya Abdullah?" "Pakaian perangku," jawab Abdullah. "Bukan seperti ini orang yang mencari syahadah. Aku memakainya untuk menenangkan dirimu, wahai ibu. Lepaskanlah, agar semangatmu bertambah dan gerakanmu lebih ringan. Tapi pakailah celana rangkap, agar kalau gugur, tidak terbuka auratmu." Abdullah menanggalkan pakaian perangnya, kemudian memakai celana rangkap seperti saran ibunya. Dia berangkat sambil berpesan, "Jangan putus berdoa untukku, ibu." Asma menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia karena kegemarannya bangun malam dan banyaknya menangis di tengah malam saat orang lain terlelap. Ya Allah, kasihanilah dia karena rasa lapar dan dahaganya di tengah teriknya kota Mekah dan Madinah dalam puasanya. Ya Allah, kasihanilah dia karena baktinya kepada orang tuanya. Ya Allah, kuserahkan masalahnya kepadamu. Aku rela dengan semua ketetapanmu terhadapnya. Maka berilah aku pahala orang-orang yang bersabar." Tak sampai mentari terbenam di hari itu, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an telah kembali ke sisi Tuhannya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an menyusulnya beberapa minggu kemudian dalam usia 100 tahun. Tak ada sebiji gigi pun yang runtuh dan tidak pula pikun. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
9: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
5: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
7: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
11: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
10: Oh iya betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Assalamualaikum, Kaifa halu, Deng?
14: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
15: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
14: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
15: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
14: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
15: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
14: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
16: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabatmu di kesempatan siang ini dan saat ini, jarum jam telah menunjukkan pukul 13.34 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muat memasuki siang hari seperti sekarang ini, sebagian dari kita mungkin mulai merasakan haus yang cukup berat ya, apalagi bagi yang beraktivitas di luar ruangan atau bekerja di bawah terik matahari. Namun justru di saat-saat seperti inilah, nilai ibadah puasa kita semakin terasa. Kita sedang belajar untuk menahan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tidak ada makanan ataupun minuman, tetapi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membahas tentang kita yang mungkin sebagian dari sahabatmu sedang puasa hari ini ya, puasa Tasu'a. Agar kita tetap kuat menjalani puasa hingga waktu berbuka, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting dan menguras tenaga secara berlebihan. Yang kedua, jika memungkinkan, beristirahat sejenak untuk menjaga stamina tubuh. Yang ketiga, hindari terlalu sering membayangkan makanan atau minuman, karena hal itu justru dapat membuat rasa haus terasa lebih berat. Selain itu, perbanyak zikir, membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian yang bermanfaat. Ketika hati kita sibuk mengingat Allah, insya Allah perhatian kita tidak terlalu berfokus pada rasa haus yang sedang kita rasakan. Dan yang tidak kalah penting, ingatlah bahwa setiap rasa haus yang kita tahan karena Allah itu memiliki nilai pahala di sisinya. Dan Nabi SAW bersabda bahwa bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, bagi Anda yang berpuasa saat ini, jika tenggorokan mulai terasa kering dan tubuh mulai lelah, jadikan itu sebagai pengingat bahwa kita sedang menempuh jalan ketaatan. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan keberkahan kepada seluruh sahabat Mu'ad yang sedang menjalankan ibadah puasa sunnah Tasu'a di hari ini. Tetap semangat, karena tentunya sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, waktu berbuka semakin mendekat, dan setiap detik kesabaran yang kita lalui, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sahabat Mu'ad, setelah tadi kita dengarkan program kisah menawan sang teladan, setelah jeda berikut kita akan bersama dengan sahabat Mu'ad cilik, dengan adik-adik yang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal dalam program Quran for Kids. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia, Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita berjumpa dalam program Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Semoga adik-adik sehat selalu. Dan tentunya semoga adik-adik selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit-penyakit yang berbahaya. Adik-adik, puasa enggak hari ini? Karena hari ini kan tanggal 9 Muharram ya. Kita disunahkan untuk berpuasa tasu'a, untuk menyelisihi kaum Yahudi. Betul kan? Betul. Bagi adik-adik yang puasa, Masya Allah, semoga Allah mudahkan puasanya sehingga adik-adik tetap kuat menjalani puasanya hingga waktu berbuka nanti. Dan mungkin bagi adik-adik yang tidak berpuasa, mungkin ada uzur tertentu sehingga adik-adik tidak berpuasa hari ini. Tapi kalau bisa besok jangan dilewatkan ya, puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Kalau bisa besok itu betul-betul harus diusahain, jangan sampai kelewatan. Walaupun dia puasa sunnah, tapi tentunya keutamanya sangat besar loh adik-adik. Jadi rugi dong kalau kita tidak puasa besok ya. Iya, semoga Allah mudahkan ya. Nah adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa dalam program Quran for Kids, kita akan belajar tentang Al-Quran bareng-bareng bersama Kak Ibrahim kalau siang ini ya. Dan insya Allah Kak Ibrahim akan jelaskan pelajaran yang ada di surah Al-Adiyat di ayat yang ke 6. Karena kemarin sudah dibahas ayat 4 dan 5 ya. Jadi siang ini Kak Ibrahim akan bahas ayat yang ke-6. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, kita akan mendengarkan dulu pembacaan surah Al-Adiyat yang dibawakan oleh Syekh Mishari Roshid bersama anak-anak. Adik-adik juga bisa ikut nih, bisa join, karena seru nih. Jadi ketika Syekh Mishari Roshid membacakan ayatnya, kemudian langsung disambung diulangi oleh anak-anak. Adik-adik juga bisa ikut ya. Oleh karena itu adik-adik jangan kemana-mana. Mari kita dengarkan berikut ini pembacaan surah Al-Adiyat oleh Syekh Mishari Roshid bersama anak-anak. Tetap di Quran for Kids.
6: Quran for Kids.

0: Ramaki. kita pala, Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil, Pak Rahman.
1: Begitu, Midaeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil, Pak? Bagus, na? Padahal dulu, dede. Rantasan kuliah.
1: Kami itu, eh. Di sana kone, di bypass. Di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, kah?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Quran for Kids.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menemani adik-adik tentunya dalam program Quran for Kids. Gimana? Seru kan tadi? Kita bersama-sama mendengarkan pembacaan surah Al-Adiyat yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid bersama dengan anak-anak. Jadi Syekh Mishari Rashid membacakan ayatnya, kemudian diikuti oleh anak-anak. Kalau ada yang keliru dikoreksi, Masya Allah. Bagus banget ya, Masya Allah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti janji ke Ibrahim, kita akan melihat pelajaran apa sih yang ada di ayat yang ke-6 dari surah Al-Adiyat ini. Udah siap ya adik-adik ya? Udah ya? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Adik-adik, di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Adik-adik, ada kata kanud di ayat ini. Para ulama mengatakan kata kanud berarti orang yang sangat mengingkari nikmat, banyak mengeluh dan sedikit sekali bersyukur. Ketika mendapatkan kesulitan, dia segera mengingatnya. Namun ketika dia memperoleh begitu banyak nikmat dari Allah, dia sering melupakannya. Adik-adik, ayat ini menjadi cermin bagi kita semua. Untuk apa tuh Kak Ibrahim? Untuk kita mengevaluasi diri adik-adik. Karena Allah telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita. Iya enggak? Iya kan? Allah berikan kita nikmat iman. Allah berikan kita kesehatan, keluarga, rezeki, udara yang kita hirup, hingga kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Banyak kan? Banyak. Namun adik-adik, seringkali manusia itu lebih fokus pada apa yang belum dimiliki daripada mensyukuri apa yang sudah Allah anugerahkan. Adik-adik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, sehingga kita lebih mudah untuk bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Adik-adik, Dari ayat ini, ayat 6 ini, terdapat beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama adalah tentang bahayanya ketika kita kufur akan nikmat Allah. Ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Bukan hanya mengingkari Allah, tetapi juga tidak menghargai karunia yang telah diberikan oleh Allah. Bahayanya adik-adik. Kemudian adik-adik, pelajaran kedua dari ayat yang ke-6 ini menggambarkan kepada kita bahwasanya syukur itu adalah jalan dari bertambahnya nikmat. Allah berfirman di surah Ibrahim ayat 7 bahwa jika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi, syukur itu adalah cara agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, pelajaran ketiga di ayat yang ke-6 ini menggambarkan kepada kita adik-adik bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya lebih banyak mengingat nikmat daripada mengingat kesulitan. Kenapa harus kayak gitu Kak Ibrahim? Karena adik-adik, nikmat Allah yang kita rasakan setiap hari jauh lebih banyak daripada ujian yang sedang kita hadapi. Coba deh kita bayangkan lagi. Dari kita lahir sampai sekarang, sedikit enggak nikmat yang Allah beri? Sedikit enggak nikmat yang Allah kasih ke kita? Banyak kan? Bukan sedikit, banyak kan? Iya, makanya adik-adik, kita perlu untuk lebih banyak mengingat nikmat daripada mengingat kesulitan. Kemudian pelajaran terakhir di ayat yang ke-6 ini adik-adik menggambarkan kepada kita bahwa rasa syukur kepada Allah itu bukan hanya kita mengatakan alhamdulillah, tapi juga diwujudkan. Diwujudkan dalam apa nih Kak Ibrahim? Diwujudkan dengan ketaatan. Kemudian kita gunakan nikmat yang Allah berikan. Kita gunakan itu pada jalan yang Allah ridhoi dan menjauhi maksiat. Itulah bentuk atau wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Gitu ya. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri sekarang. Sudahkah hari ini saya mensyukuri nikmat Allah? Sudahkah lisan saya dipenuhi pujian kepada Allah? Dan sudahkah nikmat yang saya miliki saya gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Tentunya jawabannya adik-adik yang lebih tahu ya. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, bukan hambanya yang kanud, yaitu yang lalai dan mengingkari nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, wallahu ta'ala alam ya, itu yang bisa Kak Ibrahim jelaskan tentang ayat 6 di surah Al-Adiyat ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Semoga adik-adik paham ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa.
14: Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822 4810.

0: tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar, Nabi enggak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
1: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
2: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
1: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
3: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
4: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma

0: Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan siang ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita tinggal di kota Kendari, yang dimana kita tahu bahwa cuaca di kota Kendari itu panas, ditambah lagi hujan yang kadang datang tiba-tiba dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, sehingga membuat kita harus benar-benar cermat ketika memilih material bangunan, khususnya bagi sahabat Mu'adz yang mungkin sedang berencana untuk membangun rumah. Karena tentu membangun rumah bukan sekedar memasang dinding atau atap saja. Yang kita bangun ini adalah tempat berlindung kita, tempat berkumpul kita bersama keluarga, bahkan tempat lahirnya banyak kenangan-kenangan yang indah. Karena itu sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, jangan salah pilih. Pastikan material yang kita gunakan itu kuat, awet, dan mampu bertahan menghadapi berbagai kondisi cuaca. Nah sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, untuk urusan rangka atap ya dari rumah yang mungkin sahabat Mu'adz sedang berencana untuk bangun, juga masuk di dalamnya masjid ataupun bangunan usaha, maka kami ada solusi yang sudah terpercaya. Apa itu? Yaitu baja ringan kencana. Pasti sahabat Mu'adz bertanya-tanya, kenapa sih kita harus memilih baja ringan kencana? Karena sahabat Mu'adz, baja ringan kencana telah dikenal dengan kualitasnya yang terbukti kuat dan tahan lama, anti karat serta tahan terhadap perubahan cuaca, ringan tetapi tetap kokoh menopang bangunan, kemudian aman digunakan untuk jangka panjang dan lebih efisien dibandingkan material bangunan konvensional. Jadi tidak heran sahabat Mu'adz jika baja ringan kencana menjadi pilihan banyak masyarakat untuk rumah tinggal, tempat usaha, pembangunan masjid, hingga berbagai fasilitas keluarga. Jadi sahabat Mu'adz, kalau sahabat Mu'adz sedang membangun atau berenovasi bangunan, jangan salah pilih material. Pilih yang kualitasnya sudah terpercaya dan jelas. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau di cabangnya di Jalan Raden Suprapto, nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Untuk informasi dan pemesanan silakan hubungi langsung nomor 0811-3338-6767, 0811-3338-6767. Baja ringan kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini akan menemani sahabat Mu'adz kajian siang, yang kali ini kita akan masuk pembahasan kitab baru dan ustadz yang berbeda, yaitu Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk Nabi dalam berinteraksi dengan manusia. Dan ini pertemuan pertama yang akan kita dengarkan. Langsung saja tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ini adalah pertemuan kita yang pertama membahas kitab yang berjudul Al-Hadyun Nabawi fi at-ta'amuli ma'an nas. Petunjuk Nabawi dalam berinteraksi dengan manusia, ya. Yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Furaih Al-Bahlan. Fattifillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat penting pembahasan tentang hal ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama kata beliau, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah kita, teladan kita. Wa qad yakhfa 'ala an-nas hadiyuhu fi ba'd mu'amalatihi. Dan bagi sebagian orang, ya, atau bagi kebanyakan orang, bahkan termasuk kita, petunjuk Nabi SAW terkait bagaimana cara beliau berkomunikasi, bagaimana cara beliau berinteraksi dengan orang lain, itu tidak kita ketahui. Ya, banyak di antara kita tidak mengetahuinya. Fa isha'atu hadiyihi wa nashru akhlaqihi sabilun liqtifai atharihi. Maka dengan menyebarkan petunjuk beliau terkait hal ini, sunnah-sunnah beliau terkait bagaimana cara beliau berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia, menyebarkan tentang akhlak beliau, ini adalah jalan untuk menjadikan beliau sebagai qudwah, untuk mengikuti beliau. Ini adalah jalan untuk berittiba kepada sunnah beliau, ya, wasuluki tariqatihi. Ini ada jalan kita meniti jalan beliau dalam menjalankan kehidupan, dan itu semua dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan semua sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua sisi kehidupan beliau alaihi salatu wasallam itu adalah jalan terbaik bagi kita untuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal muamalah beliau. Dalam muamalah beliau juga terdapat qudwah atau teladan yang terbaik, ya. Terdapat qudwah yang terbaik. Kemudian alasan yang kedua di sini disebutkan kenapa pembahasan ini penting, annallaha jalla fi'ula khalaqal insana madaniyan bitaba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu secara tabiat mereka hidup bersosial. Ya, mau enggak mau kita pasti hidup bersosial. Yu'thirul ijtima'a 'alal 'uzlati. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiat kita lebih mengutamakan hidup berkelompok daripada hidup menyendiri. Falam yujidhu fi jawfi magharati. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia itu secara tabiat, ya, secara tabiat keumuman manusia, Allah tidak menciptakan mereka hidup di tengah hutan belantara. Wala fi zawiyatin wala fi zawiyati sawma'atin. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menciptakan manusia untuk hidup menyendiri di sudut-sudut rumah ibadah, ya, hanya ngedepung saja di masjid misalkan. Tidak. Bahkan ayat yang sering kita baca, atau sering kita dengar imam membacanya di hari Jumat. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Jika telah selesai ditunaikan salat, salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran. Dan itu bagian dari ibadah jika diniatkan oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Falam yujidhu wala ala ra'si jabalin. Allah juga tidak menciptakan manusia secara tabiat untuk hidup di puncak gunung, tidak. Tidak seperti sebagian penganut agama tertentu, justru mereka melakukan hal ini, uzlah. Ya. Bahkan orang-orang yang menyimpang, mereka menyepi, bertapa, bersemedi dan berkhalwat di tempat-tempat yang seperti itu. Allah tidak menciptakan kita untuk itu. Bal aujadahu mukhanitan bani jinsihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu hidup berbaur dengan sesamanya. Yatakallabu fi ahwalin wa tamurru bihi fi hayatihi atwar. Jadi kita diciptakan ini untuk mengarungi kehidupan dengan berbagai keadaannya yang silih berganti. Ya. Haitsu ya'ishu baina abawain wa ikhwan. Kita hidup bersama orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, wa aqarib wa jiran. Kita hidup bersama kerabat-kerabat kita dan tetangga-tetangga kita. Wa zaujin wa wildan. Kita hidup bersama pasangan kita, suami atau istri dan anak-anak. Jadi mau enggak mau harus ada interaksi, komunikasi. Dan ini terjadi setiap saat. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dan telah menyempurnakan agamanya, mustahil Allah tidak menurunkan kepada Rasulnya petunjuk tentang hal ini. Mustahil. Ya. Dan bahkan petunjuknya itu bertebaran di dalam Al-Quran, bertebaran di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu bagi kita untuk mengilmui hal ini. Wa ba'dul ibadat allati amara biha syari'u tatlubu laha al-jama'ah. Bahkan sebagian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selaku peletak syariat, sebagian ibadah tersebut membutuhkan kita mau tidak mau berjamaah, berkelompok, bersosialisasi. Wala yahsunu biman hadhihi sifatu an yajhala al-hadiy an-nabawi fi at-ta'amuli ma'an nas. Maka tidak layak orang-orang yang dituntut untuk mengamalkan syariat, khususnya syariat yang mau tidak mau kita harus berkelompok dan berjamaah, tidak layak jika kita tidak mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan manusia. Walida faqad kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan jika beliau keluar dari rumah, beliau berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nazilla. Allahumma inna na'udhu min an nazilla aw nadilla aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alayna. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah, min an nazilla, dari ketergelinciran. Jangan sampai kami tergelincir. Nazilla di sini dijelaskan dalam syarah hadis ini, maksudnya adalah melakukan kesalahan sekalipun tidak disengaja. Ya, melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Karena boleh jadi kesalahan yang tidak disengaja ini merugikan orang lain. Ini ada kaitannya dengan orang lain. Berarti ini ada hubungannya yang erat dengan interaksi, bersosialisasi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kesalahan yang tidak disengaja. Au nadilla. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ketersesatan, penyimpangan. Ini juga bisa merugikan orang lain, apalagi kalau kita dijadikan qudwah, ditiru oleh orang lain, apalagi jika kita seorang pemimpin, paling tidak pemimpin rumah tangga. Kita dilihat oleh istri kita, sikap kita, bahkan pembantu kita melihat sikap kita. Jangan sampai sikap kita keliru, kemudian kekeliruan kita itu dianggap benar karena kita pemimpin. Kita keliru menyebabkan orang lain keliru, dan dia menganggap kekeliruan tersebut sebagai sebuah kebenaran karena dilakukan oleh bosnya, karena dilakukan oleh pemimpinnya misalnya. Ini bahaya. Rasulullah SAW berlindung dari hal ini. Au nadzlima, kami berlindung kepadamu ya Allah dari bersikap zalim. Ini kesalahan yang disengaja, menzalimi orang lain. Au nudzlama, kami berlindung juga kepadamu ya Allah dari dizalimi. Jangan sampai kami juga dizalimi ya Allah. Au najhala, jangan sampai kami juga bersikap jahil. Bersikap jahil di sini maksudnya adalah tidak memperhatikan hak orang lain. Au yujhala alaina, kami berlindung kepadamu juga jangan sampai kami dijahili. Jangan sampai hak-hak kami juga tidak diperhatikan oleh orang lain. Kalau kita renungkan makna dari doa ini, maka doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya beliau itu setiap hari bermasyarakat, berinteraksi, ya kan? Sampai beliau berlindung dari perkara-perkara ini. Kalau seandainya kita hidup sendiri di tengah hutan atau di tengah gunung, ya siapa yang akan menzalimi kita? Ya, kita tidak perlu khawatir juga menzalimi orang lain. Kita tidak perlu khawatir untuk melakukan kesalahan yang tidak disengaja yang merugikan orang lain. Sehingga doa ini menjadi tidak dibutuhkan kalau orang tinggal sendiri di hutan. Justru doa ini Rasulullah SAW tuntunkan dan menjadi sunnah beliau, karena memang kita harus hidup berbaur, mau tidak mau hidup bermasyarakat. Dan kandungan dari doa ini juga sekaligus menghimpun perkara-perkara yang bisa merusak interaksi kita dengan orang lain. Kesalahan yang tidak disengaja, ketergelinciran, atau kesalahan yang disengaja, kezaliman, ya, atau perbuatan jahil. Perbuatan jahil ini perbuatan seseorang tidak di atas dasar ilmu yang bisa menyebabkan kerugian bagi diri dia sendiri dan orang lain. Maka dari doa ini juga para ulama menyimpulkan obatnya. Obatnya dua. Yang pertama adalah untuk menolak sikap jahil, tentu saja ilmu. Yang kedua adalah untuk menolak sikap kezaliman, sifat adil. Adil. Maka sekaligus di dalam doa ini sebenarnya Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dua hal, ilmu dan sifat keadilan. Dan Rasulullah SAW juga dalam doa yang lain, beliau berlindung juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat ini yang bisa menyebabkan seseorang itu tergelincir, tersesat, dan ketersesatannya, penyimpangannya ditiru oleh orang lain. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Au nadhilla, au nadhlima, au yudhla, au nudhlama, au najhala, au yujhala alaina. Ya. Kemudian khawatifillah rahimahun rahimahumullah, yang ketiga alasan kenapa pembahasan tentang masalah ini penting sekali. Anna iradatin nasi mukhtalifatun. Dalam masyarakat keinginan manusia itu beda-beda, hasratnya beda-beda, cita-citanya beda-beda. ومداركهم متفاوتة ومدارك

0: mutafawita. Ilmu pengetahuan mereka juga tidak merata, berbeda-beda. Wal ajalatu fihi matbu'ah. Sementara manusia ini secara tabiat kita ini tergesa-gesa, ingin cepat-cepat mendapatkan hasil. Keinginan kita beda-beda. Kemudian ilmu kita juga tidak sama, ada yang pintar, ada yang mengetahui banyak hal, ada yang tidak tahu apa-apa. Tapi kita punya kesamaan, yaitu sikap tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Wal aslu fihim al-jahlu wadh-dhulm. Dan secara asal manusia ini memiliki sifat juga jahil dan zalim. Ya. Kejahilan, ada sifat kejahilan dan kezaliman. Khuliqal insanu apa? Kep. Naam. Ada ayat juga jahula, ana lupa awalnya itu. Innal insana zaluman jahula, jazakallahu khairan. Sungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan jahil. Ini sifat dasar kita, sifat dasar kita. Wa la yaslamu dhaw hadhihi al-hal min jahli ba'dihim 'ala ba'd. Maka sifat-sifat ini sangat rentan, ya, bagi kita untuk saling menzalimi, saling sikutlah begitu, ya. Sangat rentan menimbulkan pertikaian, perselisihan, ya. Bagaimana obatnya? Obatnya adalah dengan kembali kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi. Dan Nabi dalam petunjuk beliau itu mencontohkan al-ilm al-mufassal wal-adl al-mufassal. Ilmu ini bukan hanya sekedar sathiyan, ilmu permukaan, ya, mendetail dan mendalam, sehingga kita perlu terus belajar. Al-adl al-mufassal, beliau juga mengajarkan sifat adil. Lihada al-insani fi muamalatihi ma'an nas. Rasulullah mengajarkan ilmu dan keadilan dalam interaksi manusia dengan manusia yang lain. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan mengenal petunjuk Nabi SAW dalam hal ini. Sehingga dengan ilmu dia menghilangkan kejahilan, dan dengan sifat adil ini dia menghilangkan sifat kezaliman. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, anna nadhir fi ahwalin nasi fi hadha zaman yajidu annahum yu'anuna min tafarruqi kalimatihim. Orang yang memperhatikan kondisi manusia di zaman ini, dia akan mendapati betapa manusia ini sedang menghadapi masalah besar sekali. Ya, bertikai, berpecah belah, ya, saling menzalimi satu sama lain, saling sikut satu sama lain, saling membenci, saling hasad. Itu kondisi manusia di zaman ini. Bahkan di sini beliau mencontohkan, saya sebutkan secara ringkas, bahkan antara anak dengan bapak bertikai, antara suami dengan istri berpisah gara-gara khilaf atau perselisihan masalah yang sepele. Khilaf yasir. Ada yang membenci kawannya padahal satu masjid, padahal satu masjid, gara-gara masalah sepele. Gara-gara yang satu enggak suka pakai AC misalkan, yang satu senang pakai AC. Itu bisa enggak tegur sapa. Nah, ini butuh fikih. Butuh fikih dalam berinteraksi, berkomunikasi. Wa hadza qad hajara jarahu. Ada tetangga memboikot tetangga sebelah rumahnya. Enggak tegur sapa. Ya. Gara-gara, ya, anak tetangganya berkelahi dengan anak dia misalkan. Wadaka qad quti'a aw qad qata'a silata qaribihi. Ada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabatnya, dengan keluarga atau kerabatnya, gara-gara misalkan masalah syafaat, ya. Masalah syafaat, dia misalkan keluarganya ini punya channel begitu, tapi dia berupaya untuk masuk, tapi ternyata keluarganya nggak membantu, gara-gara itu bisa terjadi putus silaturahmi keluarga, ya. Dan banyak permasalahan yang lain, ya. Bahkan di sini disebutkan watilka imratun tazwi ma baina ainiha dauman 'ala imraati ibniha, bahkan antara seorang ibu dengan menantunya, ya, menantu perempuannya, ini terjadi. Wa ukhra saramat hibal alwasl ma'a shaqiqatiha, ada perempuan bertikai dengan saudari perempuannya gara-gara anak-anak mereka bertikai. Kejadian-kejadian seperti ini kita saksikan setiap hari dalam masyarakat kita. Antara saudara dengan saudaranya putus hubungan, saling membenci, bahkan sampai ke ranah pengadilan. Gara-gara masalah warisan. Ini terjadi. Maka ini semua insya Allah tidak akan terjadi kalau masing-masing itu berilmu tentang petunjuk Nabi SAW dalam berinteraksi. Inilah yang akan kita pelajari insya Allah melalui kitab ini, jamaah sekalian. Kita insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana akhlaknya Nabi SAW dalam bermuamalah, sifat-sifat mulia Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW berinteraksi berdasarkan sifat dasar manusia, ya, atau karakter yang dimiliki oleh seseorang. Nabi berinteraksi berdasarkan hal tersebut dengan orang tersebut. Dengan orang-orang yang berbeda, sikap Nabi berbeda-beda, ya. Namun sikap yang berbeda-beda tersebut adalah sikap yang terbaik dari Nabi SAW. Jadi kita juga tidak bisa memperlakukan orang itu sama rata, karena Nabi ternyata nanti kita akan temukan sikapnya berbeda-beda kepada sahabat senior, kepada anak muda, anak kecil, itu sifatnya berbeda, apa, sikap Nabi berbeda-beda dalam berinteraksi. Nah, kita sering bertengkar dengan anak-anak kita karena terkadang kita memperlakukan anak kita itu seperti kita memperlakukan orang dewasa. Ya, kamu ini berkali-kali dikasih tahu, enggak ngerti-ngerti. Ya memang karena dia enggak ngerti. Karena kita membahasakan sesuatu itu seperti kita membahasakan kepada orang dewasa. Ya. Kita akan menemukan juga nanti bagaimana Nabi SAW menempatkan orang sesuai dengan maqamnya, kedudukannya. Ya. Nanti kita akan membacakan riwayat-riwayat tentang hal ini. Kita akan mendapati juga bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang itu sesuai dengan kadar akal seseorang. Sesuai dengan kadar akal seseorang. Ya. Kalau anaknya masih kecil, kemudian atau kadar akalnya misalkan tidak seperti rata-rata manusia yang lain, maka Nabi SAW berbicara itu berbeda dengan kalimat yang ringkas, dengan kalimat yang mudah, ya, tidak panjang-panjang dan jelimet. Kita akan menemukan nanti bagaimana Nabi SAW juga berinteraksi berdasarkan zahir manusia, artinya apa yang nampak dari dia secara zahir. Nabi SAW tidak bermuamalah dengan manusia dengan menelisik isi batin seseorang. Tidak. Dengan misalkan memvonis isi batin seseorang, oh, kamu ini begini, kamu begitu. Tidak. Nabi bermuamalah berdasarkan apa yang nampak, begitu. Ya. Nah, kita justru kenapa kita sering bertikai dengan orang lain? Karena kita langsung memvonis, oh, dia maksudnya begini, dia niatnya begitu. Padahal secara zahir tidak seperti itu. Nah, insyaallah ini hanya sekedar mukaddimah, apa namanya? Mungkin hanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'ad. jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'azmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadirati sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adzmin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3.
8: Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
9: Radio Mu'adzmin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: مبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
3: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
2: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
3: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
2: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'az. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok pandangan jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min. Gak bisa nyampe sekarang apa? Ini udah sebulan tuh.
4: Halo pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
4: Halo. Iya halo.
6: Astagfirullah. Ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh. Pusingnya ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear, pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
8: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakinah Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamba-Ku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala

yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14.57 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Muaz yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tadi kita telah mendengarkan kajian pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nasi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah Ta'ala, kajian tentang petunjuk Nabi dalam berinteraksi dengan manusia. Semoga bermanfaat bagi yang telah mendengarkan. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa terasa waktu terus berjalan, kesibukan yang kita jalani sejak pagi itu perlahan membawa kita menuju salah satu waktu yang sangat istimewa, yaitu waktu salat asar. Di tengah berbagai aktivitas dunia yang menyita perhatian kita, maka mari sejenak kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surah Al-Asr yang mengingatkan kita bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dan sahabat Muaz, waktu adalah amanah yang tidak akan pernah kembali. Setiap detik yang berlalu akan menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, menjelang berkumandangnya azan asar, mari kita persiapkan diri untuk memenuhi panggilan Rabb semesta alam. Bagi sahabat Muaz yang sedang bekerja, berdagang, belajar, atau dalam perjalanan, maka semoga Allah mudahkan untuk menyegerakan sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai urusan dunia kita membuat kita lalai dari kewajiban yang menjadi bekal kehidupan akhirat kita. Dan Nabi SAW memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sholat asar. Bahkan beliau memperingatkan tentang besarnya kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan sholat ini. Hal tersebut menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat asar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sahabat Muaz, manfaatkan beberapa menit menjelang asar ini untuk beristighfar, berzikir, memperbanyak doa, dan menyiapkan hati agar hadir dengan khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadah kita hari ini, memudahkan langkah kita dalam ketaatan, dan menjadikan waktu asar yang akan segera tiba ini sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat Muaz, waktu sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya per hari ini 26 Juni 2026 Masehi adalah di pukul 15.17 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 17 menit lagi kita akan bersama mendengarkan ya, atau memasuki waktu sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu sahabat Muaz, jangan kemana-mana. Berikut kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Qori Cilik, yaitu Utsman Al-Haddad Hafizahullah Ta'ala. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda. Tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya, karena saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 15:17 waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dengarkan selalu Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bagaimana hukumnya menurut Syekh yang mulia wanita memotong sebagian rambut di bagian depan kepalanya dengan maksud kecantikan atau perhiasan atau yang disebut dengan potong poni? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para ahli fikih dari mazhab Hambali menyebutkan bahwa makruh hukumnya wanita memotong sebagian rambut kepalanya kecuali dalam tahallul haji atau umrah. Namun mereka tidak menyebutkan dalilnya, dan sebagian mereka juga ada yang mengharamkannya kecuali untuk tahallul haji atau umroh. Namun kami tidak menemukan dalil pendapat tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat menurut pandangan saya adalah jika ia memotongnya sampai pada batas tasyabbuh atau menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita-wanita kafir, maka hal itu tidak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk para wanita yang menyerupai laki-laki, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Sekalipun saya mengatakan boleh, namun saya tidak menyukainya, dan saya tidak memperbolehkan wanita atau selain wanita untuk menyukai segala sesuatu yang baru yang hadir di tengah-tengah kita. Sebab jika kita telah mencintai hal-hal baru seperti itu dan kita mengikuti semua mode trendy yang merupakan kekayaan dan tradisi orang-orang asing, maka hal tersebut dapat memastikan kita hanyut di dalam bertaklid kepada mereka sampai pada pentaklidan kesesatan mereka, baik di dalam perilaku, kepercayaan maupun pemikiran. Maka seharusnya kita menjaga identitas kita sendiri selagi identitas diri kita itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Wallahu a'lam. Aku melihat sebagian orang yang melakukan tawaf mendorong wanita-wanitanya supaya dapat mengecup Hajar Aswad. Lalu mana yang lebih afdal, mengecup Hajar Aswad atau menghindari berdesak-desakan bersama kaum pria? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila penanya melihat perkara yang sangat aneh seperti ini, maka sesungguhnya saya telah menyaksikan perkara yang lebih aneh dari itu, yaitu aku pernah melihat orang yang bangkit sebelum salam dari sholat wajib dan lari untuk mengecup Hajar Aswad. Ia rela membatalkan sholat wajibnya yang merupakan salah satu rukun Islam demi melakukan hal yang tidak wajib ini, dan tidak pula disyariatkan kecuali apabila berbarengan dengan tawaf. Ini termasuk dari kebodohan kebanyakan orang yang sangat memprihatinkan. Mengecup Hajar Aswad atau mengusapnya tidak termasuk sunnah kecuali di waktu melakukan tawaf. Dan aku tidak mengetahui atau tidak menemukan pendapat bahwa mengusapnya di luar tawaf itu termasuk sunnah. Dan aku mengatakan pada kesempatan ini, aku tidak mengetahui, dan barangkali ada orang yang mempunyai pendapat lain di luar apa yang aku ketahui ini, maka hendaknya ia menyampaikannya kepada kami, semoga Allah memberinya pahala. Jadi mengecup Hajar Aswad itu termasuk sunnah tawaf. Dan sesungguhnya Ia juga tidak disunnahkan kecuali di saat mengecupnya tidak mengganggu orang yang sedang tawaf atau mengganggu orang lainnya. Dan jika terjadi penggangguan dalam pengecupan, maka seharusnya kita berpindah kepada tingkatan kedua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusapkan tangan kepada Hajar Aswad, kemudian mengecup tangan tersebut. Dan jika hal itu masih menimbulkan gangguan atau kesulitan, maka kita berpindah kepada tingkat ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi isyarat dengan tangan kanan tanpa kemudian mengecupnya. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila perkaranya lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh penanya bahwasanya ada orang yang mendorong istrinya ke arah Hajar Aswad, padahal barangkali wanita itu hamil atau lanjut usia atau masih remaja yang lemah atau masih kecil yang diangkat, maka hal seperti ini membahayakan mereka dan menimbulkan desak-desakan dan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan semua itu terperangkap dalam perbuatan antara haram atau makruh. Maka hendaknya seseorang tidak melakukan hal tersebut selagi masih ada keringanan lainnya. Maka ambillah keringanan tersebut dan jangan sekali-kali Anda mempersulit diri, karena berakibat Allah akan mempersulit kamu sendiri. Wallahu a'lam. Wanita yang melakukan solat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan solat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila wanita melakukan solat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tabarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut solat isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam solat Id. Pada solat Id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tabarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, Kak?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, saya pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang traktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
12: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: قدوات نبوية.
11: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
12: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
10: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
12: داري أبو نجيح Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
10: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Sa'ladah Al-Khushni, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahiquha." وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
12: Dari Abu Tha'laba Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengan kadrus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
16: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
17: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
16: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
17: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
16: Betul sekali Mito Hai.
18: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an.
19: Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adzkarul masa.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad Minjabar membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'az Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'az Medical Center.
3: Radio Mu'az Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru.

0: yang lain, guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya. Dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti. Mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
1: Al-Quran.
0: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: 94,3 FM.
3: نور من القرآن.

0: istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentunya masih menemani Anda di kesempatan sore ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita saksikan bersama mentari perlahan mulai bergerak menuju ufuk barat. Dan kesibukan kita hari ini mungkin masih terus berjalan, namun jangan sampai kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu sore atau petang seperti saat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak zikir petang sebagai benteng bagi hati dan perlindungan bagi diri seorang muslim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir petang bukan sekedar rutinitas yang dibaca setiap hari, tetapi dia merupakan bentuk penghambaan, ungkapan syukur, sekaligus perlindungan yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai keburukan yang mungkin saja terjadi. Maka sahabat Muaz, bagi Anda yang saat ini sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, mari luangkan beberapa menit untuk membaca zikir petang. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, harta kita, dan agama kita hingga datangnya waktu malam nanti. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan sore ini, sesaat lagi, setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Murotal by Request.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muas Binjabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muas, kita berjumpa lagi dalam program Murotal by Request. Dan seperti biasa dalam program Murotal by Request, kita akan melihat dan sekaligus membacakan requestan-requestan dari pendengar, di mana requestannya tentunya berisi permintaan untuk diputarkan pembacaan Al-Quran oleh qori yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendengar, dan juga surah apa yang ingin dibacakan. Jadi bagi sahabatmu di

0: Manapun Anda berada, kami persilahkan untuk bergabung bersama kami di sore ini dalam program Murotal by Request. Silahkan kirim requestannya dengan mengetikkan nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Contoh misalnya dari Abdullah di Wawa, request surah Al-Jumu'ah oleh qori Syekh Mishari Rashid misalnya ya. Nah, dan kirimkan requestan sahabat muat di 0852-5550-943. 0852. Kami tunggu requestannya sahabat muat. Biiznillah selama 1 jam ke depan kita akan bersama dalam program ini. Dan sebagai pembuka kebersamaan kita dalam program Murotal by Request sore ini, sekaligus menunggu requestan yang akan masuk dari pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arkani Hafizahullah Ta'ala, Surah Ar-Rahman. Tetap di 94,3 FM dalam program Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua dimanapun Anda berada, masih dalam program Murotal by request. Demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan Surah Ar-Rahman, Surah ke-27, maksud kami surah yang ada di Juz 27, Surah ke-55 di dalam Al-Quran, yang kebetulan tadi dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arkani Hafizahullah Ta'ala. Sekilas info maksudnya nih, sahabat muat, Syekh Abdul Wali Al-Arkani ini adalah seorang Qori dan juga imam yang berasal dari Arab Saudi, yang dikenal luas karena suara tilawah beliau yang merdu, sahabat muat sudah dengar tadi ya, tenang dan juga penuh dengan penghayatan. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 1983 dan mulai menghafal serta mempelajari Al-Quran sejak usia beliau masih muda, di bawah bimbingan beliau dan sejumlah masyayikh di Mekah. Nama kunyahnya adalah Abu Mu'adz dan pernah belajar di lembaga Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di lingkungan Masjidil Haram dan menyelesaikan pendidikan beliau pada usia muda. Dan Syekh Abdul Wali Ar-Rakani menjadi imam sejak usia beliau sekitar 13 tahun. Dan beliau dikenal sebagai imam di beberapa masjid di Jeddah, dan rekaman tilawah beliau tersebar luas di dunia Islam. Sampai di Indonesia pun, ya, di Radio Muadz bin Jabal sering diputarkan pembacaan Al-Quran dari beliau. Dan sahabat muad, beliau membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs dari Asim, yang merupakan riwayat paling banyak digunakan di dunia Islam. Dan di Indonesia, nama beliau cukup populer karena banyak radio dakwah, masjid dan kanal Al-Quran menggunakan rekaman tilawah beliau, terutama untuk Murotal Juz Amma, bacaan sholat tarawih, dan juga Murotal yang cocok untuk tadabbur. Nah, jadi sahabat muad dimanapun Anda berada, jika sahabat muad sering mendengar bacaan yang lembut, tartil, dengan tempo yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat pada siaran radio Islam, maka ada kemungkinan itu adalah tilawah dari Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Dan sahabat muad, perlu kita tahu, beliau dikenal sebagai qori dan imam, bukan sebagai ulama rujukan utama dalam bidang fatwa seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin atau Syekh Shalal Fauzan. Popularitas beliau itu lebih karena kualitas tilawah Al-Qur'an beliau yang sangat baik. Dan banyak pendengar juga menyukai bacaan beliau pada surah-surah seperti Surah Maryam, Surah Rahman yang seperti kita dengarkan tadi, dan juga Surah Linsan karena kekhusyuan dan juga kejelasan tajwid dari beliau. Semoga sahabat muad yang telah mendengarkan tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin bagi sahabat muad ada yang suka dengan Syekh Abdul Wali Al-Arkani, suka dengan pembacaan Al-Qurannya, maka bisa request nih di program Murotal by Request di sore ini. Silahkan ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang sahabat muad inginkan. Terserah qorinya siapa saja, selama itu masih ada di list yang kami punya di Radio Muad. Dan selama itu masih surah-surah yang ada di Juz 27 sampai Juz 30, maka tentunya tetap akan kami putarkan. Dan saat ini sahabat muad sudah masuk satu requestan dari Ummi Abdurrahman Muad di Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoyala. Request Surah Ad-Duha, korinya biar penyiar yang pilihkan. Oke, request Surah Ad-Duha, korinya penyiar yang pilihkan. Kalau gitu saya pilihkan qorinya, yaitu Syekh Khalid Al-Qahtani Hafizahullahu Ta'ala, pembacaan Surah Ad-Duha. Dan sebagai bonus ya, kita tambahkan lagi Surah Al-Lail, afwan, maksudnya Surah At-Tin, dan kita tambahkan lagi satu Surah Asy-Syarh, Alam Nasyrah Laka Sadrak. Baik sahabat muad, kita bacakan pembacaan Al-Quran, maksudnya kita putarkan pembacaan Al-Quran dari Syekh Khalid Al-Qahtani, Surah Duha, At-Tin, dan Asy-Syarh, sesuai dengan apa yang direquestkan oleh pendengar setia kita, Ummi Abdurrahman Muad. Syukran atas requestannya. Dan kami tunggu requestan dari sahabat muad yang lain, pendengar Radio Muad yang lain, kirimkan ke nomor media muad di 0852-5550-943.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by request, sahabat Muat. Alhamdulillah kita sudah dengarkan lagi tadi pembacaan 3 surah, surat duha, at-tin, dan asyarh yang dibawakan oleh Syekh Khalid Al-Qahtani hafizahullah ta'ala sesuai requestan dari Ummu Abdurrahman Mu'adz di Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoyala. Semoga tentunya Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang berlimpah bagi sahabat Mu'adz yang telah mendengarkan. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ummi Abdurrahman Mu'adz atas requestannya di sore ini. Dan sahabat Mu'adz, tadi pembacaan Al-Qurannya dibawakan oleh Syekh Khalid Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, di mana Syekh Khalid ini adalah seorang qori yang juga berasal dari Arab Saudi. Qori dan juga imam berasal dari Arab Saudi. Dan bacaan beliau itu lebih ke tartil, tenang, dan menyentuh hati. Beliau menjabat sebagai imam di Masjid Abdul Razak Qanbar di kota Damam. Di kota Damam. Dan sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, sama dengan Syekh Abdul Wali Ar-Rakani, beliau itu bacaannya riwayat Hafs dari Asim. Dan beliau, bacaan beliau populer di berbagai radio Islam, di masjid, dan juga di aplikasi Al-Quran. Karena karakter suara beliau itu lembut, dan tempo bacaannya nyaman untuk diikuti saat kita murojaah maupun kita tadabbur Al-Quran. Dan sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, perlu kita tahu bahwa informasi biografi dari beliau itu, ya, yang tersebar dalam bahasa Indonesia tidak sebanyak qori terkenal seperti imam-imam Masjidil Haram, ya. Yang lebih banyak dikenal dan tersebar dari beliau adalah rekaman tilawah Al-Quran beliau daripada aktivitas dakwah ataupun karya ilmiah beliau. Nah, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, bagi sahabat Mu'adz yang mungkin juga suka dengan pembacaan Al-Quran dari Syekh Khalid Al-Qahtani, maka tentu sahabat Mu'adz bisa langsung request di program Murotal by Request sore ini. Masih banyak waktu tentunya bagi sahabat Mu'adz untuk merequest. Dan kembali kami ngajak kepada pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di sore ini dalam program Murotal by Request. Silakan kirim requestannya, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Sembari kita tunggu lagi masuknya requestan, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah ta'ala, pembacaan surah Al-Haqqa. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu he, sana dia. Lihat mi langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah, saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru he jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga seter hemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furnitur dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam program Murotal by request. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran Surah Al-Haqqah, Surah ke-69 dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifa'i hafizahullah ta'ala. Saya pikir untuk Syekh yang satu ini sahabat Mod sudah sangat kenal ya. Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah taala. Beliau juga sama dengan dua kori sebelumnya tadi berasal dari Arab Saudi dan beliau lahir di kota Jeddah pada tahun 1974 dan beliau menjadi imam serta khotib di Masjid An-Nani. Dan sahabat Mod dimanapun Anda berada, Syekh Hani Ar-Rifai beliau juga kurang lebih sama dengan dua kori sebelumnya tadi, itu menghafal Al-Quran sejak usia muda dan berasal dari keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan Al-Quran. Disebutkan bahwa beliau itu telah hafal Al-Quran pada usia sekitar 12 tahun. Dan Masya Allah beliau menimba ilmu dari sejumlah masyikh ternama, diantaranya adalah Syekh Ali Jaber dan beberapa ulama lainnya. Kemudian Syekh Hani Ar-Rifai menyelesaikan studi beliau di bidang syariah dan studi Islam di King Abdul Aziz University. Dan beliau pernah ditunjuk sebagai qori khusus di lingkungan kerajaan Arab Saudi karena memang kualitas tilawah beliau yang Masya Allah sangat baik. Maka tentunya beliau sangat terkenal ya di kalangan kaum muslimin dan sering juga diputarkan pembacaan Al-Quran beliau di radio-radio Islam termasuk di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Semoga sahabat Muaz yang telah mendengarkan pembacaan Al-Quran dari beliau tadi juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi bagi sahabat Muaz yang juga suka pembacaan Al-Quran dari Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah taala, maka bisa request langsung sore ini di program Morotal by Request. Silahkan kirimkan nama dan alamat sahabat Muat dan surah apa yang sahabat Muat ingin dengarkan dari Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah ta'ala. Dan kemudian pendengar Radio Muat, kita sudah terima lagi requestan dari salah satu pendengar kita. Salam dari Kambu, request surah Al-Qiyamah yang dibacakan oleh qori Syekh Abdurrahman Al-Ausi hafizahullah ta'ala. Kemudian ada lagi requestan dari Ali di THR, request surah Al-Jumu'ah yang dibawakan oleh qori Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullah ta'ala. Dan satu lagi dari Akhuna Taufik di Punggolaka, request surah An-Naba yang dibawakan oleh Syekh Ziyad Fatel hafizahullah ta'ala. Ada tiga requestan ya. Sebelum kita putarkan, kita dengarkan dulu jeda berikut. Olehnya itu sahabat Muat jangan kemana-mana, tetapkan selalu frekuensinya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya dalam program Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصل.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Murotal by request.

Masih dalam program Murotal by Request. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah dengarkan tadi 3 pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan pendengar Radio Mu'ad. Tadi yang pertama dari hamba Allah di Kambu, request surah Al-Qiyamah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Kemudian dari Ali di THR, surah An-Najm yang dibawakan oleh Syekh, maksudnya surah Al-Jumu'ah yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari. Dan juga Abu Dzar di Punggolaka, request surah An-Naba yang dibawakan oleh Syekh Ziyad Fatil Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada pendengar Radio Mu'adz yang sudah merequest di program Murotal by Request hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan yang berlimpah untuk saudaraku Seiman yang telah merequest di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan pembacaan Al-Quran tadi tentunya masing-masing dibacakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari. Kalau untuk Syekh Yasir Al-Dosari, saya pikir kita semua kenal ya. Salah satu imam Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah saat ini, hingga saat ini. Beliau lahir di Arab Saudi tahun 1980. Dan beliau, Masya Allah, hafal Quran sejak usia muda sekitar 15 tahun. Beliau lulusan bidang syariah dan fikih di universitas di Arab Saudi. Dan beliau, sebagaimana kita tahu, tentunya adalah imam di Masjidil Haram di Makkah. Kemudian tadi Syekh Ziyad Fatil juga, beliau masih berasal dari Arab Saudi juga, dan namun beliau tidak seterkenal Imam Masjidil Haram, tapi

0: Khusus saya pribadi adalah salah satu penggemar dari beliau, dari Syekh Abdul Rahman Al-Ausi. Masya Allah. Dan sahabat Mo, dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Murotal by Request. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kepada sahabat Mo yang telah merequest di program Murotal by Request di sore ini. Sampai jumpa di esok hari di waktu yang sama, pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
1: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
3: Ye.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
4: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mie anak-anak normal mie lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu.
6: Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Takutlah kepada Allah
12: pada saat Anda sedang sendiri.
11: Takutlah kepada Allah
12: pada saat tidak ada yang melihat.
13: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
11: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
12: berhentilah.
11: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
13: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
14: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
13: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
14: kalaulah kita sedang berbuat

0: maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
1: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
0: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
0: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
1: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
0: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
1: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
1: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
1: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
0: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
0: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
1: Hai jiwa yang keluar.
0: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Sangat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ingin mengabarkan dan menginformasikan kepada sahabat Muaz bahwa malam nanti biiznillahi ta'ala kita akan mendengarkan bersama kajian rutin pekanan dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala yang disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Ouda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Tentu dimulai ba'da sholat maghrib pukul 18.30 sampai selesai. Olehnya itu sahabat Muat, nanti setelah sholat maghrib pantengin terus Radio Muat bin Jabal untuk mendengarkan kajian yang mulia ini. Dan juga nanti di ba'da Isya juga akan ada program yang akan kita dengarkan bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullahu Ta'ala dalam program terbaru ya. Nama programnya yaitu program Dincast, podcast ngobrolin agama, episode kedua dengan tema Mutiara Al-Quran dari Kisah Terbaik. Diambil dari Faedah Surah Yusuf ayat 1-3. Bertempat di DJS Coffee depan Islamic Center Muat bin Jabal, dimulai pukul 21.00 sampai 21.45 waktu Indonesia Tengah. Tentu hanya di Radio Muat bin Jabal dan juga di Muat TV. Baik sahabat Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan kali ini kita dengarkan kajian anak muslim bersama Kak Erlan Iskandar ST Hafizahullah Ta'ala. Ini episode pertama ya, yaitu dengan judul Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berdakwah di Mekah. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutinan kita yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima. Adik-adik, hari ini kita akan lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah. Dan Kak Erlan sudah ceritakan di beberapa pertemuan yang lalu, mulai dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muda, lalu kemudian Kak Erlan juga sudah ceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, dan di pertemuan yang keempat ini, Kak Erlan akan menceritakan kepada adik-adik sekalian kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah di kota Mekah. Setelah Nabi mendapatkan wahyu dan Nabi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah sebagai seorang rasul ya, sebagaimana yang adik-adik semua tahu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Muddaththir itu adik-adik menjadi penanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai berdakwah kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah.
3: Kak Erlan, dakwahnya gimana Kak Erlan?
2: Nah, adik-adik, dakwahnya ketika itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi.
3: Hah? Sembunyi-sembunyi? Jadi main petak umpet gitu?
2: Bukan, bukan dakwahnya sambil main petak umpet adik-adik, bukan gitu. Maksudnya dakwahnya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan terang-terangan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah kepada orang-orang yang dikenal terlebih dahulu, kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, dan ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Namanya bahasa Arabnya disebut dengan dakwah sirriyah.
3: Apakah Erlan?
2: Dakwah sirriyah.
3: Apakah Erlan?
2: Dakwah sirriyah. Sudah tahu?
3: Sudah.
2: Apa coba tadi disebutnya?
3: Dakwah sirriyah.
2: Nah, ini dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sembunyi dan rahasia, karena adik-adik saat itu memang tidak memungkinkan untuk dakwah secara terang-terangan.
3: Kenapa, Kak Arlan? Tujuannya apa kok dakwahnya sirriyah? Dakwahnya kok sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan?
2: Ya karena adik-adik waktu itu penduduk kota Mekah banyak sekali yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Mereka adalah masyarakat jahiliyah ya adik-adik ya, yang mereka semua itu larut dalam kemaksiatan dan perbuatan yang tidak baik. Sehingga adik-adik kalau langsung dengan dakwah secara terang-terangan, nanti khawatirnya penduduk Mekah semuanya kaget dan justru akan menghentikan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak munculnya pertama kali. Nah makanya perubahan itu dilakukan dengan bertahap adik-adik. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendakwahi orang-orang Quraisy di kota Mekah dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi dan tidak langsung terang-terangan. Nanti adik-adik terkumpul lama-lama orang yang memeluk Islam. Nah harapannya nanti dakwah Islam ini sudah punya beberapa orang yang akan menjadi penolong dan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu adik-adik ya, hikmahnya kenapa ada dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di dalam mengajak kepada Islam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di kota Mekah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdakwah dengan pelan-pelan, dengan tidak terang-terangan. Nabi ajak terlebih dahulu keluarga-keluarga dan sahabat-sahabatnya Nabi. Nah yang pertama Nabi ajak istrinya untuk masuk Islam. Siapa yang tahu? Siapa istri Nabi yang saat itu menjadi wanita yang paling pertama masuk Islam? Coba Kak Yusuf di unmute kepada adik yang bernama Aisyah Liana Sofia. Kak Erlan sapa dulu. Assalamualaikum. Masya Allah, Aisyah Liana Sofia, tahu enggak siapa ya wanita pertama yang masuk Islam yang saat itu menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khadijah, betul banget. Mumtazah, barakallahu fiik. Nah adik-adik, Khadijah adalah keluarga Nabi. Khadijah adalah istri Nabi dan dia adalah wanita pertama yang masuk Islam. Nah kemudian adik-adik, Nabi juga dakwahi kepada saudara sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dia ini anaknya paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Nah sahabat yang satu ini menjadi anak yang pertama ya, anak kecil pertama yang masuk Islam. Siapakah nama sahabat ini? Kak Erlan panggil. Sekarang Kak Erlan panggil yang laki-laki dulu ya. Kepada adik, tolong ditunjuk Kak Yusuf. Di unmute atas nama Lehyun dari Lipo Cikarang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah, Lehyun, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa haluka anta ya Kai Erwan?
2: Alhamdulillah, ana bikhair. Kullu syai'in ala ma yura. Ajibi, ya Lehyun. Lehyun ini namanya orang Korea tapi bisa bahasa Arab ya. Silakan Lehyun dijawab. Siapa ya anak kecil pertama yang masuk Islam, yang dia merupakan keluarga Nabi, dia adalah saudara sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia anaknya paman Nabi yang bernama Abu Talib, dan anak kecil yang satu ini memang diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya anak kecil tersebut? Anaknya Abu Talib. Siapa coba namanya? Capek ya. Tahu enggak? Sahabat yang satu ini menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Tahu?
4: Tidak.
2: Tidak tahu? Baik, Kak Erlan panggil yang lain kalau begitu. Kak Erlan panggil kepada adik Nisa. Assalamualaikum Nisa. Nisa, siapa ya anak kecil yang Kak Erlan maksud, yang menjadi anak kecil pertama yang masuk Islam dan dia adalah saudara sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ali bin Abi Thalib. Betul. Barakallahu fiik. Masya Allah. Betul adik-adik. Jadi dari kalangan anak kecil yang paling pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sahabat Nabi yang diajak juga untuk masuk Islam pertama kali. Sahabat ini adalah orang yang sangat setia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Siapakah sahabat Nabi yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa? Kak Erlan panggil yang laki-laki deh sekarang. Ada Dek Ryan dan Najma dari Blitar. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, Ryan dan Najma. Siapa laki-laki dewasa yang paling pertama masuk Islam? Dia ayahnya Aisyah dan Asma. Siapa coba?
5: Abu Bakar.
2: Betul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Adik-adik, beginilah dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengajak keluarganya dan sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Jadi, Nabi memulai dakwahnya kepada orang yang dikenal. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat dekat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar pun kemudian masuk Islam. Nah, ketika Abu Bakar sudah masuk Islam, akhirnya Abu Bakar mengajak keluarganya juga untuk masuk Islam. Bahkan adik-adik, Abu Bakar tidak hanya mengajak keluarganya saja, tapi ada beberapa orang sahabatnya Abu Bakar juga diajak untuk masuk Islam. Nah, Abu Bakar ini termasuk yang banyak sekali mengajak orang-orang untuk masuk Islam, adik-adik sekalian. Mungkin kalian kenal dengan beberapa nama-nama yang Kak Erlan sebutkan berikut ini. Semisal Utsman bin Affan. Tahu Utsman bin Affan?
3: Tahu. Kan terkenal Kak Erlan, Utsman bin Affan gelarnya Zunnurain, pemilik dua cahaya, ya kan? Yang suka dermawan, dan dia menikah dengan dua putri Rasulullah. Betul Kak Erlan?
2: Betul, Utsman bin Affan. Terus juga ada Zubair bin Awam. Tahu Zubair bin Awam?
3: Tahu. Zubair bin Awam kan menantunya Abu Bakar. Zubair kan nikah sama Asma.
2: Betul.
3: Gelarnya Hawari Rasulillah.
2: Betul. Terus juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu Sa'ad bin Abi Waqqas?
3: Tahu. Yang jago panah kan? Nih aku tembak anak panahnya nih. Nyit, nyit.
2: Udah nancap belum?
3: Belum. Uyuh.
2: Udah nancap belum?
3: Belum.
2: Adik-adik, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah juga termasuk sahabat yang masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar. Jadi nama-nama yang Kak Erlan sebut tadi, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian ada lagi Bilal bin Rabah, ya, Sumayyah, Ammar bin Yasir, ya. Ini semua adalah sahabat-sahabat yang mereka itu masuk Islam lewat ajakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Jadi nama-nama tersebut adalah nama-nama yang tidak asing ya di telinga kita, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, masuk Islam, mendakwahkan Islam kepada para sahabat dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak terang-terangan ya. Jadi ada beberapa nama yang kalian kenal tadi, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu mereka masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar ya. Abdurrahman bin Auf juga masuk Islam lewat ajakannya Abu Bakar. Adapun Ammar bin Yasir dan Sumayyah, Kak Erlan lupa apakah dia masuk Islamnya lewat ajakan Abu Bakar ataukah bukan. Kak Erlan coba ingat-ingat dulu ya adik-adik ya. Tapi yang jelas beberapa sahabat yang kita kenal masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar ya. Semisal Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah ya, mereka semua masuk Islam lewat ajakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wah. Nah, adik-adik, Kak Erlan mau ceritain juga nih, ada satu sahabat yang juga masuk Islam. Dia adalah anak angkatnya Nabi, ya. Anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zaid bin Harithah. Nah, dulu dia adalah budak ya adik-adik ya, yang dimiliki oleh Khadijah, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Zaid bin Harithah diangkat sebagai anak angkatnya Nabi. Nah, Zaid bin Harithah juga termasuk orang yang masuk Islam pertama kali. Nah, adik-adik, orang-orang yang masuk Islam pertama kali ini disebut dengan As-sabiqunal awwalun.
3: Apa Kak Erlan?
2: As-sabiqunal awwalun. Bisa enggak ngulanginnya?
3: Bisa. Apa Kak Erlan?
2: As-sabiqunal awwalun. Bisa diikuti?
3: Bisa.
2: Coba diulang.
3: Abasik.
2: Kok abasik abasik? As-sabiqunal awwalun.
3: Karena ngomongnya agak susah.
2: Enggak susah kok. Pelan-pelan diomonginnya.
3: Bikunal.
2: Awwalun. Nah, itu bisa. Coba diulang. Pelan-pelan, jangan buru-buru ngomongnya. Nanti susah ngucapinnya. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah gelar yang diberikan kepada para sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal. Nah, mereka yang paling awal masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, adik-adik ya. Dan orang-orang yang mendapatkan gelar as-sabiqunal awwalun ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian nanti bisa baca di Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Di situ Allah memuji as-sabiqunal awwalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "As-sabiqunal awwalun," orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa lanjutannya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang diperuntukkan kepada mereka. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Adik-adik, jadi dari dakwah sirriyah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, mulai banyak nih adik-adik ya, beberapa sahabat yang kemudian masuk Islam. Ya, siapa aja tuh yang paling pertama-tama masuk Islam? Ya tadi yang sudah Kak Erlan sebutkan, dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq, ini yang pertama masuk Islam. Dari kalangan wanita, Khadijah, ini yang paling pertama masuk Islam. Dari kalangan anak kecil, ada Ali bin Abi Thalib dan juga ada Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian sahabat-sahabat lainnya yang paling pertama masuk Islam, diantaranya yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya. Kemudian ada juga Bilal bin Rabah, kemudian Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, ya. Ada banyak adik-adik ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sahabat-sahabat lainnya juga yang masuk Islam di awal-awal tuh, diantaranya ada Abdullah bin Mas'ud, ya, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dan lain hal sebagainya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah sirriyah, ya, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan selama 3 tahun. Gimana jarinya? Gini bener nggak 3?
1: Salah Karan, itu 2.
0: Oh iya salah. 3 tahun.
1: Itu 1 jarinya salah.
0: Gimana kalau 3 sih? Gini ya.
1: Itu 5.
0: Berarti gimana dong kalau 3? Gini ya. Nah, ini ada salah satu pendapat yang cukup kuat ya, mengatakan bahwa dakwah sirriyah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih berjalan selama 3 tahun. Dan adik-adik, selama 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia dan tidak terang-terangan, maka kemudian turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian catat ya. Perintah Allah ini ada di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Surat apa tadi? Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Ayat inilah yang menjadi perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mulai dakwah dengan terang-terangan.
1: Kairan, sebentar deh.
0: Iya, kenapa?
1: Kairan.
0: Iya, kenapa?
1: Kairan.
0: Iya, kenapa?
1: Kairan.
0: Iya, kenapa?
1: Aku mau tanya.
0: Ya udah mau tanya, silakan. Mau tanya apa?
1: Karan.
0: Iya.
1: Karan.
0: Iya.
1: Karan.
0: Iya. Bilang aja mau tanya apa sih?
1: Karan, aku mau tanya. Tadi kan kalau dakwah sembunyi-sembunyi, rahasia, bahasa Arabnya dakwah sirriyah.
0: Betul.
1: Kalau dakwah terang-terangan, bahasa Arabnya apa?
0: Dakwah secara terang-terangan, bahasa Arabnya dakwah jahriyah. Apa adik-adik?
1: Jahriyah.
0: Dakwah jahriyah ya, dijaharkan. Jadi tidak dirahasiakan lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terang-terangan berdakwah kepada penduduk di kota Mekah. Setelah turun firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzir ashiratakal qarabin," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "dan ingatkanlah keluarga dekatmu." Ini jadi ayat yang kemudian memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mulai dakwah dengan terang-terangan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Bukit Sofa. Adik-adik tahu nggak Bukit Sofa?
1: Tahu Kak Erlan, yang empuk itu kan, yang ada di ruang tamu, yang ada di ruang keluarga, enak duduk di situ.
0: Itu sofa. itu kursi empuk. Ini bukan lagi ngomongin sofa kursi empuk. Ini nama sebuah bukit.
1: Oh, ngomong dong, Kak Erlan.
0: Ya, karena kan udah ngomong dari tadi. Ini ada sebuah bukit, namanya Bukit Sofa. Nah, bukit ini terletak di dekat Ka'bah. Jadi adik-adik, kalau di dekat Ka'bah itu ada dua bukit yang terkenal. Yang dari dua bukit inilah ya, ibunya Ismail yang bernama Hajar, dia lari-lari. Nah, dua bukit ini namanya, yang satu Bukit Sofa, yang kedua namanya Bukit Marwa. Pintar. Jadi ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwa. Nah, Nabi SAW naik ke atas Bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW berteriak, "Ya Sobaha!" Kata Nabi SAW. Nabi menyapa dengan seruan ini. Dan adik-adik, kalimat "Ya Sobaha" ini merupakan kalimat yang dipakai orang Arab untuk meminta tolong ketika melihat musuh yang akan menyerang. Maka adik-adik, ketika Nabi naik ke atas Bukit Sofa, Nabi teriak, "Ya Sobaha!" Maka kemudian orang-orang Quraisy dari berbagai kabilah, mereka kumpul adik-adik. Lantas kemudian Nabi SAW menyebutkan nama kabilah-kabilah itu. Kata Nabi, "Ya Bani Fulan, Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Abdil Muttalib." Kata Nabi SAW, "Apa pendapat kalian? Seandainya aku beritahu kalian bahwa ada sebuah pasukan berkuda yang akan keluar di atas bukit ini, apakah kalian akan membenarkan dan mempercayaiku?" Maka orang-orang Quraisy yang udah kumpul tadi adik-adik, mereka bilang, "Kami tidak pernah melihat sekalipun engkau berbohong. Kami tidak pernah melihat sekalipun engkau berdusta." Maksudnya, orang-orang Quraisy itu pasti percaya dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dan ceritakan. Nah adik-adik, setelah Nabi mengutarakan kalimat tersebut, Nabi sambung kelanjutan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? "Maka kalau begitu, aku ingatkan kalian tentang adanya azab yang pedih di depan kalian." Intinya, Nabi pengen kasih tahu, Nabi ngingetin orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, bahwa kalau nggak memeluk Islam, kalau nggak mau beribadah kepada Allah, kalau masih berbuat syirik terus-terusan, maka akan ada azab yang pedih, akan ada siksaan yang akan mendatangi mereka. Maka adik-adik, ada pamannya Nabi, namanya Abu Lahab.
1: Siapa Kak Erlan?
0: Abu Lahab. Pamannya Nabi yang satu ini justru malah mengatakan kepada keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Dia bilang, "Tabban laka. Celaka kamu wahai Muhammad. Masa kamu ngumpulin kami seperti ini cuma gara-gara persoalan ini?" Kata si Abu Lahab demikian. Jahat banget ya adik-adik ya Abu Lahab ya. Padahal ini yang sedang bicara keponakannya sendiri. Dia bilang, "Celaka kamu wahai Muhammad." Nah makanya setelah kejadian ini adik-adik, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Lahab. Siapa yang hafal surat Al-Lahab? Kailan panggil ya. Siapa yang hafal surat Al-Lahab? Kepada adik yang bernama Danis dari Cirebon. Assalamualaikum Danis. Ada Danis?
2: Ada.
0: Iya. Masya Allah. Danis, hafal gak surat Al-Lahab Danis?
2: Hafal.
0: Hafal. Coba yang gimana bunyinya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. وامرأته لما تلحطب في جيدها حبل من مسد.
0: طيب barakallahu fik. Masya Allah, masya Allah. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setelah kejadian itu, maka turunlah firman Allah di surat Al-Lahab ya, untuk membalas celaannya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Nah, ini adalah doa yang sangat buruk ya untuk Abu Lahab ya adik-adik ya. Dan memang benar Abu Lahab ketika di akhir usianya dia tetap menjadi musuh Islam ya. Abu Lahab wafat dalam keadaan kesyirikan ya. Dan bayangin adik-adik ya, orang yang jahat seperti ini dibaca dan diabadikan namanya di dalam Al-Quran dalam bentuk doa yang buruk. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ya Allah, sedih nggak adik-adik jadi Abu Lahab? Padahal dia pamannya Nabi loh. Tapi dia justru malah mendapat celaka. Maka adik-adik kita bersyukur ya. Atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Kita yang jauh hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita justru dimudahkan untuk memeluk Islam. Nah, ini pamannya Nabi ini Abu Lahab justru malah menolak Islam. Jadi adik-adik, setelah dakwah Islam itu dimulai dari jalur ayahnya Nabi, ada empat paman yang masih hidup. Ada berapa paman adik-adik? Ada empat paman Nabi yang masih hidup ya. Dua masuk Islam, yang dua wafat dalam keadaan tidak Islam ya. Dua paman Nabi yang masuk Islam itu ada yang pertama namanya Hamzah. Yang kedua namanya Al-Abbas. Lalu kemudian dua sisanya paman Nabi yang lain tidak menerima dan tidak mau memeluk Islam. Siapa itu? Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib. Nah, Abu Lahab dan Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Di awal-awal masa dakwah Nabi secara terang-terangan itu, orang-orang Quraisy menolak adik-adik ya. Banyak dari mereka yang tidak mau memeluk Islam karena kesombongan diri mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu kalau dikatakan dan diseru kepada mereka, ayo ngomong la ilaha illallah, mereka malah menyombongkan diri. Wa yaqulun, lantas mereka juga mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang tukang syair yang gila? Ya Allah adik-adik, jahat banget ya perkataan orang-orang Quraisy ini. Mereka bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tukang syair yang gila. Wah, ini perkataan yang nggak boleh diucapkan nih adik-adik ya. Dan orang-orang Quraisy menolak kebanyakan ya. Mereka semua tidak mau memeluk Islam di masa awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Tapi Nabi tetap sabar ya. Dan alhamdulillah adik-adik, setelah dakwah Jahriyah itu ada juga sih beberapa sahabat yang masuk Islam. Di antaranya ada sahabat yang bernama Dhimat ya. Sahabat ini adalah seorang tukang ruqyah ya, dan dia berasal dari Asdi Syanu'ah. Dan Dhimat ini adik-adik, dia masuk Islam karena mendengar ungkapan kalimat yang indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma katakan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oh, Masya Allah. Dengan kalimat semisal ini saja, Dhimat kemudian mengikrarkan keislamannya. Dia bilang, sungguh aku telah mendengarkan ucapan para dukun. ucapan tukang sihir, ucapan para tukang syair. Tetapi aku tidak pernah mendengar kata-kata indah seperti ini. Akhirnya dia masuk Islam adik-adik ya. Masya Allah. Nah ketika Nabi sudah mulai dakwah jahriyah, maka gangguan-gangguan itu mulai dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian, Nabi diganggu kayak gimana? Adik-adik sedih banget. Setelah dakwah jahriyah, setelah Nabi mulai dakwah terang-terangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai disakiti. Dimanain ke Erlan, aduh. Ada yang mengolok-olok Nabi, ada yang mencaci maki Nabi.
1: Terus-terus ke Erlan.
0: Ada juga bahkan yang mengganggu Nabi, merendahkan kehormatan Nabi dengan menaruh kotoran hewan di pundak Nabi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud di dalam sholat.
1: Ih, kok jahat banget sih kan?
0: Iya adik-adik, kita aja yang ngedengarnya pengen marah.
1: Emang marah boleh Kak Erlan?
0: Kalau marah ketika Islam direndahkan, marah gara-gara Nabi tidak dimuliakan, ini adalah marah yang terpuji adik-adik. Justru ini tanda keimanan. Kita sebel kalau ada orang yang merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu adalah manusia yang terbaik, yang paling kita cintai. Kita ya Allah adik-adik, lihat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lagi sholat diganggu, lagi sholat dilempari, ditaruh kotoran hewan. Ya ampun, jahat banget gak adik-adik? Jahat banget. Bahkan mereka sambil ketawa-tawa tuh. Jahat ya? Jahat. Bahkan pernah juga nih, ketika Nabi SAW sedang ada di halaman Ka'bah, tiba-tiba datang seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ya, kemudian dia tarik pundak Rasulullah. Kemudian dia lingkarkan baju si Uqbah itu tadi. Lalu dililit di ke lehernya Nabi dan Nabi dicekik. Kemudian adik-adik semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dicekik dengan sangat keras sekali, lalu kemudian datanglah Abu Bakar, sahabat setia Nabi, yang kemudian menarik pundak Rasulullah dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengatakan, "Ataktuluna rajulan an yakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Apakah kalian membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah dan telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian? Nah, hadirin semua dirahmati oleh Allah, akhirnya Abu Bakar pun berhasil menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, luar biasa nih perjuangan Nabi ya, di dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, baik itu dakwah sirriyah ataupun dakwah jahriyah. Nah, ini adalah perjalanan dakwah ketika Nabi di Mekah. Dan di Mekah itu Nabi cukup lama ya adik-adik ya, 13 tahun lamanya. Nah, cerita Kak Erlan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini belum selesai nih. Akan kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya adik-adik ya, kita masih akan banyak cerita-cerita nih ya. Karena di Mekah lama juga nih, 13 tahun. Coba bayangin bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tayyib, barakallahu fikum adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jadi di edisi kali ini kita sudah membahas tema tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, bagian yang pertama ya. Tadi Kak Erlan sudah ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Setelah turun firman Allah surat Al-Mudathir ya, Nabi diangkat menjadi rasul, lalu kemudian Nabi berdakwah secara sirriyah, secara rahasia, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun kurang lebih ya. Lalu kemudian Nabi dakwahkan kepada keluarga terdekatnya ya, kepada sahabat baiknya ya. Akhirnya sudah mulai beberapa masuk Islam ya adik-adik ya. nama-nama semisal Khadijah, ini jadi wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib, ya, ini saudara sepupu Nabi yang diasuh juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi anak kecil pertama yang masuk Islam. Kemudian ada juga Abu Bakar, ya. Abu Bakar ini adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Kemudian anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harithah, juga termasuk yang paling awal masuk Islam, ya. Lalu Abu Bakar juga bisa mengajak sahabat-sahabat yang lain, semisal Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, ya, Talha bin Ubaidillah, gitu ya. Mereka masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu kemudian adik-adik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah sirriyah. Tujuannya tadi apa adik-adik? Hikmah dan tujuannya. Yang pertama supaya penduduk Mekah tuh nggak kaget, ya, sehingga Nabi pelan-pelan dan bertahap mendakwahkannya. Kalau aja langsung terang-terangan, nanti justru malah penduduk Mekah langsung menghancurkan dakwah Islam dari semenjak munculnya. Dan hikmah yang lain kenapa adanya dakwah sirriyah ini, supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa penolong, ya, beberapa pembela terlebih dahulu. Nah itu hikmahnya adik-adik, ya. Baru setelah 3 tahun berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia, kemudian Allah perintahkan untuk dakwah secara terang-terangan lewat firman Allah di surat apa tadi adik-adik? Surat Asy-Syu'ara ayat yang keberapa? 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Dan ingatkanlah keluarga dekatmu. Setelah dapat perintah Allah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke Bukit Safa, ya. Lalu kemudian mengumpulkan berbagai kabilah dari orang-orang Quraisy, dan Nabi ingatkan mereka dengan azab yang pedih. Abu Lahab justru malah merendahkan Nabi. Abu Lahab bilang, tabban laka, celaka bagi kamu Muhammad. Apa gara-gara ini doang kamu kumpulin kami di sini? Maka turunlah firman Allah di surat Al-Lahab atau Al-Masad, ya, 1-3. Tabbat siyada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, orang-orang musyrikin awal-awal dakwah jahriyah itu, mereka ini ya adik-adik ya, menolak karena sombong, bahkan mengatakan kalau Nabi itu adalah tukang syair yang gila gitu, ya. Jahat sekali tuduhan mereka ini. Ini karena kesombongan mereka ya adik-adik ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dakwah jahriyah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendapat siksaan. Dicaci maki, ya. Pernah mau dibunuh, dicekik lehernya, ya. Lalu kemudian dikasih kotoran hewan di pundaknya Nabi. Dan tidak cuma Nabi yang mendapatkan perlakuan semisal ini, tapi para sahabat yang lain juga mendapat perlakuan yang semisal ini juga. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mending adik-adik, ya, karena Nabi itu ada yang melindungi. Abu Talib pamannya Nabi itu melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak punya kedudukan di mata masyarakat, ya, sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk Islam di awal-awal itu, yang tidak punya orang yang menjadi pelindung mereka, nah, mereka akan habis tuh adik-adik, ya, disiksa. Di antaranya Bilal bin Rabah itu kan sampai dihantam, ditimpa batu yang besar gitu, ya, di atas panas, panas terik matahari. Oh ya Allah ya Rab, panas sekali ya adik-adik, ya. Ditimpa batu besar, dia berkata ahad ahad, masya Allah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lebih detailnya kita akan cerita lagi, ya, di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita akan masih melanjutkan ketika Nabi berada di Mekah, part atau bagian yang kedua. Nah, demikian dulu adik-adik yang bisa kalian sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Buat adik-adik yang tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Kak Erlan, silakan tulis nama, alamat, dan nomor HP-nya, ya. Insyaallah akan mendapatkan hadiah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan lagi ke moderator kita. Tafadhal.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Muaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Saat ini tidak cukup 1 menit, kita akan memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Waktu yang tentunya sudah ditunggu-tunggu ya, khususnya untuk orang-orang yang berpuasa. Setelah kita seharian menahan lapar, dahaga dan berbagai hal yang membatalkan puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lama lagi kita akan menyambut waktu berbuka dengan penuh rasa syukur tentunya. Dan sahabat Muat, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam, dan di antara keutamaan waktu berbuka adalah adanya doa yang diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sahih ketika berbuka puasa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai hasan oleh sejumlah ulama, yaitu dzahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Doa ini sahabatmu dibaca setelah kita berbuka, bukan sebelum berbuka, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, dan juga harapan agar pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatmu, alhamdulillah baru saja kita telah masuki waktu salat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan, maksud kami selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan selamat berbuka puasa.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki 100 ekor unta, tapi dalam kebanyakan hari-hari dalam setahunnya itu ia memberinya makan. Apakah ada zakat di dalamnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika ternak itu dari unta, sapi atau kambing tidak dilepas sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan harus dilepas atau dibiarkan di padang rumput. Maka jika pemiliknya memberinya makan di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya kecuali untuk diperdagangkan. Ia termasuk barang dagangan seperti tanah yang disiapkan untuk dijual, mobil dan sebagainya. Jika harta yang ada padanya telah mencapai nisab emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tersebar dewasa ini istilah go public pada perusahaan-perusahaan melalui sistem saham. Apakah pada saham-saham ini ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pemilik saham-saham yang disiapkan untuk diperdagangkan diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

0: Beraneka ragam jenis perhiasan seperti emas, platina, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dipakai atau untuk keperluan lainnya. Apakah hal ini ada zakatnya? Walaupun perhiasan tersebut berupa perangkat makan atau hiasan atau untuk dipakai? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika perhiasan itu terdiri dari emas dan perak, maka itu ada zakatnya. Jika telah mencapai nisab dan telah genap setahun, sekalipun ia untuk dipakai atau untuk dipinjamkan menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih yang meriwayatkan dalam masalah ini. Adapun jika perhiasan itu selain dari emas dan perak seperti almas dan batu akik dan sebagainya, maka tidak ada zakat di dalamnya, kecuali jika dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka ketika itu ia termasuk barang dagangan, wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana barang dagangan yang lain, dan tidak boleh memakai bejana atau perangkat makan yang terdiri dari emas dan perak, sekalipun untuk hiasan, karena menjadikannya sebagai hiasan menjadi sarana untuk dipakai sebagai tempat makan dan minum. Dan telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum ya'ni al-kuffar fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kamu minum dari bejana yang terdiri dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan dari piringnya, piring emas dan perak, karena hal itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan untukmu di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Dan orang yang memakainya wajib mengeluarkan zakatnya serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia wajib pula untuk mengganti atau merubah bejana-bejana tersebut ke bentuk lain yang tidak menyerupai bejana seperti perhiasan atau semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari.

0: Tak Bersan. Hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
4: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
2: قدوات نبويه.
3: عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
4: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
2: قدوات نبويه.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Halo Sobat Fitness.
11: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
12: Pis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
12: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
13: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
14: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjab 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Minjab Al-Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita baru saja telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah bagi para laki-laki di masjid dan sendiri-sendiri di rumah bagi para kaum wanita. Dan juga kita sudah berbuka puasa tentunya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Dan seperti yang kami infokan sebelum maghrib tadi bahwa malam ini kita akan mendengarkan kajian rutin pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah taala. Dan tidak lama lagi kajiannya akan dimulai dan saat ini kita sudah terhubung dengan tim Radio Muaz yang ada di Masjid Sheikh Oud Al-Bredi. Olehnya itu sahabat Muaz jangan kemana-mana, sesaat lagi kajiannya akan dimulai, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali hadir untuk mengikuti kajian kitab fikih Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan bersama kita Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di akhir sesi. Dan ibu-ibu bisa menuliskan pertanyaannya di secari kertas kemudian menjatuhkannya di sudut masjid. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kitab Al-Hajj. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج
4: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى Kitabul Hajj. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Kitabul Hajj. Ini pembahasan seputar masalah ibadah haji. Ya. Dan haji secara bahasa artinya al-qasdu. Haji secara bahasa artinya menuju. Ya, secara istilah adalah berangkat menuju Baitullahil Haram dan al-amakin al-muqaddasah, tempat-tempat suci atau al-masyair al-muqaddasah untuk melakukan amalan-amalan khusus dengan bacaan-bacaan khusus, ya, dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. الأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
4: Beliau mengatakan wal aslu fihi. Al asl itu artinya dasar, fondasi, asas. Maksudnya dalil yang menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan dalil yang menunjukkan persyariatan ibadah haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hanya karena Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Dan apabila kita cermati di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kata yang biasanya diletakkan di belakang. Walillahi alan nasi. Ya, walillahi alan nasi. Susunan awalnya adalah hijjul baiti alan nasi manistata'a ilaihi sabila. Tetapi kata-kata lillahi, hanya milik Allah, oleh sebab itu terjemahkannya menjadi hanya milik Allah, ini memberikan isyarat kepada pentingnya ikhlas di dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, mengingat ibadah haji adalah salah satu amalan yang sangat sulit mewujudkan keikhlasan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Terlebih kita saat ini berada di era globalisasi, era dokumentasi, berbagai macam fasilitas untuk mendokumentasikan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, baik dalam bentuk video, foto, dan semisalnya, sangat mudah. Sehingga untuk merealisasikan keikhlasan ketika kita berhaji dan berumroh, tantangannya jauh lebih besar daripada orang-orang terdahulu. Ya, dan ini harus kita camkan bersama. Ya, bahkan orang yang sudah haji saat ini pun dipanggil Pak Haji. Sebagian orang kalau tidak dipanggil Pak Haji dia marah, begitu kan? Ini semua walaupun hukum asalnya boleh, tetapi perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walillahi, hanya milik Allah. Artinya bukan karena yang lain. Ibadah haji itu adalah amalan, suatu amal ibadah yang benar-benar harus kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. Wal istita'atu a'zamu syurutihi wa hiya milku zadi warrahilati ba'da daruratil insan wa hawaijihil asliyah.
4: Naam. Wal istita'atu a'zamu syurutihi, dan syarat terbesar bagi ibadah haji itu, maksudnya syarat wajibnya haji yang terbesar itu adalah adanya istita'ah, adanya kemampuan untuk melakukan perjalanan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang disebutkan oleh penulis, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, man istata'a ilaihi sabila, kewajiban yang diwajibkan terhadap mereka orang-orang yang mampu melakukan perjalanan menuju Baitullah. Wahia mulkuzad, arti istita'ah, mampu dalam haji itu memiliki bekal dan perjalanan setelah manusia memiliki atau setelah dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dan pokok kehidupannya. Ya, dia masih bisa melakukan perjalanan, bisa memiliki bekal dalam perjalanan tersebut, kemudian bekal di saat dia di tanah suci, dan juga dia memiliki bekal yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Naam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Wa min al-istita'ati an yakuna lil mar'ati mahramun idza ihtajat li safar.
4: Dan bagian dari kategori mampu untuk berhaji adanya mahram bagi seorang wanita apabila haji itu membutuhkan perjalanan. Yani misalnya bagi di luar penduduk Mekah seperti kita dari Indonesia, maka syarat wajibnya haji bagi wanita itu adanya mahram. Kalau dia bisa berangkat sendirian, mampu membayar ONH sendirian untuk berangkat, tapi dia tidak memiliki mahram untuk mendampinginya, atau dia tidak mampu untuk membayar ONH untuk mahramnya, maka ya dia belum terkena kewajiban untuk berhaji. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. Wa hadithu Jabirin fi hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtamilu ala a'zami ahkamil hajj wa huwa ma rawahu Muslimun an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha fil madinati tis'a sinina lam yahujj thumma udhina fin nasi fil 'ashirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
4: Nah, hadis yang sangat terkenal dalam pembahasan haji adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang sangat panjang, di mana di dalam hadis ini disebutkan sebagian besar hukum yang membahas tentang masalah haji. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Madinah, yakni pasca hijrahnya beliau alaihi salatu wasalam, selama 9 tahun. Dan dalam kurun waktu 9 tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berhaji. Selama 9 tahun setelah hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhaji. Thumma adzana fin nasi bil ashirah. Kemudian diumumkanlah, ya, atau beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada masyarakat pada tahun ke-10 untuk berhijrah. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haj. Diumumkan saat itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhaji tahun itu. Faqadimal madinatu basharun katsirun. Faqadimal madinata basharun katsirun. Kulluhum yaltamisu ayyatamma bi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Nabi SAW pada tahun ke-10 itu mengumumkan bahwa Nabi SAW akan berhaji pada tahun itu, maka manusia pun berbondong-bondong datang ke Madinah, ya, berharap ingin ikut berhaji bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bisa bermakmum atau mereka bisa bermakmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan ini kalau sekarang memberikan isyarat dan kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pentingnya kita memilih bimbingan yang sesuai petunjuk Nabi SAW. Ya, saat ini banyak travel, banyak biro-biro perjalanan yang menawarkan apa? Yang menawarkan layanan untuk ibadah haji dan umroh. Maka hendaknya kita selektif. Oleh sebab itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mereka mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, maka mereka pun berbondong-bondong untuk berhaji bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mereka bisa langsung, ya, di bawah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berhaji dan berumrah. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
4: نعم. فخرجنا معه. جابر kemudian mengatakan, lalu kami pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataina zal hulaifah, sehingga kami sampai ke sebuah tempat yang bernama Zul Hulaifah. Zul Hulaifah ini adalah miqat bagi penduduk Madinah yang saat ini lebih dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali, dan orang Indonesia biasa mengatakannya Bir Ali. Ya, bir itu adalah bahasa pasaran. Ya, bir, ya, mana awalnya adalah bir. Ya, di Madinah kita ketahui banyak sekali nama-nama sumur. Ya, di antaranya yang terkenal adalah Bi'r Ali. Dan Bi'r Ali, Ali ini adalah bukan Ali bin Abi Talib. Ya, Ali ini enggak tahu, tidak dikenal di zaman Nabi SAW. Namun kemudian belakangan ada seseorang punya sumur di kawasan itu dinamakanlah Bi'r Ali. Bukan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Adapun di zaman Nabi SAW dikenal dengan nama Dzul Hulaifah. Jabir mengatakan kami pun keluar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah sampailah kami tiba di sebuah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Fawaladat Asma bintu Umais, maka Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha. Asma bintu Umais itu siapa? Istri Abu Bakar As-Siddiq. Baru sampai di miqat Madinah, dan ini adalah miqat terjauh dari Makkah, kurang lebih jaraknya sekitar 450 km. Tatkala sampai ke miqat, tiba-tiba istri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Umais melahirkan. Melahirkan siapa? Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma binti Umais pada saat itu mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mesti saya kerjakan? Ini sekarang bingung Asma binti Umais. Mau haji tapi dalam keadaan nifas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Asma binti Umais, iktasili wastasfiri bithaubin wa ahrimi. Kata Rasulullah, mandilah dengan mandi junub. Lalu kemudian balutlah kemaluanmu dengan menggunakan kain dan berihramlah. Nah.
3: Ahsanallahu ilaikum. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, thumma rakiba al-qaswa hatta idza istawat bihi naqatuhu 'ala al-bayda ahalla bit-tauhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.
4: Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau sholat di masjid. Maksudnya masjid mana? Masjid Miqat, masjid yang ada di Dzulhulaifah. Ya, thumma rakibal qaswa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik qaswa. Ya, qaswa ini adalah nama kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-qaswa. Saya melihat ada mobil di belakangnya tertulis al-qaswa, katanya gitu. Ya. Itu adalah nama kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza stawat bihi naqatuhu 'alal bayda ahalla bitauhid. Sehingga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunggangi qaswa, beliau di saat sudah mulai tegak di atas kendaraannya, ya, di satu kawasan yang namanya Baida. Baida adalah kawasan di sekitar Masjid Miqat itu, ya. Ahalla bitauhid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melantunkan talbiyah dengan talbiyah tauhid, yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian nikmat itu hanya milikmu, dan demikian pula kerajaan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu.
3: Ahsanallahu ilaikum. Wa ahalla an-nasu bi hadha alladhi yuhilluna bihi falam yarud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim syai'an min.
4: Naam. Wa ahalla an-nas bi hadha alladhi yuhilluna bihi. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melakukan talbiyah dengan beberapa talbiyah yang mereka ucapkan, namun hal itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selagi talbiyahnya itu adalah talbiyah yang menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Falam yaruddan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alaihim syai'an minhu. Nabi SAW tidak membantah selagi talbiyahnya itu talbiyah tauhid, maka disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertalbiyah dengan talbiyah yang beliau ucapkan tadi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu, qala Jabir, lasna nanwi illa al-hajj, lasna na'riful umrah.
4: Naam, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu saat itu mengatakan, lasna nanwi illa al-hajj. Saat itu tidak ada yang kami ketahui kecuali haji, yakni bukan merupakan bagian dari amalan yang mereka ketahui sebelum haji wada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adanya jenis pelaksanaan ibadah haji yang menggabungkan antara haji dan umrah. Jadi saat itu kalau mereka berhaji pada masa jahiliyah sebelum tahun 10 ini, ya, mereka berhaji biasanya hanya dengan haji ifrad saja. Tidak ada yang mereka kerjakan selain haji ifrad. Ya, mereka tidak mengerjakan ibadah umrah pada musim haji yang kemudian mereka melakukan ibadah haji pada tahun yang sama yang dikenal dengan haji tamattu, atau menggabungkan antara amalan haji dan umrah dalam satu waktu yang dikenal dengan haji qiran. Sehingga para sahabat di saat mereka bertalbiyah dari Dzulhulaifah atau Miqat, tidak ada yang mereka niatkan kecuali untuk melaksanakan ibadah haji semata. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. Hatta idza ataina al-baita ma'ahu istalama ar-rukna fatafa sab'an faramala thalathan wa masya arba'an.
4: Naam, sehingga kata Jabir ibn Abdullah, ketika kami sudah sampai ke Masjidil Haram, al-bait di sini Ka'bah. Ya, ketika kami tiba di Mekah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istalama ar-rukn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyentuh, ya, beliau alaihi salatu wasalam menyentuh rukun Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad. Fatafa sab'an, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf 7 kali. Ramala thalathan wa masya arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tawaf itu beliau berlari kecil sebanyak 3 putaran dan berjalan biasa dalam 4 putaran yang lain. Nah.
3: Ahsanallahu ilaikum. Thumma nafada ila maqami Ibrahim faqara'a واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
4: نعم. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bertawaf 7 kali putaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju makam Ibrahim. Dan ketika Nabi SAW berjalan menuju makam Ibrahim dan tentu tawaf berakhir di rukun Hajar Aswad, maka Nabi SAW berjalan menuju makam Ibrahim sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla," dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat salat. Lalu Nabi SAW saat itu salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, faja'alal maqam bainahu wa bainal bait, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan menjadikan maqam Ibrahim terletak di antara beliau dengan Ka'bah. Artinya beliau salat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat Al-Kafirun di rokaat yang pertama dan membaca surat Qul Huwallahu Ahad di rokaat yang kedua. Nah.
3: Ahsanallahu ilaikum. Thumma roja'a ila rukni wa stalamahu. Thumma kharaja minal babi ila safa. Falamma dana minal safa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah.
4: Nah. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke rukun Hajar Aswad. Karena apabila kita kita lihat apabila kita berada dari makam Ibrahim lalu kita hendak pergi ke Bukit Safa, yakni misalnya di sini Ka'bah, di sini ada makam Ibrahim. Tadi Rasulullah SAW berakhir di sudut sebelah sini, yaitu sudut apa? Sudut Hajar Aswad. Beliau sholat di sini. Sedangkan Bukit Safa itu letaknya di sini. Maka ketika beliau hendak pergi ke Bukit Safa, haruslah lewat terlebih dahulu sejajar dengan apa? Dengan Hajar Aswad. Maka sunnahnya memang apabila kita hendak pergi menuju Bukit Safa dari makam Ibrahim, maka kita menuju makom, menuju Hajar Aswad kembali, lalu menuju Bukit Safa. Atau dalam praktiknya sekarang, ketika kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad, maka kita memberikan isyarat ke Hajar Aswad dengan mengucapkan Allahu Akbar, lalu kemudian ya menuju ke Bukit Safa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir ini. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mendekati Bukit Safa, falamma dana qara'a, beliau membaca inna safa wal marwata min sya'airillah, dan ini dibacakan hanya satu kali. Ingat, di dalam buku-buku manasik yang banyak beredar di masyarakat bahwa ayat ini dibaca di setiap kita mendekati Safa dan Marwah, dan ini keliru. Yang benar sebagaimana dalam hadis Jabir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membacanya satu kali ketika mendekati Bukit Safa saja. Karena tujuan berargumen atau membaca ayat ini adalah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan Safa sebelum Marwah. Oleh sebab itu di sini disebutkan abda'u bima bada Allahu bihi, aku mulai sebagaimana Allah mulai. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bukit Safa dan Marwah, Allah Subhanahu wa taala menyebut Safa terlebih dahulu sebelum Marwa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwa itu bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Naam.
3: Afsanallahu ilaikum. Faraqa alaihi hatta ra'a al-baita fastaqbala al-qibla fawahhada Allah wa kabbarahu wa qala La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazama al-ahzab wahdah. Thumma da'a bayna dhalik. Qala mithla hadha 3 marrat.
4: Naam. Fabada'a bis-Safa. Lalu Nabi SAW mengawali sa'inya dari mulai bukit Safa. Faraqa alaih, lalu Nabi SAW naik ke atas bukit Safa tersebut. Hatta ra'al bait, sehingga Nabi SAW melihat Ka'bah. Fastaqbalal qiblata fawahadallah wa kabbar. Lalu Nabi SAW berdoa menghadap ke arah kiblat. Beliau mentauhidkan Allah dan membesarkannya. Beliau mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Thumma da'a baina dhalik. Ya, Nabi SAW jadi begitu naik ke atas bukit Safa. Rasulullah mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah Ka'bah. Lalu Nabi SAW membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yani ini bentuk pentauhidan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW saat itu mengingat bagaimana sekitar 20 tahun yang lalu, ya, sekitar atau 17 tahun yang lalu Nabi SAW di tempat yang sama ketika beliau alaihi salatu wasalam mengawali dakwahnya secara terang-terangan, ya, lalu kemudian beliau dihinakan dan dipermalukan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku mengatakan bahwa dari balik gunung ini akan ada pasukan berkuda? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Mereka mengatakan, ya. Kami akan membenarkannya karena kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta walaupun sekalipun juga. Gitu kan. Sampai tiba-tiba kemudian datang Abu Lahab. Kemudian ia mengatakan, Ya Muhammad Ali hadza jama'tana. Wahai Muhammad, apakah karena sekedar untuk menyampaikan ini engkau mengumpulkan kami? Demikian juga di tempat yang sama. Bagaimana Rasulullah SAW bersembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Bersembunyi-sembunyi untuk berdakwah. Tiba-tiba setelah 10 tahun Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Lalu pulang lagi berhaji. Makkah sudah ditaklukkan. Oleh sebab itu Nabi SAW bersyukur kepada Allah. Mengingat Allah Azza wa Jalla mentauhidkannya. Di tempat yang sama Rasulullah SAW mengatakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Rasulullah SAW membaca doa tersebut 3 kali. Dan di sela-sela di antara doa tersebut dengan doa yang lain oleh Nabi SAW. Nah.
3: Ahsanallahu ilaikum. Thumma nazala wa masya ila al-marwah. Hatta idha nasabat qadamahu fi batni al-wadi sa'a. حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
4: نعم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau turun dari bukit Safa, lalu beliau alaihi salatu wasallam berjalan kaki menuju Marwah sehingga di saat kedua kaki beliau menapakkan kedua telapak kaki beliau di lembah. Maksudnya di lembah apa? Lembah apa di situ namanya? Lembah Khaif. Itu namanya lembah apa? Lembah Khaif. Jadi wadi itu, lembah itu dari mulai yang menyambung dengan Masjid Khaif yang ada di Mina itu. Maka itu dinamakan dengan lembah Khaif. Yang saat ini kemudian diberikan tanda dengan apa? dengan lampu hijau yang memanjang itu. Dahulunya pada saat itu adalah lembah di mana Hajar alaihissalam, Bunda Ismail ketika mencari mencari air ya untuk putranya Ismail. Ismail di sini letaknya di dekat Ka'bah. Sedangkan di sini Safa, di sini Marwah. Maka beliau ini mencari antara Safa dan Marwah sehingga kemudian di tengah perjalanannya itu ada lembah. Ketika beliau turun ke lembah itu, putranya tidak dapat terkontrol, khawatir dengan binatang buas atau apa. Ya, sehingga kemudian beliau berlari cepat di sini. Maka untuk mengabadikan peristiwa itu, kita pun disyariatkan apabila kita melewati lembah itu, yang saat ini keberadaannya diberikan isyarat dengan lampu hijau, maka kita dianjurkan untuk bersa'i. Ingat, sa'i bukan lari kecil, tapi lari kencang. Kalau lari kecil namanya romel dan itu disyariatkan di 3 putaran pertama tawaf sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun sa'i adalah berjalan atau berlari cepat antara tepi lembah Khaif. Ya, sehingga selagi kemudian lampunya tadi berwarna hijau maka kita saat itu berlari kencang. Naam. Sehingga ketika sudah sampai di tepi lembah tadi, maka beliau pun kembali berjalan sampai beliau mendatangi Marwah. Sampailah ke bukit Marwah di sini. Fafa'ala alal Marwah kama fa'ala ala Safa. Lalu beliau melakukan apa yang dikerjakan oleh beliau di atas bukit Safa. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di atas bukit Safa berdoa dengan tadi. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir 3 kali. Lalu kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca 3 kali. Adapun tadi bacaan inna safa wal marwata min sya'irillah tidak dibaca lagi di sini. Karena itu dibaca bukan pada saat di atas bukit Safa kan, tapi kita katakan apa? Ketika menjelang, ketika sudah dekat ke atas bukit Safa, bukan di saat bukit Safa. Oleh sebab itu di atas bukit Marwah kita tidak membaca itu, karena di bukit Safa pun kita tidak membacanya. Hanya sannya bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya itu dibaca ketika kita sudah mendekat bukit Safa. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. Hatta idza kana akhiru tawafihi 'ala al-Marwah فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
4: نعم. Nah, ini yang belum dikenal di masa sahabat saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bersa'i 7 kali dan berakhir di bukit Safa, saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada putaran terakhir ketika di bukit Safa, "Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiya wa ja'altuha umrah." Andaikan aku tidak terlanjur membawa hadiu binatang ternak yang hendak disembelih di tanah haram, sungguh aku akan menjadikan hajiku ini umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membawa hadiyu, membawa sembelihan dari sejak di Madinah. Sehingga beliau mengatakan, andaikan aku tidak terlanjur membawa sembelihan dari Madinah, sungguh aku akan jadikan hajiku ini umrah. Sa'i, apa namanya, tawaf dan sa'iku akan aku jadikan sebagai umrah. Artinya apa? Akan melakukan haji tamattu. Tapi karena sudah terlanjur bawa hadiyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah dengan apa berhaji dan berumrah secara bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan haji qiran. Ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana minkum laisa ma'ahu had." Ya, maka barang siapa di antara kalian yang tidak membawa sembelihan, barang siapa di antara kalian yang tidak membawa sembelihan, fal yuhil, maka hendaklah dia bertahallul. Ya, hendaklah dia bertahallul dari sa'inya tadi, bertahalul untuk menjadikannya sebagai umroh. Wal yaj'alha umrotan, dan hendaklah menjadikan tawaf dan sa'inya sebagai umroh. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. Faqama Suraqah ibn Malik bin Ju'shum faqala ya Rasulullah ali amina hadha am li abad? Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahida fil ukhra wa qala dakhaltil umratu fil hajj marratayn la bal li abad abadin.
4: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu, dan ini sebuah hukum yang belum pernah

0: satu ekor unta. Maka Suraqah ibn Malik radhiyallahu taala anhu saat itu mengejar Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai kemudian terperosoklah kuda beliau dan diketahui bahwa ini adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi SAW, sehingga pada akhirnya apa, Suraqah ini masuk masuk Islam ya. Dan Suraqah termasuk orang yang ikut haji bersama dengan Nabi SAW pada haji wada ini pada tahun ke-10. Suraqah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah proses ya masuknya jamaah masuknya ibadah umroh ke dalam haji ini apakah hanya berlaku untuk tahun ini saja atau berlaku selama-lamanya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syabbaka asabi'ahu wahida ala al-ukhra. Lalu Nabi SAW menggabungkan antara kedua telapak, antara jari jemari Nabi SAW yang satu ke telapak tangan yang lain. Nah, Rasulullah kemudian begini. Ini syabbaka ya baina asabi'i. Nabi SAW menggabungkan kedua jari jemari beliau alaihi salatu wasalam, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, dakhalatil umratu fil hajj, umrah masuk ke dalam haji marratain, yakni dua kali Rasulullah mengatakan dakhalatil umratu fil hajj, dakhalatil umratu fil hajj, tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu. Kemudian Rasulullah berkata, la, tidak hanya berlaku untuk tahun ini saja, tetapi bal li abadin abad, tetapi untuk selama-lamanya hukum ini berlaku bukan hanya pada tahun ini saja. Nah.
1: Ahsanallahu ilaikum. Wa qadima Aliyun min al-Yaman bi budni Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wajada Fatima mimman halla wa labisat thiyaban sabighan wa iktahalat. Fa ankara dhalika 'alayha fa qalat: "Inni inna abi amarani bi hadha." Qala: "Fa kana Aliyun yaqulu bil 'Iraq, فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فردت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل.
0: Kemudian setelah para sahabat mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, bahwa dikenalah mulai saat itu ada yang dinamakan dengan Haji Qiran dan ada yang dinamakan dengan Haji Tamattu. Tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Yaman. Jadi Ali bin Abi Thalib berhaji juga pada saat itu, namun tidak bersamaan dengan Nabi SAW berangkat dari Madinah. Karena beliau datang dari negeri Yaman membawa unta-unta yang hendak disembelih oleh Nabi SAW di Tanah Haram. Saat itu, ya, faqadima aliyun minal Yaman bibudni Nabi SAW fawajada Fatimata mimman hal. Ketika sampai di Mekah, Ali bin Abi Thalib kaget melihat istrinya sudah bertahalul. Ya, istrinya sudah siap untuk menyambut kedatangan suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wala bisat siaban sabighan waqta halat. Ia kemudian menggunakan pakaian yang telah dicelup, yakni pakaian yang berwarna karena akan menyambut kedatangan apa? Suaminya. Dia pun telah menggunakan celak, atau orang sini mengatakan apa? Cilak. Ya, menggunakan cilak, sudah berhias. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya fa'an karadali ka alaiha. Hey, kenapa kau lakukan seperti? Kau ini masih masih ihram. Kamu belum lagi tahallul. Ya, kenapa kau berhias ini enggak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berihram? Kemudian Fatimah mengatakan, inna abi amaroni bihada. Sesungguhnya ayahku, maksudnya Nabi SAW, telah memerintahkanku untuk melakukan ini. Qala fakana Ali. Ini qala di sini Jabir maksudnya. Jabir berkata, fakana Ali yaqulu bil Iraq. Maka ketika Ali bin Abi Thalib di kemudian hari setelah beliau bertugas di Irak, beliau mengatakan, fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala Fatimah lilladhi sana'at. Saat itu Ali bin Abi Thalib enggak begitu langsung percaya kepada apa yang dikatakan oleh istrinya. Beliau melakukan konfirmasi langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh Fatimah. Ya, mustaftian li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima dzakarat anhu.

0: mau meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang apa yang telah dilakukan oleh Fatimah. Fa'akhbarathu anni ankartu alaiha. Fa'akhbartuhu, afwan. Fa'akhbartuhu anni ankartu alaiha. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya kabarkan kepada Rasulullah bahwa saya telah mengingkari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala, lalu Nabi SAW menjawab, sadaqat, sadaqat. Ya, apa yang dilakukan atau dikatakannya itu benar. Yang dikatakan Fatimah itu adalah benar. Karena Ali bin Abi Thalib memang ketinggalan informasi. Nah.
1: أحسن الله إليكم ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل
0: Nah. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kau sendiri bagaimana? Nah, permasalahannya kan Ali bin Abi Thalib datang dalam keadaan ihram, tapi beliau mungkin mikotnya di lam-lam atau beliau mengambil mikot dari apa namanya Qarnul Manazil, tapi nampaknya beliau ngambil mikot dari lam-lam karena datang dari Yaman. Maka saat itu Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu engkau sendiri bagaimana? Apa yang engkau ucapkan di saat engkau bertalbiyah? Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, aku mengatakan pada saat aku bertalbiyah atau ketika aku sedang berihram, Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya aku akan melaksanakan ibadah haji dengan tata cara ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala fa inna ma'il hadya fala tahil. Beliau mengatakan, ya, dan bersamaku pun ada sembelihan, ada hadyu, maka berarti kata Rasulullah engkau pun tidak tidak boleh untuk apa? Untuk bertahalul. Nah,
1: أحسن الله إليكم قال فكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي
0: نعم. فَكَانَ جُمْلَةٌ هُنَا عِنْدِ جَمَعَةٍ جُمْعَةٌ وَلَا جَمَعَةٌ
1: جملة الهدي
0: جُمْلَةٌ نعم. Ada di sebagian cetakan jumlah atau jamaah, kedua-duanya boleh ini. Dan dari jumlah binatang sembelihan yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari negeri Yaman dan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya ada 100 ekor unta. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Haji Wada itu ya berkurban dengan atau menyembelih hadyu dengan 100 ekor unta. Ini subhanallah. Kalau kita satu ekor sapi itu pun sepertujuhnya. Dicari pula sapi yang paling murah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji wada, beliau menyembelih hadyu dan kurbannya berjumlah berapa? 100 ekor unta. Ya, luar biasa. Satu ekor unta itu berarti setara dengan satu diat. Ya, satu diat itu sekarang bernilainya kurang lebih 5 miliar. Ya. Qala, kemudian Jabir mengatakan, fahallan nasu kulluhum. Maka semua orang bertahalul setelah mereka sa'i. Ya, setelah mereka sa'i, kemudian tahalul semuanya. Wa qassaru, dan mereka pun mentaksir, memendekkan rambut mereka. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadyu. Kecuali Nabi dan orang-orang yang membawa sembelihan. Saat itu mereka tidak bertahalul. Karena akan berubah dari asalnya mereka niat haji ifrad menjadi haji qiran dan haji apa? Haji tamattu. Maka semua orang yang bersama dengan Nabi SAW saat itu bertahalul, menjadikan hajinya jadi umroh. Mereka kemudian merubah haji mereka jadi umroh, sehingga hajinya nanti menjadi haji apa? Haji tamattu, kecuali Rasulullah SAW dan para sahabat beliau yang membawa sembelihan. Nah.
1: أحسن الله إليكم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج
0: طيب. Kita cukupkan sampai di sini karena hadisnya ini di antara hadis

0: terpanjang. Di antara hadis terpanjang yang ada di dalam kitab-kitab hadis, masyhur adalah kitab masyhur dikenal dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Jadi kita berhenti sampai di Bukit Safa. Nanti insya Allah pekan depan atau di pertemuan yang akan datang kita baru akan berangkat menuju Mina. Jadi sekarang kita baru sampai di Bukit Safa, baru selesai melaksanakan umroh. Nanti berikutnya kemudian kita akan pada hari Tarwiyah akan berangkat menuju Mina. Naam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Zazen Zainal Mursalin hafizahullah taala. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian jika memiliki pertanyaan terkait dengan fikih haji, falyatafaddal masykura wa ma'jura.
0: نعم تفضل.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Di sini disebutkan saat bahwa Rasulullah melaksanakan haji di tahun ke-10 Hijriah, sementara penaklukan kota Mekah terjadi pada 20 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Kenapa Rasulullah kemudian mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin haji setahun setelahnya? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, berkaitan dengan umroh, begitu pula dengan ketika Rasulullah kalau misalkan apa namanya kita membandingkan antara haji dengan umroh, sementara Rasulullah ketika umroh di perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah sendiri yang memimpin perjalanan umrohnya.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Semua pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti arahan dan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergerakan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdasarkan wahyu. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda kepada para sahabatnya ketika Al-Qaswa unta Nabi SAW berjalan, Rasulullah mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Kalian tinggalkan atau biarkan Qaswa itu berjalan sesuai kemana dia pergi berjalan karena sesungguhnya dia diperintah. Maksudnya diperintah sama siapa? Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semua pergerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan wahyu. Jangankan perbuatan, perkataan Rasulullah SAW saja. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidaklah berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka demikian juga perbuatan Nabi SAW. Beliau alaihi salatu wasalam tidak melakukan ini dan itu. Pergerakannya mau ke Mekah, ke Madinah, atau ke tempat yang lain. Semuanya berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota suci Mekah, ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-9, ya, haji pada saat itu, apakah sudah diperintahkan ataukah belum? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Walillahi 'alan nasi hijjul bait ini persidakan. Apakah dia tahun pada turun pada tahun ke-8 atau tahun nanti pada tahun ke-9 untuk ke-10? Ya, hajinya Abu Bakar As-Siddiq di tahun ke-9. Pertama salah satu hikmahnya, walaupun kita katakan tadi semua pergerakan Nabi SAW adalah ditentukan dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada tahun ke-9 ini ada sesuatu yang lebih yang sangat besar. Tahun ke-9 ini dinamakan dengan Amul Wufud, tahun delegasi, di mana pasca ditaklukannya kota suci Mekah oleh Nabi SAW dan para sahabat, orang masuk Islam saat itu tidak lagi sendiri-sendiri, tapi orang masuk Islam itu afwaja, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kapan terjadi? Tahun ke-9. Sehingga tahun ke-9 Hijriah itu dinamakan oleh para ulama dengan sebutan Amul Wufud. Tahun delegasi. Karena orang masuk Islam bukan satu dua orang. Setiap hari datang itu kabilah per kabilah, suku demi suku datang ke Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyambut kedatangan para wufud pada tahun ke-9. Atau karena memang perintah walillahi ala nasi hijjul bait secara khusus itu turun pada tahun ke-10, menjelang musim haji tahun ke-10. Sebelum itu Abu Bakar As-Siddiq masih melaksanakan ibadah haji kapan? Atau dengan syariat apa? Dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam terdahulu. Karena ibadah haji sudah ada dari sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu, ya, saat itu juga banyak beberapa tradisi jahiliyah yang masih dilakukan, ya, yang masih dilakukan oleh sebagian orang Arab ketika mereka berhaji. Dan di antara perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Ya, itu tawaf dalam keadaan telanjang. Telanjangnya bukan telanjang biasa, telanjang bulat. Tahu telanjang bulat ya? Ya, jadi telanjang bulat ini tidak menggunakan sehelai pakaian pun juga, sehingga nanti ya datang tahun ke-9 ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhaji, turun kemudian surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Saat itulah diumumkan setelah tahun ini tidak akan ada lagi, tidak diperbolehkan lagi ada orang musyrik yang berhaji, dan tidak ada lagi seorang pun yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sehingga begitu tahun ke-10 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, betul-betul Ka'bah itu sudah steril dari orang-orang musyrik setelah betul-betul steril dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka oleh sebab itu Nabi SAW tidak berhaji kecuali pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, adapun kemudian berkenaan dengan apa namanya perjanjian Hudaibiyah, ya karena pada saat itu tentu juga Makkah belum berada di bawah apa namanya penguasaan kaum muslimin, ya sehingga kemudian terjadi penghambatan atau penghalauan dari orang-orang Quraisy terhadap perencanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pada akhirnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang kembali ke Madinah setelah terjadinya peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Wallahu taala alam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya, Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Pendengar Radio Mu'az, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: الأربعون النووية.
10: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
11: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
10: Al-Hadis At-Tasi'u Wath-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
11: حديث 40 ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
11: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
11: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
13: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi.
5: Rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia. Semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
15: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
15: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
11: 94,3 FM.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
6: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
7: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina Allah li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdut, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada raujaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya, untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
8: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
9: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Ya. Kalau anjing hias, ya anjing hanya untuk pelangenan. Ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini nggak boleh. Ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
10: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa
1: mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa, walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini, panas, tidak beruntung tempat ini, atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat, saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
10: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
11: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
12: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan
13: keyakinan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
14: Hadirat sada. Yurja intibah.
15: Halo, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
16: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tempatnya?
15: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
17: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
18: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
17: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
18: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
17: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
18: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
17: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
18: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Diafon. Insya Allah menyala Jini barang.
19: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
20: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
21: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
23: Sesaat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
22: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan.

0: bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin kata Rasulullah yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kami menyapa ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam hari yang penuh keheningan ini. Tentunya telah menunjukkan pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, belum lama berselang kita semua tentu telah menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Mu'adz kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala amalan yang telah kita kerjakan dan juga Allah memberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian, di keheningan malam yang penuh ketenangan ini kembali dengan saya Akhi Iyad yang insyaallah akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian hingga sampai kita di penghujung kebersamaan di malam hari yang penuh keberkahan ini. Dan kembali sahabat Mu'adz, kami doakan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Sang Jala Jalalu. Dan perlu sahabat Mu'adz kita ingat bahwasannya malam adalah waktu yang begitu istimewa, saat dimana hiruk pikuk dunia sudah mulai mereda dan hati kita lebih mudah untuk kembali kepada Sang Pencipta. Di saat malam seperti inilah sahabat Mu'adz, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terasa lebih menyentuh jiwa-jiwa kita semua, menenangkan hati serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas malam dan kelelahan yang telah kita rasakan sepanjang hari. Dan ingatlah sahabat Mu'adz sekalian bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sahabat Mu'adz, meski hanya dengan mendengarkan, semoga ini menjadi jalan bagi kita semua untuk semakin mencintai kalamullah dan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Dan insya Allah ta'ala sahabat Mu'adz sekalian, di malam ini akan kembali menemani dalam program Murotal Pilihan Malam, di mana kita akan mendengarkan beberapa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kami, yakni Syekh Muhammad Ra'ad Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala. Semoga murotal yang kita dengarkan dapat menjadi penyejuk jiwa kita semua dan juga menjadi peneman malam kita yang penuh keheningan ini. Dan kembali mari bersama kita dengarkan program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai.

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz tentunya di malam hari yang penuh keberkahan dan juga keheningan ini, masyaallah. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, setelah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menikmati lantunan kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam program Murotal Pilihan Malam yang telah menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian dengan qori pilihan kita yakni Syekh Muhammad Ra'at Al-Kurdi hafizallahu taala. Maka kembali sahabat Muaz, kami doakan semoga hati kita semua semakin tenang, jiwa semakin damai dan iman semakin bertambah dengan keberkahan kalamullah yang telah kita dengarkan barusan. Dan tak terasa sahabat Muaz sekalian yang dimuliakan Allah, kini waktu telah menunjukkan pukul 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya ini merupakan saat yang tepat untuk kembali kita mengambil pelajaran dan juga hikmah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Muaz, Al-Qur'an bukan hanya untuk kita baca saja dan juga bukan hanya untuk kita dengarkan, tetapi juga untuk kita pahami, kita renungi dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, setiap kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an bukanlah sekedar cerita di masa lampau. Di dalamnya terdapat begitu banyak pelajaran, nasihat dan juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang tersirat dalam Quran surah Yusuf ayat ke-111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Untuk itu sahabat Muaz, kami akan hadirkan sebentar lagi program podcast yang akan senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz kalian setiap malam Jumat, yakni Dincast, ruang inspirasi yang akan mengajak kita semua sahabat Muaz untuk menyelami mutiara Al-Qur'an dan kisah-kisah terbaik. Bersama Dincast, kita akan kembali menelusuri hikmah-hikmah berharga dari kisah para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan dari kisah-kisah para nabi, orang-orang saleh dan juga berbagai peristiwa yang Allah abadikan dalam kitab sucinya, agar menjadi cahaya dan pedoman dalam menjalani hidup kita semua. Maka mari sahabat Muaz sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita, ambil setiap pelajaran yang tersimpan di balik ayat-ayat Allah, karena bisa jadi satu hikmah yang kita dengarkan malam ini menjadi sebab perubahan besar dalam hidup kita semua. Oleh karenanya sahabat Muaz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan bersama dalam program Dincast. Mari bersama kita dengarkan jingle terlebih dahulu.
2: Ikatlah ilmu.

0: qalam. Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sepertinya dia lagi banyak masalah.
3: Iya, kayaknya. Berarti temannya yang salah sebut itu lagi banyak masalah. Baik, semoga kita tidak ada. Tapi masalah itu kan ujian itu.
2: Iya.
3: Nah, dari sekian banyak ujian yang kita hadapi di dunia ini, pemirsa dan juga pendengar, atau sahabat musliman umum berada, hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan tentang surat Yusuf.
2: Ya.
3: Dan kali ini kita akan membatasinya dalam 3 ayat.
2: Ya.
3: Ayat pertama sampai ayat ketiga. Nah, tapi tema kita pada kesempatan kali ini, di episode kali ini adalah Mutiara Al-Quran dari Kisah Terbaik.
2: Ya.
3: Kalau kita sebut Al-Quran, gitu, Ustaz. Al-Quran ini kan pedoman hidup.
2: Betul.
3: Nah, tapi kita pun yang bahkan lahir, sejak lahir sudah menjadi Muslim, gitu, Ustaz.
2: Ya.
3: Mungkin agak-agak lalai, atau mungkin lalai 100% tentang bahwa saya pedoman hidup ini adalah Al-Quran.
2: Ya.
3: Gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita ini sebagai seorang muslim, muslimah yang benar-benar memang harus pedoman hidupnya itu dari Al-Quran.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasallam wa ala. Ya, kita sapa dulu kepada para pemirsa ya. Ya, assalamualaikum dimanapun Anda berada para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum sekalian dan juga senantiasa diberikan rahmat. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa kali ini kita berada di episode kedua ya. Kalau kemarin di episode pertama kita berbicara tentang mukadimah ya. Dan sebagaimana juga yang telah kita sampaikan bahwa dalam setiap episode kita akan berbicara tentang kisah dalam atau kita telah berbicara salah satu di antara kisah yang terbaik yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Dan sebagaimana juga yang disampaikan oleh bahwa cara bahwa pembahasan kita seputar ayat 1 hingga 3. Sehingga temanya yang kita ambil adalah mutiara Al-Quran dari kisah terbaik. Mutiara Al-Quran dari kisah terbaik. Baik. Tentu banyak pelajaran-pelajaran di sini yang akan kita ambil. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bagi saya secara pribadi dan juga bagi secara khusus bagi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada yang menyimak. Baik melalui radio ataupun melalui televisi. Baik. Sebelumnya kita barangkali bagusnya kita review dulu ya ayat
1: Nah.
0: dari 1 sampai ayat 3 di dalam surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang pertama alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Al-Qur'an itu merupakan ayat-ayat atau itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab agar kalian memikirkannya. Agar kalian merenungkannya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengkisahkan kepadamu kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik kisah atau kisah yang terbaik sebagaimana yang kami wahyukan Al-Qur'an ini atau sebagaimana kami mewahyukan Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun sebelum itu engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Ya, baik. Kalau kita melihat ayat ini berbicara memang tentang kemuliaan Al-Qur'an. Makanya kita katakan mutiara Al-Qur'an. Mutiara adalah sesuatu yang sangat berharga yang kemudian tentu Al-Qur'an jauh lebih itu ya, tidak bisa dikiaskan dengan apapun karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah. Akan tetapi tema ini hanya memberikan gambaran kepada kita betapa Al-Qur'an itu sesuatu yang berharga. Karena barangkali saat ini banyak dari kita sekalian yang mengatakan diri sebagai seorang Muslim, yang juga kita mengakui Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, tapi rasa-rasanya sepertinya ya, sepertinya
1: kita tidak dekat.
0: Ya, kita tidak dekat bahkan
1: jauh.
0: Barangkali juga kita tidak menganggap Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang sangat berharga.
1: Ya.
0: Ya. Sehingga ya tentu demikian kondisi bukan berarti kita mengatakan bahwasanya orang-orang kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang apa istilahnya yang tidak berharga tetapi artinya kadang-kadang mungkin kita tidak sadari karena kelalaian kita makanya di akhir ayat disebutkan wa in kunta laminal ghafilin. Kadang karena kelalaian kita menjadikan kita lupa betapa Al-Qur'an ini sangat berharga bagi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Rasulullah nanti di akhir di hari kiamat akan mengeluhkan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul pada hari kiamat nanti ya Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dihajar. Hajar itu artinya ditinggalkan. Ya, meninggalkan Al-Quran, mungkin meninggalkan membacanya. Saat ini misalnya banyak majelis-majelis yang mengajarkan cara membaca Al-Quran. Kadang-kadang juga teman-teman atau sebagian teman-teman, ada juga yang mungkin belum bisa sama sekali membaca Al-Quran, tetapi merasa apa tidak
1: Biasa
0: merasa
1: saja,
0: terpanggil gitu
1: ya.
0: ya, biasa saja gitu ya, biasa saja, ini bisa masuk kategori ini. Atau mungkin juga tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran itu hanya sebatas bacaan
1: Ya.
0: saja, kemudian kitabnya disimpan di lemari, kadang-kadang juga berdebu, barangkali juga tidak sedikit juga orang yang hanya membacanya ketika momentum-momentum tertentu
1: Ya.
0: seperti bulan suci Ramadan
1: Ya.
0: dan yang lainnya ya. Ini jadi ini menunjukkan tentang kemuliaan Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ini dinamakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah artinya huruf-huruf yang terputus, berdiri sendiri.
1: Ya,
0: Alif
1: Alif
0: Lam
1: Lam
0: Ra.
1: Ra.
0: Secara makna dia tidak memberikan makna kalau dalam bahasa Arab. Ya. Tidak dikatakan sebagai sebuah sebuah makna
1: Ya.
0: dalam tinjauan bahasa. Tetapi tentu Al-Quran tidak ada satu ayat yang datang dengan sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilu min Hakimin Hamid. Al-Qur'an diturunkan dari Yang Maha Penuh Hikmah dan Yang Maha Terpuji. Artinya setiap ayat itu memiliki makna dan hikmah. Meskipun secara bahasa dia tidak memberikan makna kalau kita lihat dari tinjauan bahasa Arab ya. Tetapi kata para ulama, Alif Lam Ra ini sebenarnya sebuah isyarat.
1: Ya.
0: Allah meletakkannya sebagai sebuah isyarat bagi orang-orang Arab yang diturunkan Al-Quran padanya. Maksudnya, bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa yang terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal. Ya, sebagaimana bahasa kalian? Ada alif, ada ba, dan seterusnya. Kemudian di ayat ini alif lam ro. Artinya ayat hurufnya kalian kenal. Tetapi ini kandungan yang terdapat di dalamnya adalah sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi dengan perkataan manusia. Sebagai sebuah tantangan, maksudnya meskipun huruf-huruf Al-Qur'an itu adalah huruf-huruf hijaiyah,
1: Ya.
0: huruf-huruf dalam bahasa Arab, tetapi dia bukanlah kalam biasa. Sekalipun kalian berkumpul untuk bergabung untuk menyaingi apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an, kalian tidak akan mampu. Ini menunjukkan tentang
1: Ya.
0: kemuliaan Al-Quran, ya, kemuliaan bahasa Al-Quran. Dan Al-Quran itu, kalau kita lihat, memang mulia dari semua sisi. Coba kita lihat ya. Pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah, itu
1: Ya.
0: yang pertama. Artinya, bukan kalam makhluk, tapi
1: Nah.
0: kalam Al-Khaliq.
1: Ya.
0: Keutamaan Al-Quran, perbandingan keutamaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan lain. Ya. Seperti perbandingan antara makhluk dengan Al-Khaliq.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua, misalkan Al-Quran ini dibawa oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar. Menjadikan malam itu sebagai malam yang paling mulia. Bulannya juga menjadi bulan yang paling
1: Mulia.
0: paling mulia. Diturunkan di Mekah, Medina. Itu menjadikan tempat yang mulia. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Berarti semua hal yang terkait dengan Al-Qur'an adalah menjadikannya mulia. Kalau kita ingin sebagai seorang muslim mendapatkan kemuliaan, maka salah satu di antara faktornya adalah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabul mubin, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ayat ya, Al-Qur'an yang jelas. Al-Qur'an ini isinya jelas, tidak ada yang samar. Ya. Artinya secara umum ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an ini memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya kepada kita. Menjelaskan segala sesuatu. Membedakan antara kebaikan dan keburukan, ya. Membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang lurus dan jalan yang bengkok, jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an ini sebagai Al-Furqan, pembeda, untuk menjadi peringatan bagi bagi umat manusia. Jadi Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat yang jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun."
1: Nah, ini dia. Ini yang kemudian bisa jadi alasan nih, misalnya. Itu kan Al-Quran diturunkan, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab.
0: Iya.
1: Nah, sementara umat Muslim tersebar di seluruh dunia ini dengan bahasanya beda-beda. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memahami Al-Quran gitu? Apakah ini kemudian menjadi tantangan lagi berarti bahwa kita harus belajar bahasa Arab?
0: Betul, betul. Yang pertama, itu diantara pelajaran yang sangat berat disebut oleh para ulama.
1: Iya.
0: Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang telah didapatkan dengan ukuran yang sangat tepat. Ibaratnya tidak ada yang miss dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an meskipun dalam bahasa Arab, tetapi Allah yang Maha mengetahui ya berkuasa untuk menjadikan Al-Qur'an ini bisa dipahami
1: Dipahami.
0: baik oleh orang Arab atau oleh orang ajam yang non-Arab. Sekarang kita tanya, apakah ada di satu sudut kota atau desa atau tempat yang di dalamnya ada Al-Qur'an yang tidak dipahami isinya? Tidak ada. Semua Al-Qur'an itu sudah dijelaskan dengan terjemahan.
1: Minimal ada terjemahan.
0: Iya, minimal terjemahan. Dan terjemahan itu adalah apa ya? Tahap awal untuk memahami kandungan. Artinya dengan memahami terjemahan minimal, kita telah memiliki gambaran yang sifatnya umum. Kita telah bisa mengambil pelajaran untuk mau'idzah bagi bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama ya. Jadi itu yang pertama. Jadi Allah sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an ini bisa dipahami. Dan yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, hikmahnya yang kedua adalah karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling istimewa. Bahasa Arab ini bahasa spesial. Kalau kita mengenal bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris ada susunan namanya grammar ya.
1: Grammar.
0: Ada kata kerja lampau, ada juga kata tunggalnya ya, ada kata pokoknya ada mufradatnya, ada apa istilahnya itu dalam vocabnya, vocabulary-nya ya. Ada grammarnya, tapi bahasa Arab jauh lebih lengkap. Di sana ada nahunya, ada sarafnya. Satu kata bisa mengalami perubahan ke dalam beberapa bentuk yang juga memberikan makna yang berbeda. Sehingga dengan bahasa Arab, dengan Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, itu bisa memberikan pelajaran yang beraneka ragam. Bukan hanya dari sisi dari satu sisi, tapi dari berbagai macam sisi. Dan kita ketahui bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling lama. Ya. Dikenal bahasa Arab ini. Artinya secara historis memang bahasa Arab ini merupakan bahasa yang artinya lama. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia saja sendiri kan banyak bahasa-bahasa yang diserap. Bahasa serapan
1: bahasa
0: dari bahasa
1: serapan.
0: Arab.
1: Betul,
0: bahkan
1: betul.
0: di kampung saya di kampung saya itu kalau kopi nggak tahu kalau di kampung lain ya, di kampung saya itu kopi namanya kohwa.
1: Kohwa.
0: Kohwa bahasa Arab,
1: Serapan bahasa Arab gitu.
0: Banyak bahasa ya kan dalam bahasa yang diserap atau di baik itu istri dalam bentuk adaptasi disesuaikan atau dalam bentuk adopsi langsung diadopsi secara
1: Ada
0: langsung.
1: kan juga bahasa-bahasa kita yang umum, bahasa Indonesia kan juga ternyata serapan dari bahasa Arab. Apa? Karena lupa, Ustaz. Hah? Ijazah.
0: Ijazah. Iya, betul. Ijazah. Kemudian, apa lagi? Banyak lah.
1: Ada kan juga istilah-istilah begitu. Dan ini ternyata
0: bahasa. Ya, hanya menghadirkan saat ini mungkin sukarnya. Kadang-kadang kita lagi ngomong. Ini bahasa Arab.
1: Bahasa Arab.
0: Ya, karena ya demikian lah. Bahkan juga dalam bahasa internasional juga ada beberapa kata-kata yang diserap dari bahasa Arab.
1: Mukim, mukim, mukim. Mungkin termasuk mukim ya.
0: Mukim, ya,
1: Mukim
0: mukim.
1: termasuk.
0: Karena apa? Karena peradaban dari Arab adalah peradaban yang sangat lama, yang sangat tua. Bahkan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam.
1: Betul.
0: Ya, Nabi Adam alaihissalam. kemudian tersebar keturunan dan
1: Ya.
0: seterusnya. Ya, ini
1: Memang
0: secara histori.
1: bahasa paling pertama bahasa Arab.
0: Ya, kemudian dia punya kekuatan, apa istilahnya yang namanya? Dia punya kekuatan, ya, kekuatan redaksi.
1: Iya.
0: Tidak mudah berubah. Coba antum lihat
1: Iya.
0: bahasa Arab dari dulu.
1: Iya,
0: Ya,
1: iya.
0: kecuali bahasa-bahasa yang sudah
1: Ya,
0: orang
1: bahasa
0: gunakan ini ya.
1: orang-orang bahasa bahasa prongke, bahasa gaul
0: Iya,
1: gitu.
0: bahasa Gaul. Tapi kalau masih bahasa buku,
1: Iya.
0: bahasa bakunya, sama dulu dengan sekarang masih sama. Tidak ada perubahan pada bacaannya, harokatnya fathah
1: Iya.
0: atau harokatnya dhamma. Jelas, itu jelas, hukum jelas. Beda dengan bahasa, misalnya bahasa kita, bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Kalau dulu, aku, akwe.
1: Iya,
0: Iya kan?
1: betul.
0: Kalau kita
1: Akue,
0: lihat,
1: betul.
0: ejaan-ejaan lama dan
1: Oe,
0: ejaan sekarang kan
1: oe
0: beda.
1: dan u ya.
0: Iya kan?
1: TJC gitu ya.
0: Nah, itu beda. Dan dengan kekuatan bahasa, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui menurut Al-Qur'an dengan ini. Itu salah satu bentuk penjagaan sehingga Al-Qur'an ini tidak mudah untuk dirubah.
1: Iya.
0: Ya, karena dia berasal dari bahasa yang sangat kuat,
1: Iya.
0: kosakata yang sangat kuat yang tidak gampang untuk dirubah-rubah oleh orang lain.
1: Iya.
0: Makanya ini Allah mentakdirkan Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Ditakdirkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Tapi kalau Avanzat, kalau kita bicara awam ini kita bicara kembali ke awam bahwa bahasa Arab itu rumit. Apakah kamu setuju, Ustaz?
0: Ya,
1: Kan itu
0: setuju.
1: kan satu satu kata saja
0: Iya.
1: itu kan bisa bisa berbagai macam makna kan itu.
0: Iya.
1: Beda harokatnya, beda pokoknya.
0: Betul.
1: Apakah jadi maksudnya gini, bahwa kita sepakat lah memang bahasa Arab ini rumit, tapi sesuatu yang bisa dipelajari begitu.
0: Iya. Tapi asalnya apabila misalnya kita paham Al-Quran,
1: Nah.
0: baca terjemahannya, begini, kan tabiat kita, tabiat manusia itu kan selalu memiliki curiosity, ingin
1: Ya,
0: tahu, toh.
1: ya.
0: Jadi dia kalau misalnya dia baca terjemahannya,
1: Ya.
0: pasti lambat laun dia akan menyesuaikan, oh ini terjemahannya
1: Ya.
0: ini maksudnya ini. Kan kalimat dalam Al-Quran kan berulang-ulang.
1: Ya, betul.
0: Banyak kalimat-kalimat yang
1: Betul, betul.
0: berulang, kata-kata yang berulang. Oh dia bilang, dia katakan, oh ini maksudnya. Akhirnya kita terbiasa mendengarkan itu. Ha. Dengan keterbiasaan kita mendengarkan itu, maka lebih mudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab.
1: Ya, ya.
0: Ya.
1: Walaupun misalnya kita tidak terlalu serius belajar gitu ya, tapi dengan
0: Harus
1: kehidupan sehari-hari, enggak misalnya
0: ya
1: gini,
0: ya ya ya
1: misalnya kita belum serius belajar ini,
0: tuh
1: tapi dengan kehidupan sehari-hari, misalnya kita dengan Ustadz kalau ngomong diselipkanlah apa namanya firman Allah atau misalnya hadis
0: ya
1: dalam bahasa Arab,
0: ya
1: pasti ada, oh ini artinya ternyata ya.
0: ya
1: Sama misalnya akhirnya kan minimal sekarang kita tahu, na'am,
0: ya
1: minimal kita tahu, ya,
0: ya
1: ya syukron
0: ya
1: gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang gampang sekali kita
0: Ya,
1: pahami.
0: bahasa namanya bahasa kan dia kan asalnya dari percakapan.
1: Nah, misalnya.
0: Asal bahasa kan dari sebuah percakapan kemudian dibukukan dalam bentuk tulisan.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau kita ingin belajar, ya mengawali belajar yaitu dengan berbahasa. Makanya sebenarnya lebih mudah bagi seseorang itu apabila dia berada di lingkungan yang Arab biasa berbahasa.
1: Yang
0: Karena semua aktif kan?
1: iya.
0: Matanya aktif,
1: Ya.
0: pendengarannya aktif, responsifnya juga lebih cepat.
1: Ya.
0: Ya, artinya dia terbiasa respon lebih cepat sehingga
1: Ya.
0: tidak terlalu banyak berpikir. Kan kadang-kadang yang menjadikan rumit itu kita banyak berpikirnya macam-macam ke sana
1: Iya,
0: ke
1: iya,
0: sana ke
1: iya.
0: sana. Padahal kan kalau ketika itu dipraktikkan sebenarnya simple.
1: Sebenarnya kompleksnya itu yang bikin kita jadi mudah sebenarnya ya. Kalau mau dibilang ya.
0: Ya,
1: Bahwa dengan,
0: lingkungan,
1: ya.
0: biah, biah lingkungan. Lingkungan yang harusnya bisa lebih mudahkan. Tetapi intinya, kalau kita kembalikan ke tema pembahasan kita,
1: Iya.
0: hikmahnya Al-Quran diturunkan bahasa Arab, Allah berfirman, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, memikirkan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Al-Quran, tujuan utama Al-Quran diturunkan itu, agar kita memikirkan, mentadaburinya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Bukan hanya sekedar membacanya. Membaca itu bagus.
1: Iya.
0: Kita belajar membaca Al-Quran sesuai
1: Iya.
0: dengan apa sesuai dengan tajwidnya, karena
1: Tajwid,
0: Al-Quran
1: harokat, segala macam.
0: walaupun dia turun dalam bahasa Arab tetapi
1: Iya.
0: dia punya kaidah-kaidah dalam membacanya,
1: Iya.
0: tidak sama dengan membaca Arab biasa.
1: Iya.
0: Ada ilmu tajwid namanya,
1: Tidak asal baca juga ya.
0: ya tidak asal baca,
1: Iya.
0: ada
1: Supaya jatuh-jatuhnya tidak.
0: betul
1: Nah,
0: betul
1: itu makanya memang kita harus memang harus belajar gitu ya.
0: ya.
1: Karena sebagai seorang Muslim minimal bacaan kita itu bisa sesuai
0: Benar,
1: nggak gitu
0: ya
1: ya.
0: sesuai. Jadi pertama membaca yang benar, kemudian yang kedua kita mentadaburnya. Di sini
1: Iya.
0: letak Al-Quran itu memberikan dampak dan pengaruh dalam

0: yang besar dalam kehidupan seseorang. Ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai prinsip dasar kita dalam dalam menjalani kehidupan ini. Karena Al-Quran ini kan menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Yang dengannya kita tidak akan tersesat. Ada salah seorang berdebat seorang ulama dengan seorang Yahudi. Dia orang Yahudi mengatakan begini. Katanya Al-Quran itu merupakan petunjuk. Menjelaskan segala sesuatu. Coba carikan saya dalil bagaimana Al-Quran menjelaskan cara membuat roti. Nah, kira-kira bagaimana? Bagaimana Al-Quran menjelaskan cara membuat roti?
1: Dikira mungkin Al-Quran buku resep mungkin ya.
0: Iya. Ulama ini bilang, oke, saya akan carikan cara. Saya akan datangkan kepada kamu. Kemudian ketika mereka bertemu kembali, Anda bertanya tentang cara membuat roti. Iya, Al-Quran, iya. Ini saya tunjukkan. Silakan, Pak. Perlihatkan kepada dia bagaimana cara membuat. Jadi dia datangkan seorang ahli membuat roti. Jelaskan. Orang Yahudi mengatakan, tidak, saya minta dalil,
1: dalil
0: bagaimana Al-Quran menjelaskan cara membuat roti. Ini dalilnya. Dalilnya la firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Artinya begini, Al-Quran kan tidak mesti menjelaskan bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat roti,
1: membuat kopi.
0: Bagaimana cara membuat kopi. Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu, tapi Al-Quran menjelaskan tentang prinsip pokok. Kalau mau membuat kopi, membuat tanya ahlinya. Itu Al-Quran yang jelaskan. Artinya Al-Quran menjelaskan sesuatu yang pokok. Sama dalam setiap permasalahan yang kita hadapi sebenarnya, ada jawabannya dalam Al-Quran. Meskipun dia tidak menjelaskan secara detail. Misalnya dalam masalah, seseorang menghadapi masalah ini, ada penyakit tertentu. Bagaimana Al-Quran menjelaskan obat dari penyakit ini? Ya dia tidak menjelaskan obatnya secara penelitian. Itu kan tugasnya dokter, tapi Al-Quran sudah menjelaskan kaidah-kaidahnya. Kalau misalnya berkaitan dengan sakit, yang pertama, ya kita bisa berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Baik itu berobat dengan bacaan Al-Quran, atau kita berobat dengan memahami maknanya. Kemudian menjalani menjalani sesuai dengan jenis ya yang kita persoalan yang kita
1: hadapi.
0: Nah, Al-Quran juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah umum, bersabar kalau kita sakit, kemudian juga menjaga dari amarah, menjaga hati. Kenapa? Kalau kita berbicara penyakit, karena ya ini kaidah umum ya, jantung itu merupakan rajanya jasad. Jantung itu merupakan rajanya hati lah. Hati itu kan bahasa biologisnya jantung sebenarnya. Rajanya jasad. Sementara Al-Quran ini memang dia tidak menyembuhkan secara secara kasat mata ya, kita tidak bisa melihat bagaimana Al-Quran menyembuhkan misalnya luka. Tetapi dengan membacakan ayat suci Al-Quran, ada pengaruh yang kita tidak lihat kepada jasad kita. Melalui mungkin jantung kita, kerjanya akan lebih baik, lebih tenang. Otomatis peredaran darah akan jauh lebih baik. Kan beda. Mungkin sama obat, tapi beda beda pengaruh kan? Kenapa? Karena seorang itu dia minum obat mungkin dalam keadaan aliran-aliran darahnya baik, saraf-sarafnya bekerja dengan baik, sehingga maksimal. Ada juga orang minum obat tapi kan banyak terhambat, banyak hambatan di dalamnya sehingga tidak bisa. Sama misalnya begini, ada orang kelaparan di sana, ada juga orang kelaparan di sana. Sama-sama dikirimkan beras 1 ton. Tapi saat sana terobati ini tidak. Kenapa? Karena ini mungkin untuk sampai ke sana ada kita harus lewati banjir, kita harus lewati ini hujan yang sangat deras. Sehingga kadang-kadang ini tidak maksimal. Sampainya mungkin tinggal berapa persen. Sementara di sana tidak ada hambatan. Nah, inilah kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk. Tidak mesti dia memberikan petunjuk secara langsung. Tapi dia memberikan kaidah-kaidah dasar kepada kita bagaimana menghadapi suatu persoalan.
1: Itu juga mungkin makanya ada tafsir Al-Quran itu ya.
0: Iya, tafsir Al-Quran betul-betul memang memberikan penjelasan secara detail. Yang lebih menguatkan.
1: Karena memang makanya kan tidak sedikit kalau kita lihat saudara-saudara kita akhirnya jadi mu'alaf. Karena memahami, mencari tahu tentang isi kandungan Al-Quran. Kemudian akhirnya, oh iya kok cocok sekali dengan hidup saya. Kayak gitu ya.
0: Dan ajaibnya,
1: lebih masuk akal gitu.
0: Lebih ajaibnya lagi, kebanyakan di antara mereka kalau kita wawancara, itu mereka terpengaruh hanya dengan terjemahan. Mereka tidak mentadaburi secara mendalam. Tapi hanya dengan terjemahan yang istilahnya memberikan gambaran umum. Karena memang Al-Quran ini kan kalamullah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu berbeda dengan perkataan biasa.
1: Iya.
0: Orang perkataan manusia biasa aja kita
1: Iya.
0: kadang-kadang seperti kasih.
1: Semanis-manis dan semut-semutnya juga masih tetap.
0: Iya, tapi maksud saya begini, kadang-kadang perkataan manusia biasa kita seperti tersihir, ya kan?
1: Iya.
0: Lihat kalau
1: Oh
0: motivator
1: iya,
0: berbicara.
1: iya, iya. Iya.
0: Itu kan kita duduk.
1: Iya.
0: Apalagi ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan kita.
1: Yang menciptakan kita,
0: Yang
1: Pak.
0: menciptakan kita. Jadi ya, ala kulihal bahwasanya mutiara Al-Qur'an, ya. Dan di antara bentuk pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Qur'an adalah melalui kisah.
1: Ya, betul.
0: Dan surat Yusuf itu berbicara tentang kisah, di antara salah satu kisah yang terbaik.
1: Nah,
0: Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mewahyukan kepadamu sebaik-baik kisah. Kisah yang terbaik sebagaimana yang Allah wahyukan kepada Al-Qur'an. Kenapa? Nah, kisah Nabi Yusuf, karena kisah Nabi Yusuf ini menyentuh seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Bagaimana menjadi orang sukses?
1: Iya.
0: Semua orang ingin sukses, kan?
1: Dan itu hanya terjadi di surat Yusuf itu, Ustaz.
0: Sebenarnya semua kisah itu kan memberikan pelajaran.
1: Iya.
0: Hanya surat Yusuf ini, cerita yang disebutkan di dalam surat Yusuf ini seperti satu episode yang sangat lengkap. Berbeda kalau misalnya dengan kisah-kisah yang
1: Iya.
0: seperti kisah Nabi Musa
1: Iya.
0: alaihissalam,
1: Iya.
0: itu kan ada dalam surat ini, ada dalam surat ini,
1: Iya.
0: potongan dalam surat ini. Kita tidak bisa memahami secara utuh hanya dengan membaca satu surat.
1: Satu surah, ya.
0: Harus dengan. Tapi surat Yusuf ini, dalam satu surat itu, kita bisa memiliki gambaran yang utuh tentang perjalanan hidup Nabi
1: Nabi
0: Nabi
1: Yusuf.
0: Yusuf alaihissalam. Dan Al-Quran ajaibnya adalah ketika kita membaca kisah yang ada di dalamnya, itu seperti kita masuk di dalamnya.
1: Kenapa itu situ, tadi?
0: Iya, artinya dia memiliki pengaruh.
1: Iya.
0: Seperti kita masuk di dalamnya.
1: Tapi itu kalau kita lakukan bersungguh-sungguh.
0: Iya, artinya bukan hanya.
1: Asal
0: Artinya,
1: baca gitu ya.
0: iya, kita harus yakin bahwasanya yang kita baca ini adalah kebenaran.
1: Iya. Kayak ada teman saya itu,
0: Ah,
1: kalau baca
0: bagaimana, Mas?
1: Al-Quran, sampai menangis, Tad.
0: Masya Allah.
1: Menangis. Betul, menangis sekali dia. Karena ternyata pas teman-temannya pergi makan, dia tidak diajak. Gitu. Ada teman saya yang badannya kecil sekali. Gondrong gitu. Nah, ini juga kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Di
0: Siap.
1: sini juga kebetulan ada adik-adik mahasiswa nampaknya ya, kebetulan. Oh, ada juga. Tapi pertanyaan yang dikirimkan melalui kolom komentar, sebentar saya angkat. Kita terima dulu pertanyaan dari teman kita. Ya, silakan. Ayah Hasbi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin. Untuk kita semua, amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin, Masya Allah. Barakatuh. Amin, Allahumma. Amin, amin, amin, ya. Masya Allah, Masya Allah.
1: Antum tidak mendoakan kru TV dan radio?
2: Semoga Allah sudah selalu menjaga kru-kru TV
1: dan radio. Masya Allah. Iya. Iya. Radio juga ada, teman. Cepat dong, silakan.
2: Apa, Ustaz? Ini pernah ada kejadian.
0: Iya. Yeah.
2: Pembicaraan teman-teman, khususnya bertanya masalah tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cukup kita berpegang satu saja, atau ini selalu bergandengan?
1: Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah maksudnya begitu. Oke, okay. Itu saja. Masya Allah. Barakallahu fikum, ayah Hasbi. Masya Allah. Silakan, Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ala. Jadi Al-Qur'an itu merupakan petunjuk, ya. Tetapi kan yang diinginkan Al-Qur'an ini agar kita mentadaburinya dan kemudian merealisasikannya dalam sikap dan kehidupan nyata dalam kehidupan kita. Nah, tentu kita membutuhkan penjelasan untuk memahami gambaran bagaimana menggambarkan Al-Qur'an ini dalam kehidupan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terjemahan Al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Maka tentu tidak bisa kita hanya memahami Al-Qur'an secara tekstual. Akan tetapi kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam mengamalkannya. Misalkan dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara sholat. Al-Quran menjelaskan kepada kita perintah untuk mendirikan sholat. Tapi bagaimana cara mendirikan sholat? Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, salah satu di antara tugas diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada manusia, ya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Nah, Al-Quran ini datang memberikan penjelasan kepada kita, dan juga hadis Nabi atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah menjadi bukan pelengkap, bukan, tetapi dia kalau kita berbicara sebagai sumber hukum, Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber hukum. Karena kadang-kadang hadis Nabi itu dijelaskan dengan Al-Quran, turun ayat yang menjelaskan, ada ayat yang menjelaskan tentang maksud perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang juga hadis menjelaskan tentang Al-Quran, sehingga Al-Quran dan hadis Nabi tidak bisa dipisah. Makanya ada kelompok yang dinamakan kelompok sesat, yang namanya Ingkaru Sunnah. Salah satu kelompok sesat ini menyimpang. Mereka hanya mau mengambil dari Al-Quran saja, tidak mau dari mengambil dari hadis Nabi. Nah, sekarang kalau dari Al-Quran, bagaimana tata cara kita sholat? Bagaimana
1: Rasulullah menyampaikan sholatlah seperti yang kau melihatku sholat.
0: Iya. Bagaimana menentukan waktu-waktu sholat?
1: Ya
0: kan tidak jelas. Kita mengeluarkan zakat. Bagaimana tata caranya, kepada siapa? Dan itu semua dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terjemahan Al-Quran dalam kehidupan nyata itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan kita membutuhkan contoh, itu merupakan tabiat. Memahami sesuatu membutuhkan praktik. Namanya ilmu itu kan ada apa?
1: Teori
0: ada praktik. Nah, praktiknya ilmu ini
1: Rasulullah.
0: Ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya.
0: Para sahabat tidak bisa langsung misalnya membaca kemudian tanpa mempraktikkan. Dan memang Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi, semua melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun dulu kepada Nabi, baru Nabi menjelaskan. Sehingga tentu Nabi yang paling memahami.
1: Iya.
0: Kan Al-Quran ini tidak turun kepada misalnya ada yang kepada sahabat ini, ada yang kepada sahabat. Tidak, tapi semua turun bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabi yang menyampaikan kepada para sahabat. Otomatis. Otomatis ya. Nabi alaihi salatu wasallam yang paling memahami apa yang diinginkan dengan ayat ini. Nah, para sahabat kemudian melihat Nabi ketika turun perintah sholat, Nabi menjelaskan tentang sholat, kewajiban sholat, sekaligus Nabi memberikan contoh kepada mereka. Seandainya Al-Quran ini bukan turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin bisa saja kita mengatakan, ya kita cukupkan diri dengan Al-Quran.
1: Ya, betul.
0: Tapi persoalannya karena semua ayat suci Al-Quran itu turun kepada melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi yang paling memahami tentang maksud dan makna daripada kandungan Al-Quran.
1: Dari Allah. Satu sumber ke satu tempat itu kemudian menyebarkan.
0: Iya, menyebarkan.
1: Iya.
0: Makanya ada pemahaman dikatakan di sana, memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Kenapa? Karena ini tadi silsilah tadi. Artinya Al-Quran kan turun kepada Nabi. Yang paling memahami Al-Quran kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling memahami praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, tentu orang yang bersama dengan Nabi. Yang itu bersama dengan Nabi itu kan para sahabat.
1: Iya.
0: Istrinya, setelah gitu, istrinya, orang dekatnya, sahabat. Kemudian yang paling memahami tentang sahabat ini kan setelahnya. Itulah yang dinamakan dengan silsilah. Itulah yang dinamakan dengan generasi ke generasi. Ilmu itu dari generasi ke generasi yang dinamakan dengan pemahaman para salaf.
1: Baru hari ini banyak sekali yang lebih pandai daripada Rasulullah, tadi. Lebih paham daripada Rasulullah, gitu.
0: Betul.
1: Tidak mau mengikuti contoh dari
0: beliau. Tidak mau mengikuti contoh. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan. Ya, begini loh maksudnya. Nah,
1: luar biasa pintarnya mereka ya. Nah, Ustaz, ini kita angkat pertanyaan dulu dari pertama dari pendengar radio ini, Ustaz. Bismillah. Di salah satu masjid tempat saya sholat berjamaah, saya sering melihat imam, imam cadangan ini, Ustaz. Menu imam ya, imam cadangan. Imam. Oh, ini kalau imam utamanya cedera berarti ya? Imam cadangan menunggu di emper masjid dan baru masuk masjid ketika iqamah dikumandangkan. Apakah pada zaman Rasulullah, pada saat Rasulullah masuk masjid untuk memilih sholat fardu, beliau melakukan sholat sunnah dulu atau langsung mengimami sholat fardu?
0: Ya, alhamdulillah, sholat wassalam ala Rasulullah. Jadi, tergantung sholatnya sholat apa. Umumnya kalau sholat-sholat wajib itu kan dia memiliki sholat sunnah rawatib. Dan sholat-sholat rawatib ini, para ulama menjelaskan, dia adalah sholat sunnah yang betul-betul ditekankan. Makanya hukumnya para ulama menjelaskan sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan dia memiliki keutamaan kan yang dijanjikan. kalau Nabi SAW, kalau kita sholat 12 rakaat, ya misalkan yang 12 rakaat itu, yaitu yang rawatib ya, maka dibangunkan rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Ini sebagai motivasi bagi kita sekalian untuk menjaga sholat sunnah rawatib. Jadi kalau Nabi SAW, apakah Nabi datang nanti serta sholat sunnah atau tidak? Wallahualam, saya belum betul-betul...
1: Ya. Belum pernah berjamaah di
0: pengetahuan. Tidak, sebenarnya ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebaik-baik salat seseorang itu di rumah
1: ya,
0: kecuali salat wajib.
1: Ya.
0: Sehingga sebenarnya apabila waktu lowong
1: ya,
0: kalau bisa kita lakukan salat di rumah, salat di rumah.
1: Ya.
0: Oleh karena itu dan nampaknya wallahu taala alam Nabi dalam beberapa keadaan itu melakukan salat sunnah di rumah karena rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan berdempetan ya, dengan masjid. Makanya kata para ulama, salah satu adab di antara seseorang itu kalau sholat, qomat itu tidak dikumandangkan kecuali atas perintah imam.
1: Ah, itu dia.
0: Ingat. Nah, ini harus diperhatikan. Ini kan banyak nih, banyak di masjid kita.
1: Qomat
0: datang
1: atas,
0: jemaah, qomat nih.
1: Ya, bukan ketua DKM juga.
0: Bukan.
1: Sementara duduk begini. Qomat.
0: Padahal bukan.
1: Dicatat itu ya. Jadi iqomah itu atas perintah imam.
0: Iya, iqomah itu harusnya itu wewenangnya imam.
1: Iya.
0: Bahkan kadang-kadang ada imamnya lihat masih sholat sunnah sudah ada iqomah nih. Wah, bagaimana ceritanya ini? Kalau imam tidak boleh dia harus ditunggu. Tapi kalau makmum tidak mengapa imam kalau dia bilang imam qomat. Biar makmum masih ada yang sholat qomat karena ini perintah imam. Bahkan lebih dari itu kata para ulama di antara Syekh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh. Beliau menjelaskan salah satu di antara adab kita makmum, kita tidak berdiri, artinya kita dalam keadaan duduk ya, menunggu iqomah. Kita tidak berdiri kecuali imamnya sudah berdiri. Misalnya, imam belum datangnya, kita duduk dulu.
1: Yeah.
0: Karena apa? Karena kalau berdiri kan memang secara adab kesannya, mau sholat mini orang, padahal imamnya belum ada. Makanya nanti imam berdiri, baru kita berdiri. Misalnya imam lagi duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam masih duduk, kita duduk juga. Biasanya imam yang paham kan pada qada qomati sholat itu kan dia berdiri. Itu ukuran paling minimal ya. Paling maksimal qada qomati sholat dia berdiri. Ya. Kita berdiri semua. Itu diantara adab yang disebutkan. Makanya kita katakan tadi dari pertanyaan tadi. Imamnya di emper-emper masjid. Kita tidak tahu juga apa dia sholat atau tidak. Yang jelas itu diantara adab. Ya kalau imam sudah ada di masjid ya dia masuk lah. Artinya kecuali dia berada di rumahnya ya. Tapi kalau sudah dia di masjid. Ya tidak ada hal yang mendesak. Ya maka dia masuk saja dia.
1: Allah. Itu sholat sunnahnya ketika masjidnya dekat rumah.
0: Ya.
1: Jangan masjidnya 7 kilo dari rumah terus sholat sunnah di rumah.
0: Ya.
1: Akhirnya tidak dapat takbiratul ihram bersama imam.
0: Ya. Jadi memang lebih utama sholat sunnah di rumah, tetapi ini juga mempertimbangkan waktu. Apalagi posisi kita bukan sebagai imam. Posisi kita sebagai makmum.
1: Ya.
0: Ya. Jangan kita makmum, kita yang mau ditunggu. Ya. Imam tidak ditunggu. Yang ditunggu itu imam, bukan makmum.
1: Dan ini yang paling dicatat, tolong dicatat baik-baik pesan ini.
0: Yeah.
1: Ustaz tadi sudah sampaikan, iqomah itu atas perintah imam. Bukan orang tua, bukan tokoh masyarakat, bukan ketua DKM. Apalagi kalau jamaah yang baru lewat di situ.
0: Iya. Yeah. Kecuali sudah ada kesepakatan ya, wallahu alam ya. Misalnya sudah ada kesepakatan sebelumnya, imam sudah sepakat dengan DKM.
1: Iya. Yeah.
0: Misalnya mereka menentukan ya.
1: Yeah.
0: Waktu tentunya.
1: Berapa itu menit setelah iqomah
0: gitu. Ya, lain permasalahan. Karena itu sudah ada kesepakatan kan melihat faktor kemaslahatan ya. Melihat faktor kemaslahatan sehingga orang-orang sudah tahu ini sudah waktunya ikut. Atau mungkin misalnya ada kegiatan imam dan anu sepakat nanti ini diundurkan dulu ya. Ya wallahu taala alam.
1: Tidak nanti selalu tertawa kita kalau pas lagi di masjid terus tiba-tiba ada yang orang tua, come on.
0: Atau orang kan bukan begitu,
1: pernah bukan yang imam ini.
0: Kadang saya melihat dia bukan suruh komat, dia langsung maju komat sendiri. Iya. Karena ini, mungkin dia tidak sabar,
1: lebih jelas ini.
0: Dia langsung maju padahal muazinnya masih ada di situ.
1: Iya,
0: wallahu a'lam ya.
1: Tapi untuk Gunawan tidak pernah emosi di sini. Karena dia tahu siapa yang akan iqomah gitu ya. Baik, ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari pemirsa TV nampaknya. Mengapa Allah ini dua pertanyaan Ustaz. Kita satu-satu ya. Mengapa Allah menyebut kisah Nabi Yusuf sebagai bagian dari ahsanal khosos, kisah terbaik? Apa hikmah dari itu Ustaz?
0: Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasallam wa ala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Yusuf sebagai kisah yang terbaik? Para ulama menjelaskan karena kisah Nabi Yusuf ini adalah salah satu kisah yang sangat lengkap.
1: Nah,
0: yang menjelaskan tentang apa ya, pokok-pokok dalam menjalani kehidupan ini. Di sana ada berbicara tentang hubungan antara ayah dan anak, hubungan persaudaraan. Di sana menjelaskan tentang kesabaran, bagaimana arti sebuah perjuangan, ya, dari nol. Kemudian bagaimana menjelaskan tentang godaan syahwat, ya, godaan syahwat ini sangat penting ini. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan itu, dan banyak sekali tentang hal-hal yang berbicara di dalamnya, sehingga memang bagi kita sekalian hendaknya kita tidak hanya berhenti sampai membaca misalnya, tetapi juga kita mempelajari hal-hal yang terkandung yang berada dalam surat Yusuf ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, lanjut. Ini wah, pertanyaan sangat menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jika ujian adalah sunnatullah bagi orang beriman, bagaimana membedakan antara musibah yang merupakan ujian, teguran, atau akibat kelalaian diri sendiri?
0: Ya alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, yang paling penting sebenarnya bagi kita, apakah itu ujian, hukuman, atau apapun, yang jelas kita pahami begini, setiap hal yang Allah timpakan kepada kita dari keburukan, dan kita masih diberikan umur yang panjang untuk menghadapinya, sebenarnya itu adalah kesempatan yang Allah berikan kita untuk memperbaiki diri. Karena setiap apapun bentuknya, mau itu teguran kah, mau itu hukuman, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti kita diberikan kesempatan untuk menjadikannya sebagai kebaikan. Karena kata Nabi SAW, sungguh mengherankan perkara seorang yang beriman itu. Semua perkaranya adalah baik baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, syukur itu baik. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Jadi, tanpa kita perlu mengetahui apakah ini teguran, atau apakah ini ujian, yang jelas ketika musibah itu datang, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian kita bersabar, dan kesabarannya kita itu akan berbuah pahala. Apalah artinya misalnya kalau kita kita misalnya kita lebih mementingkan ini apa ini ya? Ini ujian atau teguran atau hukuman. Tapi kita tidak menghadapinya dengan sesuai dengan ini.
1: Lebih sibuk berpikir.
0: Lebih sibuk memikir.
1: Ini
0: tidak
1: ujian,
0: tidak melahirkan
1: teguran.
0: Tidak melahirkan amalan kan? Kan yang kita inginkan bagaimana itu bisa melahirkan amalan. Ya. Setiap keburukan yang menimpa kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melahirkan amalan ketika kita menghadapinya dengan kesabaran. Ya. Kita menghadapinya dengan kesabaran, ya. Kemudian setiap hal yang kita tidak sukai itu apabila dia menimpa kita dan kita sabar menghadapinya dengan keimanan, maka itu akan menghilangkan dosa-dosa kita di masa yang lalu, ya, menghilangkan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ada perbedaan kalau hukuman atau azab itu biasanya ketika dia turun, itu seseorang itu langsung binasa.
1: Kalau azab.
0: Ya, kalau azab artinya dengan sebab itu dia binasa. Tidak ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri. Ya. Seperti umat-umat terdahulu kan, ketika turun azab kan tidak tersisa mereka. Binasa.
1: Berarti kalau misalnya kita masih bisa melanjutkan kehidupan, berarti
0: kita masih diberikan kesempatan.
1: Teguran gitu ya.
0: Entah itu teguran kah, entah itu ujian. Hanya kalau teguran biasanya, kalau teguran itu peringatan biasanya adalah memang karena kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi ma'amilu la'allahum yarji'un." Telah terjadi kerusakan daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, agar kami rasakan kepada mereka sebagian perbuatan dari mereka sendiri, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teguran. Ya, itu teguran secara umum. Tetapi ini kaidah yang sangat penting. Setiap hal yang datang kepada kita dari keburukan, hendaknya itu menjadi sarana bagi kita untuk melakukan introspeksi diri. Ya. Apakah kita merasa kita pernah berbuat salah? Ataukah kita merasa kayaknya saya tidak pernah bersalah. Saya tidak pernah tipu orang, kok saya ditipu begitu. Saya tidak pernah memukul orang, kok saya dipukul. Ya mungkin tidak, tetapi kan barangkali ada kekurangan-kekurangan. Karena biasa begini, ujian itu datang untuk menyempurnakan kekurangan kita. Karena kadang-kadang disebut oleh Nabi SAW, ada seseorang yang telah ditetapkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa mencapai dengan amalannya. Maka datanglah ujian ini untuk mengangkat derajatnya.
1: Nah, itu maksudnya. Jadi ujian itu akhirnya mengangkat derajat
0: ya, maksudnya. Ujian itu untuk mengangkat derajat dan menghilangkan kekurangan yang ada pada diri kita.
1: Kita dipukul padahal saya tidak pernah pukul orang.
0: Iya.
1: Dan tidak tahu padahal mulutnya.
0: Lebih kejam.
1: Dan enggak pernah, saya enggak pernah pukul orang. Baru Masya Allah. Baru kalau pikir bentar. Ini apa namanya? Kita akhirnya dapat pencerahan lagi malam hari ini di episode kali ini, dan tentunya kita berharap apa yang kita dengarkan hari ini, simak hari ini, begitu juga dengan pemirsa dan pendengar dimanapun berada, ini benar-benar bisa membuat kita paham. Jadi ilmu itu tidak kita dapatkan sekaligus, ilmu kita dapatkan sepotong-sepotong. Dari sepotong-sepotong
0: berproses.
1: Ini, ya, dari proses itu akhirnya insya Allah kita bisa mengkumpulkan itu menjadi apa namanya, bekal yang luar biasa buat kita gitu ya.
0: Mungkin satu hal sebelum penting, yang penting Al-Quran ini memang merupakan petunjuk, tapi dia itu harus diyakini dalam hati kita, dipercayai, kita percaya dan kita benarkan. Dan Al-Quran itu berbicara dengan sesuatu yang sifatnya gaib. Apakah berkaitan dengan masa lalu yang kita tidak tahu sebelumnya, ataukah masa sekarang yang kita tidak bisa terjemahkan hanya dengan
1: membaca.
0: Enggak, maksudnya dengan ya membaca dengan mata kita. Tetapi harus diyakini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Itu kan tidak bisa kita raih-raih dan kita tidak bisa lihat kecuali dia memang sudah terjadi. Tapi kita yakin, kita yakini misalkan itu, kita percaya. Misalnya saya dapat masalah. Tapi saya pernah baca kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan. Saya bertakwa, saya percaya bahwasanya dengan ketakwaan, Allah akan memberikan jalan keluar. Itulah keimanan kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi kita percayai. Dan itu akan, pasti Allah akan mewujudkan. Jadi, memang membaca Al-Quran bukan hanya sebatas kita membaca redaksinya, tetapi diiringi dengan tekad hati untuk mempercayai dan berpegang teguh dengan.
1: Dan memahaminya yang paling penting itu, Seth, ya.
0: Iya, memahaminya, kemudian kita meyakininya.
1: Jadi kita upgrade lagi nih, upgrade. Bukan cuma sekedar khatam Al-Quran, tapi sekarang kita belajar untuk memahami isi kandungannya gitu, Seth.
0: Mengamalkannya.
1: Masya Allah. Tapi Ustaz, barakallahu fikum, untuk ilmunya di malam hari ini. Dan kepada saudara-saudaraku juga, kami ucapkan barakallahu fikum, wa jazakumul khairan atas kesediaannya untuk hadir dan membersamai kita pada kesempatan kali ini. Untuk semua kru juga terima kasih banyak, walaupun tadi tidak sempat didoakan sama teman kita ya. Tapi apalah arti doa ketika kita sama-sama punya semangat yang sama.
0: Astagfirullah.
1: Nah ini enggak penting sekali kalimat ini ya. Baik, dan kita cukupkan persamaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Masuk, masuk.
6: Yeay.
7: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya Antum. Belum sunat toh?
7: Belum, Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa, Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
7: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga, pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya. Baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah. Jadi? Oke, Mempale. Sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
8: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
10: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
11: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
9: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ahibatifillah, sahabat Muaz masih bersama kami di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat Muaz setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program Dinkes, program podcast ngobrolin seputar agama yang telah membahas tentang mutiara Al-Quran dan kisah terbaik, Faedah Surah Yusuf ayat ke-1 hingga ke-3 yang telah dibawakan oleh narasumber kita yakni Al-Ustadz Faris Abdullah Mamun, SPD Hafizallahu Ta'ala. Semoga setiap ilmu yang telah bersama-sama kita dengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kita semua dan juga lebih kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah sahabat Muaz, tak terasa waktu kini telah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Kembali kami doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penerang hati kita, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Kiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muaz dari pagi tadi hingga malam ini. Semoga insya Allah kita akan kembali bertemu besok dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan. Dan mari kita tutup perjumpaan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salah seorang ulama salaf berkata, ada sebagian dosa yang hanya dapat diampuni dengan kesedihan terhadap anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah orang-orang bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan kisah dengan judul Kecuali Pintu Langit Saja. Berikut penuturan kisahnya. Seseorang menceritakan kepadaku untuk meyakinkan hal itu. Sesungguhnya keluarga adalah penyumpal kenyataan ini, bukan sekedar rajutan khayal, bukan pula sebuah dongeng. Aku adalah seorang ayah. Anakku selalu mencari fokus pembicaraan. Usai bulan Ramadan dan seiring dengan kedatangan hari Id, kuperhatikan bahwa anakku Abdullah yang baru berusia 2,5 tahun terlihat lemas sekali dan panas tubuhnya meningkat drastis. Senyumannya sirna dan kecerahan wajahnya terlihat layu. Ia belum terbilang mahir berjalan, namun kini justru menjadi lemah secara tiba-tiba. Pandangannya kosong dan suaranya terputus-putus, mencari tempat untuk berbaring. Kami segera mengompres dan memberinya obat penenang sambil berusaha mencari dokter. Tetapi panas tubuhnya kembali meningkat. Tak ada pilihan lain, tidak ada lagi waktu untuk bermusyawarah. Semua rumah sakit segera tergambar dalam benakku. Tetapi kami sekarang dalam liburan, maka kami pun memutuskan untuk mencari dokter saja. Aku berkata kepada ibunya sambil menggendong anak tersebut, "Jangan khawatir, anak-anak biasa seperti ini." Aku terus berbicara untuk menenangkan jiwanya sebelum menutup pintu. Anak kecil itu mudah sekali terkena penyakit, namun juga mudah sembuh. Tenangkan pikiranmu dan bertawakallah kepada Allah. Setelah berjalan tersendat-sendat karena kemacetan, sinar dari luar menyilaukan matamu. Kemudian engkau masuk ke dunia lain, menaiki jenjang-jenjang rumah sakit. Dunia yang lambat, menyembunyikan segala senyuman. Tidak ada tempat di situ buat kesombongan dan sikap semena-mena. Manusia dalam dunia ini amat lemah, lemah sekali. Ada yang tertunduk kepalanya, ada yang memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Ada lagi yang mengerang dengan rintihan yang memecah kesunyian, namun tidak diketahui mana orangnya. Adapun orang-orang yang terluka dan darah yang mengucur, bisa engkau lihat setiap saat, diawali dengan suara mobil ambulans di luar rumah sakit. Tak lama kemudian engkau akan melihat dengan mata kepalamu. Engkau tidak mengingat bahwa ada yang dinamakan dengan kondisi sehat walafiat, kecuali bila engkau telah berada di tempat ini. Di pojok kamar terdapat orang tua berumur 80 tahunan. Seorang yang lanjut usia terlihat sudah kehilangan segala sesuatu. Pandangannya kosong ke kiri dan ke kanan, mencari di mana dokter, mencari obat. Engkau tidak akan merasakan kenikmatan sehat kecuali bila engkau melihat dan menyaksikan kejadian itu. Bisa jadi engkau akan melihat orang yang tampak sehat tetapi berjalan lambat dan melompat-lompat seperti hendak menyeberangi lautan di mata orang-orang yang sakit. Kondisi putriku menjadi ringan bagiku. Begitu kulihat bahwa rasa sakit itu ternyata memeras kondisi semua orang di tempat itu. Kami diberi berbagai macam obat. Aku sudah mencium bau kesehatan ketika keluar dari rumah sakit itu. Pada hari pertama, kesehatannya mulai membaik sedikit. Namun setelah obat habis, panas itu datang lagi. Kami pun kembali ke dokter. Ketika aku menjelaskan kondisi anakku, terlihat pandangan mataku kegelisahan dan keguncangan. Dokter itu berusaha menenangkan diriku. "Jangan khawatir." Lalu dia memberikan kepadaku obat-obatan yang sama seperti sebelumnya. Kami gembira membawa obat tersebut. Namun kondisinya kembali seperti sebelumnya. Berulang-ulang kami berobat ke sana selama 5 minggu berturut-turut. Namun tidak ada hasilnya. Aku mulai dirundung rasa takut, sementara ibunya lebih takut lagi. Pembicaraan kami tinggalkan. Anak kami mulai melemah dan berkurang selera makannya. Berjalan pun ia lambat dan merasa sakit di tulang-tulangnya. Ibunya melihat wajahnya pucat sekali. Dengan kondisi begini, ia tidak saja hanya membutuhkan konsumsi obat dan pemeriksaan segera, tapi harus diopname dan pemeriksaan lengkap. Aku merasa bahwa ada sesuatu dan pasti ada hari-hari panjang yang menunggu kami. Aku mencium keningnya dan membawanya ke bagian rawat inap. Anakku mulai menerima berbagai jenis suntikan, sementara ia memelas-melas kepadaku. Aku hanya dapat memeganginya dengan kuat dan menyerahkannya untuk menerima suntikan. Suaranya melengking keras, rintihannya pun terdengar kuat, sementara air matanya mengalir dan berjatuhan di tanganku, dan aku tetap memeganginya. Air mata itu seolah berbicara kepadaku. "Kebekuan hati macam apa ini, wahai ayahku?" Ada sesuatu dalam hatiku yang terbakar, dan dalam dadaku terasa jantungku mencair. "Air matamu, wahai anakku, hanyalah sebuah titik di lautan luas. Wahai anakku, aku butakanlah patung, dan hatiku bukanlah batu." Beberapa hari berlalu sementara kami menanti-nanti. Setiap kali dokter menemui kami, kami selalu berusaha mendengar jawaban darinya. Kami menantikan kalimat yang dapat memberikan harapan. Lukanya telah diobati, namun meski banyak sudah pemeriksaan dilakukan, tidak juga membawa hasil. Satu-satunya jawaban adalah penyakit dalam darah. Penurunan kesehatan anakku semakin bertambah, sehingga tidak mampu lagi untuk duduk, apalagi berdiri. Pandangan matanya yang tajam mengejarku terus setiap kali aku menghadap ke arahnya. Ada pertanyaan di kedua belah matanya. "Kapan, ayah, aku keluar dari sini?" Sinar harapan akan kesembuhannya mulai mengabur ketika aku mendengar dokter itu berbicara kepada temannya. Meskipun tubuhnya lemah sekali, tetapi kita tidak dapat mentransfusi darah kepadanya, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dalam kondisi demikian, hari-hari berjalan lambat sekali, sementara anakku mulai kehilangan hidupnya. Dokter meminta kepada kami untuk memeriksakan sumsum tulangnya karena itu ibarat pabrik darah bagi manusia. Aku pun menyetujuinya tanpa ragu-ragu lagi, sementara hatiku bagaikan diperas menahan sakit ketika aku melihat kepadanya. tulang tengkoraknya kecil. Aku merasakan bulatan kepalanya dalam tanganku, seolah-olah aku mencari kesembuhan itu sendiri. Setelah anakku dibius, diambillah sampel sumsum tulangnya. Dokter memintaku untuk memeriksakan ke rumah sakit spesialis. Aku berjalan membawa sampel sumsum itu. Mataku melotot sementara hatiku bergantung pada rob dari langit ini. Aku tidak lagi merasakan nikmatnya hidup dan nyamannya tidur. Aku menyerahkan sampel itu kepada petugas laboratorium yang sudah disertai oleh jenis pemeriksaan yang dibutuhkan. Aku pun gembira. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan ini dapat menghilangkan sakit yang dirasakannya. Pada hari kedua setelah masa-masa berlalu dengan lambat, sementara detak jantungku berlomba-lomba dengan detak jarum jam, aku tidak mampu lagi memikirkan segala sesuatu. Aku menerima gagang telepon itu. Mudah-mudahan hasilnya dapat aku terima hari itu. Aku menanti-nanti kesembuhan anakku. Telingaku kembali lagi dapat mendengar dendang tawanya. Aku juga ingat bagaimana ia berlari untuk menyambut diriku, juga ketika ia duduk di atas punggungku dan juga ciumannya di keningku. Dalam lantunan kegembiraan, ia menjawab dengan kata-kata yang meresahkan, yang telah mencabik-cabik angan-anganku, mencerai-beraikan mimpi-mimpiku, memancarkan darahku dan meninggalkan gemanya berbunyi di telingaku. Hatiku terenyuh dan air mataku pun berderai. Namun aku mengangkat jariku sambil berujar, "Alhamdulillah." Dokter berkata, "Penyakit anakmu adalah kanker darah." Berjalanlah waktu yang panjang, beku, dan penuh kedukaan. Dunia terasa redup di pandangan mataku. Kedua kakiku tak mampu melangkah. Seolah-olah jalan di hadapanku adalah jalan buntu. Pintu-pintu tertutup. Akan tetapi aku teringat masih ada satu pintu yang terbuka. Pintu langit. Aku gembira dengan keteguhan ini. Alhamdulillah. Dan terus aku lanjutkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jiwaku menyusul dan bergerak dengan berat. Dalam otakku berputar beberapa pertanyaan yang memiliki permulaan namun tidak pernah berakhir. Sebentar lagi aku akan berpisah dengan anakku. Bagaimana aku mengabarkan ini kepada ibu dan saudara-saudaranya? Bahkan bagaimana aku memandang kepadanya? Apakah dengan pandangan perpisahan? Ataukah dengan pandangan harapan? Berbagai pertanyaan datang silih berganti dan susul menyusul mengetuk hatiku. Kemudian datang satu pertanyaan yang membuatku beranjak dari tempatku. Aku melompat dan berlari dengan kuat. Apakah aku akan berjumpa dengannya di rumah sakit atau ia sudah meninggal dunia? Berbagai perasaan saling tindih menindih. Berbagai pertanyaan saling mengguntur. Aku membawa kakiku untuk berjalan di lorong-lorong rumah sakit sambil mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Ibunya ada di sisinya dengan kegembiraan. Kabar gembira. Apa hasilnya? Jawabanku bagi kebingunganku lebih besar daripada kebingungannya. Kebutuhanku untuk diam membungkam lebih besar daripada kebutuhannya terhadap jawaban. Kelayuan dan kesuraman membayang di tempat tidur lagi. Aku menanti dengan cemas waktu demi waktu, menit demi menit, Kemudian ia akan diangkut ke Riyadh. Sedetik rasa bertahun-tahun dan semenit rasa berwindu-windu. Berlalu dengan lambat dan berat. Akhirnya setelah lelah dan capek, ia pun dipindahkan. Pada sore hari yang panjang dan dalam sebuah perbincangan yang panjang pula, kesedihan menyelimuti sekeliling kami. Rasa sakit seolah menegakkan pancinya di hati kami. Besok hari raya Idul Adha. Waktu antara dua hari raya Id, dalam kondisi bagaimanapun, engkau pasti datang, wahai Id. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Aku mengusap kesedihan dari hatiku dan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doaku akan dikabulkan. Pada hari kedua setelah itu, terdengar teriakan anak-anak kecil yang mengusik telingaku, juga suara bercakap-cakap memperingatkan kegembiraan hati, ditambah ucapan selamat dari setiap lisan kaum muslimin. Masalah yang dialami oleh Abdullah anakku berbeda. Ia justru meringkuk di tempat tidur menahan sakit. Aku memandanginya ketika ia sedang berbaring di atas kasurnya, berbolak-balik tidak dapat bergerak bebas. Ia membuka kedua matanya dengan susah payah untuk meyakinkan bahwa aku ada di situ. Pandangan yang sulit dia mengerti maksudnya. Aku mengusap air mata yang mengalir dari mataku karena melihatnya. Kondisi dan rasa sakit yang kualami bercerita. Ketabahan enggan menerima segala tanda-tanda musibah yang kusaksikan. Aku melihat segala tali selain talimu ya Allah pasti terputuskan. Setiap kali aku berdoa dengan menyebut namamu, tidak juga engkau kabulkan. Padahal aku pantas untuk engkau lihat dan engkau dengarkan. Pada hari ini pengobatan secara kimiawi dilakukan terhadap anakku. Tahukah sahabat Muas apa yang dimaksud dengan pengobatan kimiawi? Yaitu suntikan bercampur gizi makanan yang dimasukkan melalui darah untuk menghancurkan sel-sel busuk dan diganti dengan sel-sel bagus. Pengobatan ini membutuhkan waktu lama dan intensif selama 3 tahun. Selama 3 bulan anakku dibius total untuk bergulat dengan penyakit agar tidak merasakan rasa sakit akibat obat kimia itu selama 3 pekan. Akhirnya ada perkembangan baik sedikit. Ia mulai dapat berjalan dengan lambat dan gemetar. Dokter menyatakan kepada kami bahwa ada harapan ia akan dapat diobati di kota kami itu. Ia melihat kesulitan yang kualami selama tinggal sendirian dengan anakku, sementara ibu dan saudara-saudaranya di sana. Aku segera membawa anakku meninggalkan rumah sakit. Rasa duka dan kegundahan menggiring diriku. Seorang anak yang sedang bergulat dengan maut, dan di sana seorang ibu yang sedang bergulat dengan kesedihan. Di sini seorang ayah sedang bergulat dengan hidupnya. Ada satu pertanyaan di mata anakku. Kemana lagi engkau akan membawaku, hai ayahku? Tidakkah engkau lelah menggotongku? Kita hendak pergi ke rumah sakit lain atau ke rumah kita saja? Aku ingin melihat ibuku. Kami tinggal sebentar saja, lalu kami terpaksa kembali lagi setelah 2 bulan. 1 minggu setelah kami tinggal di rumah sakit, kami melakukan pemeriksaan lagi. Kegembiraan masih memberikan tempat dan kebahagiaan mengelilingi kami. Akan tetapi datang hal yang mengejutkan kami. Penyakit anakku kembali kambuh, fase yang menyebabkan datangnya kekhawatiran. Aku terserang goncangan yang memeras perasaan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus berbuat? Sel-sel kanker itu kembali aktif. Harus diadakan pengobatan ulang dari awal lagi. Harus diulang lagi program pengobatan itu dari awal, dengan lebih intensif lagi. Dokter itu pun terpengaruh ketika membaca hasil pemeriksaan. Kemudian ia berkata seolah-olah meneriakkan rasa sakit anakku, "Kalau Anda mau, biar pengobatan itu kita mulai lagi dari awal di sini, atau kembali ke Jeddah." Aku menjawab, "Lebih baik kembali ke Jeddah saja." Aku memerangi hasil pemeriksaan anakku itu dan membawa anakku keluar rumah sakit tersebut. Suara dokter menyusulku dengan cepat, "Jangan lupa segera memberikan pengobatan dan jangan melalaikannya. Kondisi anak itu mengkhawatirkan." Aku mengetuk pintu rumah-rumah sakit. Anakku harus menanggung suntikan yang tidak biasa diterima oleh orang besar sekalipun. Tak ada lagi lokasi baru pada tubuhnya yang belum tersentuh jarum suntik. Dokter sendiri sampai bingung di mana lagi harus menusukkan jarum suntiknya. Anakku harus menanggung rasa sakit jauh dari ibu dan saudara-saudaranya yang banyak, mengenali wajah-wajah dokter dan bermacam-macam obat. Adapun aku sendiri, sudah hafal berbagai rumah sakit karena semuanya sudah menjadi tempat tinggalku sehari-hari. Tangis, teriakan, dan jeritan anakku ketika ia meminta tolong sudah tidak berarti lagi bagiku. Ia biasa meminta tolong kepada aku karena saking sakitnya. Tetapi aku tidak memiliki daya. Aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua pintu sudah diketuk kecuali pintu Allah. Amman yujibul muttaro idza da'ahu wa yakshifus su'a. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Quran Surat An-Naml ayat 62. Pada saat itu aku mendengar ada seorang syekh yang sudah biasa mengobati dengan ruqyah Al-Quran. Sebagian rekan mengusulkan aku untuk mencobanya. Alhamdulillah, ruqyah dengan Al-Quran memang obat. Namun hawa nafsu mendebatku. Banyak yang harus dipikirkan. Pikiranku sendiri menjadi bercabang-cabang. Bagaimana aku akan meninggalkan kedokteran modern? Bisa jadi. Sebelum pergi aku beristikharah meminta pilihan dari Allah. Malam itu aku tidur, dan dalam tidurku aku bermimpi bahwa aku berdiri di pinggir lautan, dan air di pinggir laut itu dangkal. Pada bagian tertentu terdapat tanah yang menonjol tampak oleh mata, tidak tersentuh air laut. Tiba-tiba terlihat lubang di bawah lautan, dan keluar dari laut itu yang biasa disebut sebagai kepiting laut. Lalu dia pergi menjauh. Aku pun bangun dari tidur. Pada malam itu jiwaku sudah menjauh dari rasa takut akan kambuhnya penyakit anakku itu. Aku mengabarkan mimpi itu kepada orang yang kupercaya. Ia berkata, "Bergembiralah. Mudah-mudahan itu kebaikan bagimu insyaAllah. Tanah dalam mimpi itu adalah manusia, sementara kepiting yang keluar adalah penyakit yang keluar darinya insyaAllah." Mendengar kabar gembira itu, aku pun memutuskan untuk pergi menemui ulama yang biasa membacakan rukyah itu untuk merukyah anakku dengan Al-Quran. Di tengah penuh sesak orang yang sakit, terdapat kenyamanan jiwa yang kurasakan. Kisah-kisah kesembuhan menghiasi tempat itu. Sinar harapan itu tampak mulai melongok diriku. Awan kebajikan mulai menaungi diriku. Selesai sudah pembacaan Al-Quran kepada anakku, ia meminta kepadaku untuk mengulanginya sebanyak 3 kali setiap minggu. Ia juga meminta diriku untuk turut membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Aku memutuskan untuk berhenti berobat ke rumah sakit karena aku tidak bisa mengajaknya keluar selama menjalankan pengobatan kimiawi. 3 minggu pun berlalu. Pada masa itu, kondisi anakku membaik. Setiap waktu pengobatan, aku pergi dari Jeddah ke Riyadh, kemudian kembali lagi. Aku menanggung rasa lelah dan kesulitan yang besar sekali. Tatkala selesai waktu pengobatan rukyah, yaitu selama 3 minggu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Tetapi harus menunggu hingga ada kamar kosong. Aku mendaftarkan nomor teleponku di rumah sakit itu dan aku pun diberikan dispensasi untuk masuk karena aku sudah terlambat untuk berobat. Anakku pun dimasukkan dan kata mereka tidak boleh membuang-buang waktu meskipun 1 menit. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba telepon berdering. Coba Anda datang, kami ingin mengambil contoh sumsum tulang anak Anda. Hendaknya ia berpuasa. Aku pun membawa anakku. Aku bingung, diiringi pula dengan rasa sakit yang dialami anakku yang masih kecil dan teriakannya. Aku pergi ke rumah sakit. Aku juga berdoa kepada Allah agar tidak kembali ke rumah sakit itu lagi, walau hanya sekali. Contoh sumsum itu pun diambil. Aku pun kembali ke rumah. Masalah kami sekarang ini antara pemeriksaan dan hasilnya. 1 minggu penuh kami membiarkan urusan itu untuk diselesaikan. Apa yang akan terjadi, di mana dan bagaimana? Di lokasi pemeriksaan, kakiku melangkah cepat. Aku merasa bahwa ada kebaikan yang menantiku di sana. Aku duduk bersama dokter untuk bertanya kepadanya. Dan jawabannya sungguh menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Aku meyakinkan diriku bahwa aku dalam keadaan sadar ketika mendengar ucapannya. Membuat lemah pendengaranku dan menenteramkan anggota-anggota tubuhku. Pada masa di mana sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kegembiraan dalam hatiku. Aku mencari anakku ke kanan dan ke kiri untuk menciumnya, untuk melihat kedua mata dan untuk mengusap air mataku. Aku menoleh mencari tempat untuk melakukan sujud syukur kepada Allah. Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya selain Allah? Setelah mengalami kekambuhan kira-kira berbilion-bilion sel, kini tidak ada lagi bekas dari sel-sel penyakit kanker itu, kata dokter kepadaku. Itu disebut sebagai kondisi tersembunyi, yakni tidak tampaknya sel-sel itu ketika diperiksa. Itu harus dicermati untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Demikian dokter melanjutkan. Aku pun keluar. Aku pun menoleh untuk mencari telepon dan mengabarkannya kepada istriku. Tetapi langkah-langkahku lebih cepat daripada pandanganku. Aku memuji Allah atas kenikmatan Islam, kenikmatan diturunkannya Al-Quran. Air mata kesedihan telah mengalir di hari-hariku yang panjang. Adapun sekarang, bukan sekedar air mata kegembiraan semata, bahkan air mata kegembiraan dan rasa syukur. Aku mengembalikan ingatanku. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup

0: huwa syifa'u wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dalam Al-Qur'an itu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutayb al-Usul al-Thalathah. Kita sampai kita sudah bahas tentang al-aslul awal dan tentang anwa'ul ibadah yang sudah kita bahas, bahwa memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka orang yang melakukan demikian musyrikun kafir. Artinya dia telah berbuat syirik kepada Allah dan telah kafir, keluar dari Islam dengan dasar ayat Al-Qur'an, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhan lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Artinya sudah saya jelaskan bahwa secara hukum asal orang yang melakukan demikian musyrik kafir, tetapi menentukan orangnya tidak dibolehkan. Meskipun kita lihat sendiri dia melakukan kesyirikan, karena permasalahannya kemungkinan karena dia jahil, bodoh. Kemungkinannya karena dia terpaksa. Kemungkinannya karena dia khilaf. Kemungkinan yang lain masih banyak. Makanya dalam hal ini kita harus hati-hati dalam menentukan memalingkan ibadah kepada selain Allah musyrik kafir. Itu harus, artinya secara hukum harus kita katakan demikian karena nasnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menentukan orang yang melakukan demikian meskipun kita lihat ini, hati-hati, kecuali kalau dia jelas-jelas kafir, seperti kita mengatakan Nasrani kafir, Yahudi kafir, jelas. Atau Buddha atau Hindu kafir, jelas. Tapi kalau Muslim yang dia meminta kepada kubur, kepada batu dan segala macam, kalau dia masih mengaku Muslim, kita lihat dia masih sholat dan segala macam, untuk mengkafirkan, ini hati-hati. So, masalah ini masalah berbahaya. Sebab kalau kita salah dalam mengkafirkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut. Ini hati-hati. Meskipun ada sekelompok orang yang berani mengkafirkan, bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang yang berbuat syirik kafir, bahkan ulama pun dikafirkan karena tidak baiat kepada imamnya. Ini yang seperti ini sudah masuk kelompok khawarij. Jadi kalau orang tidak berbaiat

Syariat kepada imamnya, contohnya seperti Islam jamaah atau jamaah muslimin yang orang harus berbaiat kepada imamnya. Muslim yang lain tidak masuk golongan dia, tidak masuk jamaah dia, kafir. Karena orang yang tidak baiat kepada imam matinya seperti bangkai jahiliyah. Kalau kita tanya, apa semuanya demikian? Iya. Hatta ulama di Indonesia ini kalau tidak berbaiat kepada dia kafir. Seperti itu. Itu pemahaman dia yang salah. Ini pemahaman seperti ini. Pemahaman Khawarij. Khawarij itu satu golongan yang berpisah dari jamaah kaum muslimin yang benar. Seperti Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Khawarij, prinsip Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Dia akan kekal dalam neraka. Sedangkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Orang yang berbuat syirik saja yang dia masuk neraka dan akan kekal dalam neraka selama dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang yang lain yang berbuat dosa besar, dia berdosa tapi tidak dikatakan kafir. Seperti umpamanya orang minum khamr, atau dia berjudi, atau dia mengambil barang orang lain. Dosa besar, tapi enggak bisa kita katakan dia kafir. Jadi kalau Khawarij kafir gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi ada sekelompok orang yang memang ifrat atau ghulu. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Ada juga yang tafrit, menyia-nyiakan. Pokoknya orang mau berbuat bagaimana, yang penting KTP-nya Islam. Nah, ini tafrit yang seperti ini. Dalam Islam tidak demikian. Kalau memang dia telah berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan, berbuat harus kita jauh wajib dakwahkan, kita wajib ingatkan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir, harus kita ingatkan demikian. Tapi menentukan orangnya tidak boleh. Jadi ada di dalam kaum muslimin di Indonesia ini ada orang yang ifrat, ghulu, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, ada yang tidak. Pokoknya semuanya sama selama Islam, insyaallah masuk jannah. Meskipun dia syirik, meskipun dia menyembah selain Allah. Nah, ini yang seperti ini namanya tafrit. Artinya dia lalai menyia-nyiakan ketentuan syariat yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan akidah kita umat ini umat wasatan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Dia tidak ghulu dan tidak menyia-nyiakan menurut dalil. Artinya yang kita harus kafirkan, kita katakan itu kafir, tapi tidak menentukan orangnya. Kecuali kalau memang jelas-jelas dia kafir. Jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah dia telah kafir. Jelas demikian. Ya, kita harus kafirkan kalau jelas-jelas demikian. Tapi kalau tidak, hati-hati. Hati-hati. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini. Di antara anwa'ul ibadah, ya, itu sudah disebutkan macam-macam bahwa kita tidak boleh memalingkan dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah. Kalau memalingkan kepada selain Allah, berarti dia musyrikun kafir. Yang terakhir, kajian kita sampai ke mana? Dalil apa? Khasyiah. Dalil khasyiah. Wa dalilul khasyiyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni fala takhshawhum wakhshawni. Dalilul khasyiah, dalil dari khasyiah, khasyiah itu takut, sama dengan khauf. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 150. Surah Al-Baqarah ayat 150, Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Artinya, janganlah takut kepada manusia. Hum, mereka di sini artinya annas. Artinya fala takhshaw an-nas, maksudnya begitu. Jangan kamu takut kepada mereka manusia. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku saja. Karena yang berhak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia tidak boleh kita takut kepada mereka. Takut hanya kepada Allah. Maka di sini dikatakan memalingkan kepada selain Allah syirkun akbar.
Ini sudah kita bahas bahwa takut itu ada dua, ada takut yang sifatnya tabii, ada yang sifatnya syar'i. Kalau yang tabii, manusia itu takut seperti takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut binatang buas, tidak dikatakan syirik. Tapi kalau takut umpamanya kalau lewat tempat sebelah sana nanti ada jin mengganggu dan segala macam, nah ini takutnya syar'i, tidak boleh, dia harus takut kepada Allah. Nah ini yang sifatnya seperti ini, atau kalau dia tidak datang ziarah ke kubur wali itu, maka dia akan kualat hidupnya, tidak bahagia dan segala macam. Nah ini takut syar'i, yang tidak boleh dia takut, dia harus takut kepada Allah. Dan kepercayaan itu harus ditinggalkan, karena kepercayaan itu tidak benar. Yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat, sampai masyarakat mengambil sesajen khusus untuk jin, khusus untuk orang-orang yang sudah mati, atau menyembelih sesuatu. Karena apa? Takut kalau tidak dipasang yang demikian, bahkan berbahaya hidupnya, akan diganggu dan segala macam. Nah ini semuanya yang tidak boleh, dan perbuatan ini syirik, yang sepertinya syirik. Kemudian wadalilul inabah, inabah yaitu taubat termasuk ibadah. Inabah ini taubat termasuk ibadah, ya, inabah yaitu taubat. Allah berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, wa anibu dan kembalilah kepada Rabb kamu, wa anibu dan kembalilah ila rabbikum kepada Rabb kamu, wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya, wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya, maksudnya kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 54, surah Az-Zumar surah 39 ayat 54, dalam ayat lanjutannya disebutkan min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsarun, begitu lanjutan ayatnya. Sebelum datang kepada kamu siksa dan kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 54 Allah berfirman wa anibu ila rabbikum, kembalilah atau bertobatlah kepada Rabb kamu dan menyerah dirilah kepadanya atau berserah dirilah kepadanya. Taubat ini termasuk ibadah. Dan syarat taubat itu ada tiga. Menurut penjelasan Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ini imam yang terkenal, dan bukunya di Indonesia juga terkenal terjemahannya. Apa di antara karyanya Imam Nawawi yang terkenal di Indonesia? Yaitu kitab Riyadus Salihin, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kitab yang terbesar dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab yang besar. Kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Riyadus Salihin dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau antum lihat dalam kitab Taubah, bab taubat dalam Riyadus Salihin disebutkan oleh Imam Nawawi syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama al-iqla', kata Imam Nawawi, yang pertama al-iqla', iqla' itu artinya melepaskan diri dari perbuatan itu. Jadi tadinya orang biasa melakukan sesuatu perbuatan, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Umpamanya dia minum khamar atau dia berjudi atau dia riba atau dia yang lain, harus tinggalkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau an-nadam. An-nadmu, nadam. Nadam itu artinya menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan. Menyesali perbuatannya. Yang ketiga al-azmu. Al-azmu itu artinya dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Ini kaitannya ya terus syarat-syarat yang lainnya, ikhlas segala macam ya harus. Itu harus ikhlas jelas karena Allah. Kemudian kata beliau kalau berhubungan dengan manusia itu ada syarat yang keempat.
harus dia kembalikan. Umpamanya ada orang mengambil barang orang lain, taubatnya dia harus kembalikan barang itu. Atau dia pernah hutang, harus bayar dulu hutangnya. Sebab kalau dia nggak bayar, akan dituntut nanti di akhirat. Jadi yang berkaitan dengan hubungan manusia, antara manusia dengan manusia, harus diselesaikan dulu hubungan itu. Kalau tidak, akan dituntut. Umpamanya, dia pernah memotong tangan orang, dan belum dikisos, belum dipotong tangannya, akan dibalas nanti di akhirat. Karena berhubungan dengan hak-hak manusia, belum selesai urusannya. Atau dia membunuh orang, belum sempat dibalas bunuh, akan dituntut oleh orang itu nanti di akhirat. Kalau belum dilaksanakan hukum Islam, artinya dikisah dia. Nah sekarang kita kembali kepada ayat ini. Itu tentang syarat taubat. Kemudian, jadi tentang taubat ini jelas ada pembicaraan tersendiri, artinya khusus kaitan dengan taubat ini. Dalam ayat ini, muallif membicarakan bahwa taubat itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi bertaubatnya kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, dalam ajaran-ajaran selain Islam, atau dalam firqah-firqah yang sesat, dalam ajaran selain Islam, kalau ada orang yang salah berbuat dosa, itu kembalinya kepada orang yang dianggap sebagai tokoh, atau guru, atau rahib, atau pendeta atau pastor. Dia berbuat salah, kembalinya kepada mereka, bukan kembali kepada Allah. Minta maafnya kepada si pendeta atau si pastor, atau dalam ajaran-ajaran selain Islam begitu, atau dalam firqah-firqah yang sesat seperti yang tadi saya sebutkan. Karena dia sudah ada imam, kalau dia berbuat salah harus datang kepada imamnya, minta maaf kepada imam. Nanti kata imam, ya sudah saya maafkan, tapi syaratnya kamu harus denda, bayar segini. Jadi imam itu punya hak menerima taubat menurut mereka. Ini batil. Nah, mengembalikan atau bertaubat kepada selain Allah, perbuatan ini syirik. Syirkun akbar. Karena taubat itu milik Allah. Orang bertaubat harus kepada Allah. Setelah dia memenuhi syaratnya, dia harus bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, tidak kepada manusia. Tidak bisa minta ampun kepada manusia. Jadi minta ampunnya kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Kesalahan apapun yang dia lakukan, dia harus bertobat kepada Allah. Jadi jangan salah. Gak bisa seorang datang, Pak Kiai maafkan saya berbuat ini. Gak bisa. Dia harus bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu. Syarat-syarat itu. Tidak bisa. Dia tidak punya hak tobat. Kiai, Habib, Ustadz, ulama, atau apa saja, tidak punya hak untuk memberikan taubat. Yang punya hak adalah Allah. Yang keterlaluan dari kaum muslimin sudah ada dari orang-orang luar Islam. Kemudian dari kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi dari kaum muslimin. Ini yang lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi. Yang tadi saja taubatnya kepada kiai dan segala macam itu sudah dikatakan syirkun akbar. Kalau taubat kepada Allah, kalau minta petunjuk kepada dia boleh. Dalam artian begini, Pak Kiai, saya berbuat salah, apa yang harus saya lakukan? Jadi, si Kiai mengatakan, ya kamu harus bertobat kepada Allah, minta kepada Allah. Itu yang benar. Tapi kalau dia katakan, Pak Kiai, saya berbuat salah, bagaimana menurut Pak Kiai? Ya sudah, saya maafkan. Itu bukan hak dia. Nah ini salah ya yang seperti ini. Kalau minta petunjuk bagaimana caranya bertobat kepada Allah, itu boleh. Yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minta taubat dan memberikan taubat, ini syirik akbar. Yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi tadi saya katakan, yaitu ada kaum muslimin yang taubatnya kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih ada. Yang seperti ini masih ada di dunia Islam. Di dunia Islam ya, saya katakan di dunia Islam masih ada yang seperti ini. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburannya Kiai Fulan, atau Wali Fulan, atau Habib Fulan, kemudian nangis-nangis. Bahkan ada yang tawaf kuburannya si Kiai atau si Habib itu, supaya diterima taubatnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Sampai hari ini masih ada. Di Indonesia masih ada. Di Mesir masih ada. Di Mesir itu ada kuburan yang terbesar
kuburan syirkun akbar Syekh Badawi. Itu yang datang bukan ribuan lagi, jutaan orang datang ke sana tiap tahun. Syekh Badawi. Di Indonesia ini ada berapa tempat? Ya di Banten, ya di Madura, kemudian di Pamijahan, di mana-mana. Di Indonesia ini banyak seperti itu. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburan itu minta tobat kepada kiai. Orang yang hidup aja sudah berhak untuk memberikan tobat kepada manusia, apalagi yang sudah mati. Nah, memalingkan, ini tobat ibadah, memalingkan kepada selain Allah, namanya syirkun akbar. Maka dibahas jadi ayatnya bahwa kita harus bertobat kepada Allah, yaitu dalilnya surah ini dan surah-surah yang lain. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh watubu ilallah. Tidak watubu ilan nas. Watubu ilallah ayyuhallat. Watubu ilallah jami'an la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah agar kamu berbahagia. Di sini wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian. Watubu ilallah, tidak watubu ilan nas. Seperti dalam surah An-Nur 24 Allah menyebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Watubu ilallah, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kamu berbahagia. Surah An-Nur ayat 31. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'anati. Qauluhu ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, bahwa isti'anah itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, artinya kita berserah diri dan minta tolong. Yang pokok, arti mana isti'anah itu, yang pokok asalnya, isti'anah minta tolong. Isti'anah artinya minta tolong. Maksudnya di sini, dalam artian isti'anah itu minta tolong, kita percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan kita. Hampir sama nanti dengan tawakal. Tapi isti'anah secara arti arfiahnya itu artinya minta tolong. Dalil minta tolong itu harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi tentang masalah ubudiyah, masalah ibadah ini, kata para ulama berkait dengan dua kalimat ini. Masalah ubudiyah, masalah tauhid berkait dengan dua ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ibadah ini umum untuknya, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sampai ada ulama yang menulis kitab khusus membahas dua ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan buku seperti ini. Buku tebal. Khusus membahas. Itu ilmunya ulama. Karena orang alim, satu ayat itu bisa dia bahas panjang lebar berdasarkan ayat-ayat yang lain dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tentang iyyaka na'budu, yang pertama makna iyyaka na'budu di sini, kita hanya beribadah kepada Allah, berarti dalam ayat ini ada apa? Ada bara'. Bara' minasyirk. Yang pertama iyyaka na'budu artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam ayat ini mengandung bara'. Bara' itu artinya berlepas diri. Sudah kita bahas al-wala wal-bara. Artinya bara minasyirik. Kita berlepas diri dari kesyirikan. Beribadah kepada Allah, walanya kepada Allah. Dan di sini ada bara. Karena tidak lepas daripada bara kita.
Barak dari apa? Barak dari syirik. Jadi kepada Allah tidak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua di sini, nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita juga melepaskan diri kepada Allah dari kelemahan diri kita. Kita akui, artinya kita mengakui diri kita ini lemah. Kita ini dhaif. Dan dalam ayat Al-Quran beberapa ayat menyebutkan bahwa manusia ini dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia ini yaitu dalam keadaan lemah. Manusia ini dhaif, lemah. Karena manusia ini punya keterbatasan, dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi. Karena manusia ini dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi, yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Kalau minta kepada yang lain juga, berarti yang lemah minta tolong kepada yang lemah. Mestinya minta tolong kepada yang kuat. Nah, cuma masalah ini harus dibatasi pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Kalau yang manusia mampu, boleh kita minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu. Tolong ambilkan ini, tolong ini, tolong kita pinjamkan uang atau ini. Segala macam minta tolong boleh. Sebab disuruh saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ingat, minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu tidak boleh. Maka kita mengatakan iyyaka nasta'in. Tapi minta tolong kepada sesuatu yang manusia mampu mengerjakannya boleh. Yang memang itu pada batas kemampuan manusia boleh. Minta tolong sesuatu, mengambilkan sesuatu dan segala macam. Tapi kalau minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu, yang memang itu di luar kemampuan manusia, yang manusia itu bisa melakukan demikian tapi dengan bantuan jin. Umpamanya masalah kesembuhan. Masalah kesembuhan hak Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Kita punya wasilah boleh. Ke dokter, minum obat, itu wasilah jalan. Tapi kalau ada orang yang kemudian ke satu tempat, yang jelas orang itu dukun, datang, pasti sembuh. Umumnya orang meyakini demikian, pasti sembuh. Yang jelas dia minta bantuan kepada selain Allah. Perbuatan ini syirik. Sejak zaman Nabi sudah ada yang seperti ini. Jadi minta tolongnya kepada Allah. Seperti masalah rezeki, minta tolong kepada Allah. Masalah apa saja. Jadi pada hal-hal yang manusia tidak mampu, itu harus kepada Allah. Kemudian pada hal-hal yang gaib juga. Pada hal-hal yang gaib manusia tidak tahu. Maka tidak bisa kita minta tolong kepada orang yang dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Yang seperti itu juga syirik. Karena mengakui diri bahwa dia mengakui yang gaib itu syirik. Kemudian wafil hadis. Wafil hadisi idza sta'anta fasta'in billahi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, apabila kamu minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada di situ riwayatnya. Wa fil hadis yasta'anta fasta'in billah. Itu rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi bi sanadin sahih. Artinya diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adah, isti'adah itu minta perlindungan. Isti'adah artinya minta perlindungan. Dalil isti'adah itu qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Rabb al-Falaq ini artinya Allah yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah
Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Atau waqul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Berlindung kepada Allah, Rabb manusia dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan jin, kejahatan sihir, kejahatan manusia, kejahatan orang yang hasad, kejahatan apa saja. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dimasukkan isti'adzah ini ibadah, ya karena yang bisa melindungi hanya Allah. Yang lain tidak bisa minta, yang lain tidak bisa melindungi. Yang bisa melindungi manusia adalah Allah. Karena itu dia harus minta perlindungan kepada Allah, terutama dari godaan syaitan. Ada orang-orang yang memalingkan isti'adzah ini kepada selain Allah. Ada. Seperti disebutkan dalam surah Jin. Dalam surah Jin itu ada beberapa orang yang kata Allah minta perlindungan kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam surah Jin ayat 6. Surah Jin itu surah 72 ayat 6. Dimasukkan juga oleh muallif dalam kitab yang lain. Ini muallif kitab Usul Salasah menjelaskan dalam kitab yang lain. Dia memberikan bab dalam satu kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Jelas-jelas dia menetapkan termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Di antaranya ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Jadi biasa dulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia melewati satu tempat yang menurut kita, bahasa kita ini angker, mengerikan, menakutkan, itu minta perlindungan. Jadi memberikan sesuatu atau dia mengatakan, wahai yang menghuni tempat ini atau penguasa tempat ini, lindungi saya dari gangguan yang lain. Kalau di kita itu tidak begitu lafadznya, bentuknya numpang-numpang. Nah, perbuatan ini numpangnya sama siapa? Sama jin, sama syaitan. Perbuatan ini dijelaskan oleh para ulama, minasyirki al-isti'adatu bighairillahi, termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Karena yang harus ditakuti siapa? Allah, bukan yang lain. Dan ini masih ada kepercayaan seperti ini, masih ada, masih banyak di masyarakat, masih banyak di masyarakat melakukan perbuatan yang seperti berlindung kepada selain Allah. Sedangkan kita berlindung wajib hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini kaitannya minta perlindungan dari hal-hal yang seperti ini, perlindungannya kepada Allah. Nanti kepada hal-hal yang manusia mampu minta perlindungan boleh, dalam hal-hal yang manusia mampu. Contohnya umpamanya ada orang yang mengejar kita, kita mau dibunuh, kita minta perlindungan kepada seseorang yang kita percaya supaya kita terhindar, boleh yang seperti itu. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW, pada sahabat Abu Bakar, di saat dikejar oleh orang-orang kafir kemudian minta perlindungan kepada beberapa orang musyrikin. Dalam hal yang manusia mampu boleh, tapi seperti minta perlindungan kepada jin, ini jelas kita tidak tahu kemampuan jin dan segala macam, dan tidak boleh karena Quran melarang. Ayat ini bentuknya khabar tapi sifatnya larangan dalam surah Jin ini. Bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah dosa dan kesalahan mereka. Dan jin itu juga bertambah sombong. Artinya buktinya manusia ini lemah minta perlindungan kepada kami, golongan jin. Nah, itu tidak boleh. Jadi minta perlindungan hanya kepada Allah. Yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran, sekian banyak, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan yang lainnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindung kepada Allah. Sekian banyak ayat, baik dalam surah Al-A'raf, surah Fussilat,
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, minta perlindungan kepada Allah. Fasta'in billah. Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian wa dalilul istighatsah. Dalil istighatsah. Istighatsah ini artinya minta tolong di saat sulit. Kalau doa, bentuknya umum. Doa itu meminta kepada Allah. Bentuknya umum. Di saat senang, di saat sulit, kita berdoa kepada Allah. Tapi istighatsah bentuknya lebih khusus. Yaitu minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Jadi istighatsah itu 6. Al-istighatsah artinya talabul ighatsah. Talabul ighatsah wa huwa al-inqadh min ad-dhiq wash-shiddah. Yang dikatakan istighatsah yaitu talabul ighatsah, minta perlindungan. Yang dimaksud minta perlindungan di sini tidak sama dengan isti'adzah. Tidak sama dengan isti'adzah. Istighatsah beda dengan isti'adzah. Beda juga dengan doa. Sebab di sini talabul ighatsah minta perlindungan. Yang dimaksud perlindungan di sini wa huwal inqadhu min ad-dhiqi wash-shiddah. Yaitu minta diselamatkan, inqadh minta diselamatkan, inqadh minta diselamatkan min ad-dhiq dari kesempitan, wash-shiddah dan kesusahan atau kesulitan. Dik artinya kesempitan, syiddah artinya kesusahan atau kesulitan. Jadi istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, kesempitan atau kesusahan. Dan dalilnya yaitu ayat Iztastaghitsuna rabbakum fastajab lakum. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Jadi sampai istighatsah nanti kita lanjutkan setelah selesai salat maghrib kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, syahadu la ilaha illa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan dalil istighatsah. Yaitu di surah Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ingatlah ketika tastaghitsuna rabbakum, kamu atau kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah memperkenankan doa kalian. Arti istighatsah kalian itu diperkenankan Allah, dijawab oleh Allah. Jadi istighatsah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu boleh. Juga istighatsah. Seperti Musa ketika melawan musuhnya, Musa pernah minta tolong kepada yang lain. Allah memakai lafaz istighatsah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Itu lafadnya, ketika minta bantuan kepada orang lain, lafadnya istighatsah. Di saat sulit, minta bantuan, minta pertolongan, artinya dibolehkan. Tetapi istighatsah ini kaitannya dengan hal-hal yang manusia tidak mampu. Artinya di saat sulit, di saat susah, kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Pernah kita bahas di sini, orang sekarang ini banyak lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu di saat sulit
minta tolong kepada Allah, di saat senang mereka syirik. Kalau yang sekarang, di saat sulit minta tolongnya kepada orang yang sudah mati, di saat senang juga demikian. Maka dikatakan oleh para ulama, lebih syirik atau lebih jahil daripada orang-orang yang terdahulu. Nah, tentang istighatsah yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada selain Allah, arti istighatsah kepada selain Allah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Dia berdoa, dia meminta tolong kepada selain Allah, maka yang seperti ini Allah katakan orang-orang yang berbuat zalim. Seperti disebutkan dalam surah Yunus. Surah Yunus, surah 10 ayat 106. Allah berfirman, وَلَا تَدَعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Dalam surah Yunus ayat 106-107 Allah berfirman, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau lakukan yang demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalimin, yaitu minal musyrikin. Engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa yamsasqa Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika kamu dikenakan bahaya dengan satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi yang menghilangkan bahaya di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahaya, yang dapat menghilangkan adalah Allah. Maka Allah menyebutkan orang yang paling sesat di muka bumi ini orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Dalam surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 5 Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Sedangkan yang dia seru selain Allah itu, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak dapat menjawab sampai hari kiamat. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin kafirin, tapi terkena juga kepada orang yang seperti mereka, orang musyrikin kafirin, kalau berdoa meminta tolong di saat mengalami kesulitan, minta tolongnya kepada berhala, kepada patung, kepada orang yang sudah dikubur, kepada pohon. Nah, Allah menyebutkan kalau ada orang yang seperti mereka, enggak ada yang lebih sesat kecuali mereka. Artinya kalau ada orang muslim yang meminta kepada patung, kepada pohon, kepada mayit, ini jelas orang ini lebih sesat karena mereka minta tolong kepada selain Allah. Minta bantuan di saat sulit kepada selain Allah, maka mereka dikatakan sesat. Dan orang yang mereka minta tolong itu tidak bisa menjawab, seperti orang yang minta bantuan kepada mayit. Ini istighatsah ini hatta orang awam tahu di Indonesia ini. Di Indonesia kalau disebut istighatsah, maksudnya orang awam itu ya istighatsah minta kepada mayit, kepada wali fulan. Di Indonesia sudah umum bahasa ini, istighatsah sudah umum. Lebih-lebih di kalangan orang-orang yang biasa ngaji. Ngaji. Yang biasa ngaji, itu diajarkan dalam pengajian itu oleh kiainya, kalau istighatsah itu kepada wali fulan, di kubur fulan, disebutkan. Makanya diajak untuk ziarah. Ziarah itu tujuannya untuk istighatsah, minta bantuan, minta. Jadi mengalami kesulitan itu minta tolong kepada Allah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu dzabh, tentang menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Jadi menyembelih harus dilakukan karena Allah dan
menurut syariat Allah. Kalau ada yang memalingkan kepada selain Allah, itu dia melakukan syirkun akbar. Maka disebutkan dalil tentang menyembelih ini, bahwa menyembelih ini karena Allah dan syariat Allah, yaitu firman Allah Ta'ala. Rata-rata kaum muslimin hafal ayatnya ini, karena sering dibaca dalam doa iftitah. Qaulu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, maksudnya dzabhi. Sebagian mufassir menafsirkan nusuk di sini artinya dzabhi, artinya sembelihanku. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama Islam. Ini Allah menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi dia, dan aku diperintahkan demikian, dan aku termasuk yang pertama Islam. Karena para nabi, semua para nabi itu, dia Islamnya yang pertama sebelum umatnya. Maka di sini dikatakan wa ana awwal muslimin. Nah, kata-kata wa nusuki wa dzabhi dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sembelihan itu pun harus lillahi rabbil alamin. Maka kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang melakukan demikian. Kalau orang jahiliyah biasa, orang jahiliyah sudah biasa. Maka disuruh mengatakan demikian karena orang jahiliyah biasa. Mereka biasa menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta itu untuk berhala, sudah biasa. Kemudian darahnya dikenakan kepada berhala itu supaya diterima oleh Tuhan. Mereka biasa lakukan demikian. Nanti ada acara apa lagi, Id, mereka begitu lagi menyembelih untuk berhala lagi. Kemudian nanti menyembelih juga buat orang yang sudah mati. Di Indonesia pun masih ada yang seperti itu. Umumnya nanti menyembelih kambing atau menyembelih ayam untuk Syekh Fulan atau Wali Fulan atau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya ayam kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, karena menurut kepercayaan Syekh Abdul Qadir Jailani itu senang kepada ayam, sampai terbang pun dengan ayam. Itu kepercayaan syirkiyat, kufriyat yang mereka percayakan, yang tidak-tidak yang mereka percaya. Dan itu masih dilakukan dengan acara manakib. Dengar kan? Di Indonesia ini masih ada yang melakukan demikian. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Manakib itu artinya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah menampar malaikat. Malaikat takut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cerita khayal kullu. Ceritanya ini cerita khurafat yang enggak ada nasnya. Kemudian cerita itu diceritakan kepada orang-orang awam. Percaya. Mereka lakukan demikian. Kemudian nanti juga Syekh Fulan, kalau seandainya kita enggak menyembelih, nanti kita kualat. Harus kita mengadakan khol. Oh, khol. Khol itu artinya tiap tahun adakan ulang tahun. Ulang tahun kematian. Atau pesta kematian. Sembelih. Ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang sapi. Sembelih. Nah, ini semuanya perbuatan terhadap Allah. Dibawakan oleh mu'alif karena pada masa beliau juga banyak yang melakukan demikian di tanah Arab. Sampai sekarang masih ada, tapi bukan di Saudi, artinya di luar Saudi seperti di Mesir, di tempat-tempat lain masih ada orang yang melakukan demikian. Untuk orang yang sudah mati, untuk Syekh Fulan atau Habib Fulan atau Kiai Fulan, diadakan penyembelihan untuk mereka. Nah, perbuatan yang seperti ini memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar. Tidak boleh. Syirik akbar, syirik yang paling besar. Karena disuruh melakukan sembelihan karena Allah. Kalau dia melakukan sembelihannya seperti waktu akikah
atau dia walimah, atau kurban Idul Adha, atau bayar dam waktu haji, atau hadi bagi orang yang melakukan haji tamattu. Itu masyru', disyariatkan. Tapi kalau mengadakan sembelihan untuk orang yang sudah mati, untuk patung segala macam, tidak boleh. Hatta seekor lalat pun tidak boleh. Bahkan mungkin antum pernah dengar satu kisah bahwa ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Masuk surga pun dengan sebab seekor lalat. Seperti disebutkan dalam satu riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis ini mauquf dan sanadnya sahih. Yaitu Nabi pernah berkata begini, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubab." Masuk surga seseorang karena lalat. Masuk neraka pun karena lalat. Qalu, para sahabat berkata, "Kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana terjadi demikian? Masuk surga karena lalat, masuk neraka pun karena lalat." Kemudian Nabi berkata, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahlihi ma qarrib. Qala laysa 'indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban fakhallaw sabilahu. Fadakhala an-nara. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi 'azza wa jal. Fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannata." Kata Nabi, ada dua orang melalui satu kaum. Kaum ini mempunyai berhala. Tidak boleh orang lewat sehingga orang itu memberikan sembelihan, kalau istilah kita sesajen buat berhala itu. Kemudian dikatakan oleh salah seorang, "Kamu harus korban buat berhala ini." "Aku tidak punya sesuatu yang harus korbankan." Kata mereka, "Korbankan meskipun seekor lalat." Korbankan seekor lalat buat berhala itu. Kemudian dipersilahkan dia untuk jalan. Fadakhalal jannah, maka dia masuk neraka dengan sebab itu. Dengan seekor lalat dia masuk neraka. Kemudian dia berkata, mereka ini, orang kampung ini berkata kepada yang satu lagi, "Kamu harus juga menyembelih, kalau kita masang sesaji lah buat berhala, baru kamu boleh lewat." Kata dia, "Aku tidak punya sesuatu dan aku tidak akan kurban atau menyembelih kepada selain Allah. Aku harus menyembelih karena Allah, tidak boleh kepada selain Allah." Karena dia mengatakan yang tegas seperti ini, maka mereka membunuh orang ini. Orang ini meninggal dunia, kemudian pada khalal jannah, dengan sebab itu dia masuk surga. Kecil kalau kita lihat, tapi masalahnya masalah besar. Dengan sebab seekor lalat orang bisa masuk surga, dengan seekor lalat orang bisa masuk neraka. Dan ini terjadi, riwayatnya sahih mauquf. Artinya disebutkan demikian, kalau kita mengambil, ya tidak mungkin seorang sahabat menyatakan yang demikiannya dengan ra'yunya. Artinya menceritakan sesuatu tentang masuk neraka, masuk surga dengan ra'yunya. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini sahih mauquf. Artinya dari sahabat. Jadi masalah menyembelih, kita gak bisa menganggap ya cuma seekor ayam, saya beli dua truk ayam juga saya bisa beli. Bukan masalah soal kecil atau tidaknya. Kalau dilakukan bukan karena Allah, maka yang melakukan demikian syirkun akbar. Jadi gak bisa orang mengatakan, "Ya saya nyumbang ini gak apa-apalah, cuma seekor ayam ini gak apa-apa. Penduduk minta seekor ayamnya, kita kasih. Satu truk juga saya bisa kasih." Tidak, bukan soal masalah itu. Masalahnya dilakukan karena Allah atau bukan, menurut syariat Allah atau bukan. Karena semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi masalah-masalah ubudiyah yang seperti ini, bukan masalah yang sembarangan.
Ini tentang ayat. Kemudian tentang hadis, orang yang melakukan demikian dilaknat oleh Allah. Dalam hadis disebutkan la'anallahu wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha lighairillahi. Wa minas sunnah, dan dari hadis, artinya minas sunnah dari hadis, Rasulullah bersabda la'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ada di situ? Ada tidak? Rawahu Muslim wa Ahmad. Jelas ya? Rawahu Ahmad wa Muslim. Di bawahnya ada tadi footnote-nya. Akhrajahu Muslim Kitabul Adhahi. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Adhahi. Hadis nomor 1978, babu tahrimi dzabhi li ghairillahi ta'ala wa la'ni fa'ilihi. Bab haram menyembelih kepada selain Allah dan dilaknat orang yang melakukan demikian. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah itu akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya haram. Dan Allah menyebutkan dua, ya, dikaitkan sholat dengan kurban. Ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad pun dikaitkan sholat dengan kurban. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka ulal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar itu satu telaga yang ada di surga. Maka sholatlah karena Rabb kamu dan berkurbanlah. Maka kurban dan sholat ini termasuk ibadah yang mulia. Maka orang harus mengerjakan karena Allah. Kalau dia melakukan karena yang lain, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa dalilun nazar qauluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar yaitu firman Allah Ta'ala, nazar juga termasuk ibadah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan, ya. Surah Al-Insan ayat 7 atau surah Ad-Dahr ayat 7. Allah berfirman yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada satu hari, kana syarruhu mustatira, yang syarruhu ini kejahatannya, artinya siksanya, mustatira, yang merata, artinya merata, manusia yang berbuat jahat akan terkena rata semuanya masuk dalam neraka. Ya, mereka takut satu hari yang siksanya itu merata kepada manusia yang berbuat jahat. Itu akan kena siksa. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang mukmin selalu menyempurnakan nazar. Ya, nazar ini harus dilakukan karena Allah. Yang dibahas oleh muallif di dalam pembahasan ini, ada orang-orang yang bernazar, dia nazarnya itu syirik kepada selain Allah. Umpamanya begini, kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan Kiai Fulan atau Wali Fulan, atau saya mau ibadah i'tikaf di kubur Fulan. Nah, ini sepertinya syirik. Perbuatan ini syirik, tidak boleh. Dan ini masih ada. Seperti ini masih ada. Kalau saya sembuh dari sakit, atau saya naik jabatan, atau saya lulus, dia lakukan nazarnya itu kepada selain
Allah. Sedangkan nazar ini ibadah.

0: Kalau dia berbuat maksiat, umpamanya kalau saya sembuh dari sakit, saya mau jalan-jalan ke tempat maksiat, ini ke Hawaii, harus dibatalkan nazarnya. Karena apa? Maksiat. Diganti yang lebih baik, pergi haji atau umrah. Jadi setiap nazar yang maksiat itu harus dibatalkan dan dia membayar kafarah. Kafarahnya sama seperti kafarah sumpah, seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 89. Jadi itu pembahasan kita sampai yang terakhir, bahwa nazar ini harus kita lakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Tapi yang terpenting yang perlu kita ketahui, bahwa nazar ini Nabi pernah menyebutkan, artinya ini nazar-nazar syirik yang masih dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu masih seperti itu, bernazar menyembelih kepada berhala. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar menyembelih kambing di tempat berhala atau di kubur fulan. Ini ada kaitannya, makanya dimasukkan oleh mu'alif menyembelih kemudian nazar. Karena orang jahiliyah biasa begitu. Kalau dia sembuh dari sakit atau dia mendapat memperoleh kebahagiaan, dia langsung nazar. Saya bernazar, saya sembuh dari sakit, saya mau menyembelih sapi di berhala itu. Di mana kaum muslimin masih melakukan demikian. Bernazar untuk berhala, bernazar untuk kubur, bernazar untuk orang yang sudah mati, untuk pohon atau yang lainnya. Atau melakukan ibadah di tempat itu. Ini tidak boleh. Dan yang perlu kita ingat lagi tentang masalah nazar, kalau kaitannya dengan masalah yang biasa saja, biasa kali umum, bukan maksiat, ini kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari yang bakhil. Sebagusnya kita enggak usah bernazar. Jadi kalau saya sembuh dari sakit, saya mau wakafkan tanah buat masjid. Kalau tidak sembuh, bagaimana? Yang enggak wakaf. Kalau saya lulus, saya mau nyumbang buat pukul rumah sakit. Kalau enggak lulus, enggak nyumbang dia. Makanya disebutkan oleh Nabi bahwa nazar itu yustakhraju minal baqir, dikeluarkan dari orang yang baqir. Kalau dia mau sedekah, mau infak, pada waktu dia sehat, jangan dikaitkan dengan penyakit, jangan dikaitkan. Tapi kalau soal bolehnya, ya boleh dia bernazar demikian, boleh saja. Cuma sebagian ulama memakruhkan, makruh nazar itu. Nah, kajian kita cukupkan dulu. Ya, al-aslul awal sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan dua pekan yang akan datang dengan al-aslul tsani. Ya, dua pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan al-aslul tsani. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdik. Syarwa la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: pateando.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini. Dan sebagaimana telah disampaikan bahwa ayat yang ke-38 dari surat Hud. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 37 sampai ayat 38 dari surat yang mulia ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasna'il

0: dan mengejek kami. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya nampak sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Maka di dalam ayat yang ke-38 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana proses pembuatan bahtera yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan bagaimana kemudian reaksi dari kaumnya yang memperolok-olok beliau tatkala beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mu'allifuna rahimahumullahu ta'ala wa yasna'u Nuhu as-safinah wa kullama marra 'alayhi jama'atun min kubara'i qaumihi sakhiru minhu. Qala lahum Nuh, in taskharu minna al-yawma lijahlikum bisidqi wa'dillah fa inna naskharu minkum godan 'indal ghoraki kama taskharuna minna.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah wa yasna'u Nuhun as-safinata, dan Nabi Nuh pun membuat bahtera. Wa kullama marra 'alaihi jama'atun min kubara'i qaumihi sakhiru minhu, dan setiap kali ia dilalui oleh para pembesar kaumnya, mereka pun mengejeknya. Qala lahum Nuh, Nabi Nuh berkata kepada mereka, in taskharu minna al-yawma lijahlikum bisidqi wa'dillah fa inna naskharu minkum ghadan indal gharqi kama taskharuna minna. Jikalau kalian mengejek kami pada hari ini karena ketidaktahuan kalian tentang kebenaran janji Allah, maka sesungguhnya kami akan mengejek kalian esok pada saat kalian ditenggelamkan sebagaimana kalian mengejek kami. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa yasna'ul fulka, dan Nabi Nuh kemudian membuat bahtera. Nabi Nuh sebenarnya sudah membuat bahtera atau sedang membuat bahtera? Sudah. Jadi semestinya fi'il hukum asalnya, kata kerjanya berarti menggunakan kata kerja bentuk fasten kan, bentuk lampau, fi'il madhi. Tetapi di sini menggunakan fi'il mudhari. Tidak disebutkan wasona'al fulka, tetapi wayasna'ul fulka. Seakan-akan Nabi Nuh sedang membuat. Seakan-akan Nabi Nuh akan membuat, padahal Nabi Nuh telah membuat. Telah membuat perahu. Kata para ulama tafsir, mereka menyebutkan di sini diungkapkan dalam bentuk kata kerja fi'il mudhari yang menunjukkan sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, untuk memberikan gambaran kepada kita lebih jelas lagi agar kita dapat membayangkan seakan-akan Nabi Nuh saat ini sedang membuat perahu gitu. Ya. Mereka mengatakan ja'at ta'biru bil fi'il mudhari ma'anna sun'a kana fil madi istikhdaran li surati sun'i, agar supaya kita ini seakan-akan sedang melihatnya, betul-betul membayangkan peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Wa yasna'ul fulka, Nabi Nuh kemudian membuat bahtera yang sangat besar itu. Al-fulk, kemarin kita telah jelaskan bahwa al-fulku adalah as-safinah al-azimah, perahu yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana reaksi dari kaumnya ketika Nabi Nuh membuat bahtera tersebut. Wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi, tatkala kemudian pembesar-pembesar kaumnya melewati Nabi Nuh,

0: yang sedang membuat bahtera itu, membuat bahtera di atas gunung. Ya, sakhiru minhu, mereka memperolok-oloknya. As-sukhriyah atau istihza adalah mengejek seseorang dengan merendahkannya dan mentertawakannya. Ini namanya sukhriyah. Ya. Ketika Nabi Nuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau pun segera membuat perahu, maka orang-orang kafir dari kaumnya mereka pun mentertawakan dan mengejek beliau. Mereka sangat terheran dengan melihat atau ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Sehingga kemudian mereka mengatakan, "Ya Nuh, sirta najaran ba'da an kunta nabiyya," katanya. "Hei Nuh, sekarang kau berubah profesi jadi tukang kayu nih. Bukankah sebelumnya engkau seorang nabi? Ya, apakah sekarang lantas kamu berubah profesi dari seorang nabi menjadi seorang tukang kayu?" Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salam. Disinilah kemudian Nabi Nuh menjawab ejekan mereka. "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalau seandainya kalian mengejek dan memperolok-olok kami, maka kami pun akan memperolok-olok kalian. Artinya, kalau seandainya kalian memperolok-olokku dan memperolok-olok orang yang mengikutiku pada hari ini, karena kami telah membuat perahu sesuai dengan perintah Allah, dan karena kalian tidak mengetahui akan kebenaran janji Allah, maka kami ya akan mengejek kalian dalam waktu dekat ketika azab Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya mengejek orang yang melaksanakan perintah Allah? Atau apa hukum memperolok-olok orang-orang saleh yang beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Terkadang orang yang diperolok-olok atau diejek ini adalah skalanya skala individu, terkadang juga secara skala kelompok. Ya, hukumnya tentu mesti kita melihat pada motivasi orang yang memperolok-olok itu. Sebagian orang mereka memperolok-olok orang soleh atau orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, motivasinya adalah karena keistiqomahan dia, karena kesolehan dia. Maka apabila motivasinya seperti itu, maka orang yang memperolok-olok ini dia murtad dan keluar dari Islam. Misalnya ada seseorang yang rajin pergi ke masjid, atau dia melaksanakan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kita benci dia, kita perolok-olok dia karena dia melakukan perintah Allah dan Rasulnya itu. Andaikan dia tidak melakukan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mengejek orang ini. Berarti di saat orang ini memperolok-olok orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia sama dengan memperolok-olok apa? Memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Karena andaikan dia tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak akan memperolok-olok hal itu. Seperti misalnya kita melihat, atau jangan kita, ada orang melihat seorang wanita muslimah yang berhijab. Kemudian wanita tersebut diperolok-oloknya. Karena apa? Karena dia berhijab sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Andaikan wanita itu tidak berhijab, dia tidak akan mengolok-oloknya. Berarti sesungguhnya dia memperolok-olok zat wanita yang berhijab tersebut, atau memperolok-olok syariat Allah? Memperolok-olok syariat Allah. Maka orang yang seperti itu berarti hukumnya sama dengan hukum orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala. maka hukumnya kufur. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-65. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim, dia hanya akan dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sebuah surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakan kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian itu. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kalian takuti itu. Wala in sa'altahum, dan jikalau kamu tanya kepada mereka, la yaqulun, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian memperolok-olok. Ini motivasi pertama yang kerap kali muncul di tengah masyarakat. Ada seseorang membenci seseorang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa dia membenci orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut? Karena dia beramar ma'ruf nahi munkar. Andaikan dia tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka dia tidak akan membencinya. Berarti sebenarnya dia membenci orang tersebut karena zat orang tersebut atau karena amar ma'ruf nahi munkarnya? Karena amar ma'ruf nahi munkarnya. Kalau begitu orang yang seperti itu dia telah memperolok-olok dan mengejek, menghina agama Allah. Hukumnya adalah sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-65 tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulikuntum tastahzi'un. Di ayat yang ke-66-nya, la ta'tadiru. Jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Alasan yang kedua, terkadang yang menjadi motivasi seseorang memperolok-olok para ulama atau orang-orang soleh dan seterusnya, itu adalah masalah penafsiran niat. Jadi dia perolok-olok orang, motivasinya karena dia terlalu berani menafsirkan niat orang. Wah, ini gak sungguh-sungguh nih dia ini, katanya gitu. Itu pura-pura aja tuh begitu. Wah, ini bahaya. Menafsirkan niat orang lain adalah sesuatu yang haram. Karena ini adalah bagian daripada zon atau dugaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk kita jauhi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisaa'un min nisaa'in illa wala nisaa'un min nisaa'in asa ay yakunna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain karena bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada kaum yang mengejek. Demikian pula di kalangan wanita, tidak boleh sekelompok wanita mengejek kelompok yang lain karena bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada kaum yang mengejek. Ya, Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian dari kebanyakan berprasangka. Ya, karena sebagian orang, wah itu cuma pura-pura saja itu, katanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain, dia selalu bersuudzon. Dan biasanya ini adalah muncul asalnya adalah karena penyakit hasad dan dengki. Karena di mata orang yang hasad sama kita, apapun yang kita lakukan itu mesti negatif. Oleh sebab itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, wa ainu ridha an kulli aibin kalilatin wa ainu suhti tubdi masawiyah. Orang kalau sudah suudzon, bawaannya mesti keburukan. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan maka selalu saja dipandang buruk ya. Oleh sebab itu ada perkataan para ulama yang sangat indah seputar masalah ini, ya. Di mana mereka mengatakan, ya, bahwa kulluna ashasun adi fi nadhari man la ya'rifuna. Kita semua adalah orang yang biasa menurut pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Orang kalau tidak mengenal kita, walaupun antum seorang profesor doktor, jabatan antum tinggi, di hadapan orang yang tidak kenal sama antum, antum pasti akan dipandang orang biasa. Ya. Wa kulluna ashasun ra'iuna fi nadhari man ya yafhamuna. Dan kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Wa kulluna ashasun mumayyizuna fi nadhari man yuhibbuna. Dan kita adalah orang yang istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Orang kalau apa namanya sudah senang sama kita, kita pasti akan selalu dipandang sebagai orang yang istimewa. Wa kulluna ashasun magruruna fi nadhari man yahsuduna. Dan kita semua adalah pribadi yang menjengkelkan di mata orang-orang yang dengki kepada kita. Ya, orang yang dengki sama kita, apapun yang kita lakukan di mata dia, kita ini adalah menjengkelkan. Ya, likulli syakhsin nadratuhu. Atau wa kulluna ashasun sayyi'una fi nadhari man yahqidu alaina. Dan kita adalah orang yang jahat di mata orang-orang yang iri kepada kita. Apapun amal kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak pernah ada baiknya. Itu orang kalau sudah dengki sama kita. Tapi apabila kita melihat orang yang dengki sama kita, maka di satu sisi bergembiralah. Di sisi lain tentu kita sedih. Kenapa? Karena kasihan sama orang yang dengki itu. Bawaannya dia jengkel melulu. Yang ngelihat orang lain lebih baik darinya atau lebih maju darinya, dia tidak senang, kasihan. Tapi di satu sisi kita senang juga. Kenapa? Karena kita dapat transferan pahala gratis. Berikutnya bahwa apabila kita melihat orang yang hasad kepada kita, itu sebenarnya merupakan salah satu indikasi keberhasilan kita. Oleh sebab itu Syekh Mutawi Sya'rawi, Syekh Sya'rawi beliau mengatakan, apabila tidak ada orang yang dengki sama antum, maka pastikan orang antum orang gagal. Ya, beliau katakan, kalau seandainya tidak ada orang yang dengki sama antum, pastikan antum itu orang gagal. Mengapa demikian? Karena orang itu akan dengki jikalau kita lebih baik daripada dia. Lebih utama daripada dia. Karena kalau seandainya ya orang itu di bawah dia, dia tidak akan dengki. Misalnya kita melihat seseorang ya yang miskin, status sosialnya juga tidak terpandang begitu ya. Kita mau dengki sama dia enggak? Ngapain dengki? Nah, dia tidak punya keutamaan, kebaikan. Orang itu akan dengki biasanya pada orang yang lebih maju sama dia. Oleh sebab itu Syekh Sya'rawi beliau mengatakan, apabila antum melihat orang-orang di sekitar antum tidak ada yang dengki sama antum, pastikan antum orang yang gagal. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah alasan yang kedua mengapa sebagian orang membenci orang-orang soleh, mengejek mereka dan mengejek juga para ulama. Ya, sebabnya adalah karena suudzon terhadap mereka. Kemudian terkadang yang menjadi motivasi seseorang mengejek orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah itu adalah karena masalah pribadi. ya masalah-masalah pribadi, ternyata urusannya adalah ya urusan perbedaan pendapatan, bukan perbedaan pendapat. Nah ini tentu adalah juga merupakan sesuatu yang diharamkan pula, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, ala ayati hal, dalam kondisi seperti apapun, mengejek dan memperolok-olok sesama orang-orang yang beriman adalah merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya mengejek, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada kaum yang mengejek dan memperolok-olok. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa sukhriyah atau perolok-olokan yang diberikan terhadap para pengikut kebenaran ini adalah merupakan satu sunnah ya musuh-musuh dakwah dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Demikian wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wa fikum barakallah.
1: Singkat saja Ustaz, dari ayat 38 ini ketika Nabi Nuh diejek, lantas di ayat yang mulia ini Nabi Nuh alaihissalam juga berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu. Artinya ada balas. Ejekan dibalas dengan ejekan. Pertanyaan menariknya adalah, sikap ideal yang seperti apa mesti kita lakukan hari ini ketika kita menghadapi ejekan? Apakah kita memang harus membalas ejekan kembali, atau kita diam, kita tinggalkan, atau kita sikap ideal yang lainnya yang mesti kita ambil? Demikian.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, di sini timbal balik yang dilontarkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya yang mengejek ketika beliau mengatakan, intaskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Nuh saat itu tidak langsung menjawab atau mengejek mereka. Tetapi ejekan yang dimaksud oleh Nabi Nuh ini adalah di akhirat kelak, atau ketika kemudian ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah diputuskan bagi kalian, yaitu ketika kalian ditenggelamkan. Adapun pada saat itu Nabi Nuh tidak menjawab ejekan dengan ejekan. Ya. Lalu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ejekan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Furqan yang telah disebutkan oleh Ustaz Abdul Hamid beberapa hari yang lalu. Ya, salah satu sifat dari, bahkan sifat pertama dari ibadur rahman adalah wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka dikata-katain oleh orang-orang yang jahil, mereka mengatakan perkataan yang selamat. Dia tidak membalas ejekan dengan ejekan, tetapi dia tetap beristiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa seorang yang beriman telah memiliki target. Apa targetnya? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakfika ridhallahu anka ridhon nas goyatun la tudrak. Cukuplah keridhaan Allah yang harus menjadi target Anda. Adapun kemudian keridhaan manusia, itu adalah merupakan sebuah target atau sebuah tujuan yang tidak perlu untuk ditargetkan. Waridullah goyatun la tutrok, ya, waridun nas goyatun la tudrok, fatruk ma la yudrok, wa adrik ma la yutrok. Para ulama mengatakan keriduan Allah itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Keriduan manusia itu adalah sebuah pencapaian yang tidak perlu untuk kita targetkan. Karena yang penting adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Maka capailah yang tidak boleh untuk kita tinggalkan, dan tinggalkan sesuatu yang tidak mesti kita peroleh. Sifat orang-orang yang beriman itu adalah la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Antum apabila sudah ikhlas hendak melakukan suatu amalan, ya, kemudian apa yang antum lakukan itu sudah benar sesuai dengan batasan-batasan syariat, maka istiqomahlah, tidak perlu kemudian kita noleh kiri kanan, apa mi nanti akan dibilang orang. Kalau seandainya itu yang terjadi, maka antum tidak akan pernah beramal. Ya, karena pasti komentar manusia itu tidak akan, atau kita tidak akan pernah luput dari komentar manusia. Kita tidak mungkin untuk membuat semua manusia senang sama kita. Dan itu resiko. Sebuah resiko. Kadang kita mengamalkan suatu amalan dakwah, ya. Kemudian orang tidak senang dengan apa yang kita lakukan, tapi yang kita lakukan ini adalah sudah lurus. Niat kita insya Allah sudah benar. Apa yang kita lakukan kemudian, ya, kemudian juga sudah sesuai syariat. Maka bismillah, sifat orang yang beriman la yakhafuna laumata laim. Ya. Semalam saya dihujat oleh beberapa orang gara-gara saya hendak mengisi sebuah tablik akbar di Makassar. Ya. Dengan Ustaz Harman Tajang. Tapi dihujat. Saya bilang, apa alasannya? Tunjukkan sama saya dalil yang menunjukkan tidak boleh kemudian antar lembaga dakwah atau antar sesama dai bekerja sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang ditekankan di dalam ayat tersebut perintah untuk bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan, itu yang kita garis bawahinya, atau dengan siapa kita bekerja sama. Apakah lantas kemudian kalau bukan tanda kutip salafi menurut pandangan kita, lantas kemudian kita tidak boleh bekerja sama dengan selain tanda kutip kata salafi itu? Bukankah kita telah diperintahkan oleh Allah untuk bekerja sama dengan sesama muslim? Atau lantas menurut pandangan antum, selain kelompok antum berarti tidak boleh bekerja, tidak boleh beramal soleh, tidak boleh berdakwah? Ini cara pandang apa ini? Ya. Saya katakan, kalau seandainya sekarang kita sholat di belakang orang yang mungkin masih terjerumus ke dalam kebid'ahan, tapi dia dalam ruang lingkup masih muslim, kebid'ahan yang dia lakukan tidak sampai kepada derajat kufur, boleh gak kita bermakmum di belakangnya? Bukankah sholat jamaah bagian daripada ta'awun ala birri wa taqwa? Kalau seandainya saja dalam sholat yang itu rukun Islam, kita diperbolehkan untuk kerjasama, karena kita bekerja sama dalam apa namanya ruang lingkup alal birri wat taqwa, apalagi di bidang yang lainnya. Sekarang ini ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya selain kelompok kami tidak boleh berdakwah. Ini kisahnya ini adalah sama dengan kisah orang yang mengklaim matahari milik dia. Tidak boleh ada orang yang berdakwah, ya, kecuali kelompoknya. Ini dari mana ini? Ya, dan lucunya lagi yang menetapkan fulan ahlu sunnah, fulan bukan, itu seakan-akan mereka punya lisensi itu, yang menetapkannya itu, punya stempel. Nah, ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Sekarang saya dikirimkan juga WA. Ya, di Kendari ini ada sejumlah majelis ilmu yang tidak boleh dihadiri. Ya, tidak boleh dihadiri. Disebutkanlah majelis fulan, majelis kelompok ini, majelis kelompok itu, sebutkan. Dan lain-lain. Yang terakhirnya dan lain-lain. Jadi tidak boleh orang bermajelis ilmu menghadiri majelis taklim kecuali sama kelompok dia. Nah, ini bahaya. Ya. Menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yasudunan nas an sabilillah. Ya. Mereka ini adalah yahdimun, menghancurkan dakwah, bukan membangun umat. Ya, tetapi menghancurkan dakwah, menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menghalangi manusia dari mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, masing-masing dari kita pasti berbuat salah, pasti punya kekurangan, dan tidak ada seorang pun yang mendakwakan, yang boleh mendakwakan kemaksuman. Oleh sebab itu, semestinya kita sekalian, khususnya adalah para aktivis dakwah, adalah dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Kita perlu mengetahui apa sebenarnya kriteria seseorang itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Kita sudah bahas kitabnya syarah usul ahli sunnah atau syarah usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, telah kita bahas di Masjid As-Sa'wi. Apabila antum membaca buku Syekh Shalih Utsaimin yaitu tentang syarah usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, Syekh di situ berbicara tentang apa? Syekh rahimahullah menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah itu rukun Islamnya begini, rukun imannya begini. Orang yang sama dengan kita di rukun Islam dan rukun iman berarti apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang muncul kemudian sekelompok orang yang hanya berbeda organisasi saja langsung dikeluhkan yang bukan ahlu sunnah. Dari mana ini? Karena berbeda pendapat dalam satu masalah ijtihad. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah, beda pendapat langsung dikeluarkan. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu sikap kita, wallahu ta'ala alam, dalam menyikapi mereka orang-orang yang mengejek dan memperolok-olok kita, kita hendaklah kita jadikan ejekan mereka, perolok-olokan mereka sebagai bahan introspeksi diri kita. Agar kita juga agak ada kontrol gitu ya. Tapi seorang muslim dia la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Apabila tujuan dan niat kita sudah baik, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan syariat, maka bismillah tawakkalna Allah. Wallahu taala alam.
2: Baik, barakallahu fikum. Masih dari hadirin kami persilakan.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait di Quran surah Al-Baqarah ayat 30 Ustaz, semalam dikisahkan bahwasanya malaikat mengadu kepada Allah mengapa akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, di sini malaikat seolah-olah telah mengetahui bahwasanya manusia akan membuat kerusakan. Apakah malaikat memiliki ilmu gaib atau dia melihat ada makhluk yang lebih dahulu diciptakan dan itu membuat kerusakan di muka bumi? Nah. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd, para malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pernyataan yang mendasari pernyataan para malaikat, ya. Ketika mereka mengatakan ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiqud dima, disebutkan oleh sebagian ulama karena telah ada makhluk terdahulu sebelum manusia yang menghuni bumi ini. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah dari kalangan jin yang telah melakukan kerusakan di muka bumi ini sehingga kemudian para malaikat membangun pengetahuan mereka terdahulu itu baru kemudian mereka melakukan konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengalaman yang telah mereka lihat pada makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, wallahu taala alam, sehingga dengan demikian kita pastikan bahwa para malaikat ya itu tidak mengetahui ilmu gaib. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqo wa huwal aliyyul kabir. Sehingga tatkala rasa takut itu hilang dari hati para malaikat. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di langit sana, maka kemudian para malaikat itu ditimpa oleh rasa takut. Sehingga kemudian ketika mereka rasa takut itu telah hilang dari hati mereka, mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Rob kalian? Satu sama lain di antara mereka bertanya. Ini menunjukkan bahwasannya mereka tidak mengetahui ilmu gaib. Andaikan mereka mengetahui ilmu gaib, maka mereka tidak akan bertanya itu. Karena berarti mereka telah mengetahui apa yang hendak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wallahu taala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS dari 0813-8367 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, sejauh mana seorang muslimah melakukan kegiatan di luar rumah? Bolehkah bergabung di sebuah komunitas yang aktif melakukan kegiatan keagamaan dan sosial, mengadakan seminar-seminar, berbagi atau bersedekah, sampai pengajian bersama? Pertanyaan Ustaz, bagaimana jika lo suami melarang sang istri bergabung dalam komunitas itu? Syukran.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan ad-daruriyat, perkara-perkara yang penting untuk dilakukan dan harus dilakukan di rumah. Ya. Seperti dia misalnya pergi ke pasar, apabila hal itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain atau tidak ada yang melakukannya kecuali dirinya, dia diperbolehkan untuk melakukan silaturahmi kepada keluarganya, dia diperbolehkan untuk menuntut ilmu, dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi ini semua adalah harus dilakukan dengan seizin suami. Ya, apabila kemudian suami melarangnya, selagi kemudian apa yang dia lakukannya itu tidak termasuk ke dalam kategori fardu ain, maka ketaatan kepada suami harus dia dahulukan daripada apa yang hendak ia lakukan di luar rumahnya. Ya, diperbolehkan bagi seorang wanita tadi bergabung ke satu komunitas sebagaimana disebutkan tadi, tapi dengan seizin suami. Apabila suami melarang, maka kemudian dia harus mentaatinya dan tetap tinggal di rumahnya. dan sebisa mungkin kemudian dia melakukan amal soleh tersebut dari rumahnya. Ya, karena sekarang tidak mesti juga seorang wanita keluar dari rumah baru kemudian dia melakukan beberapa amal soleh yang bisa masih bisa dia lakukan di rumah. Seperti misalnya hatta sekarang menuntut ilmu bisa dilakukan di rumah. Bersedekah sekarang gak mesti kita ya keluar dari rumah untuk memberikan sedekah. Bisa ditransfer lewat SMS banking juga sudah bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian wallahu ta'ala alam, semuanya adalah harus sesuai dengan izin dari suami selagi apa yang hendak dia lakukan tersebut tidak sampai kepada tingkatan fardu ain. Apabila sudah kepada tingkatan kepada fardu ain maka tidak perlu izin untuk melakukan sebuah amalan yang hukumnya adalah fardu ain wallahu taala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, pertanyaan saya tentang bab adzan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, jika kalian mendengar suara adzan maka berkatalah seperti muadzin. Tetapi hadis ini tidak dijelaskan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan lafaz yang lain. Kemudian yang kedua, apakah adzan subuh tidak memakai lafaz as-salatu khairu minan naum? Mohon penjelasannya, jazakallahu khaira.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Ya, apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah oleh kalian seperti ya apa yang diucapkannya. Kemudian bersolawatlah kepadaku dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala manzilah bagiku, karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan hal itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Adapun kemudian di dalam hadis tersebut memang tidak disebutkan, tetapi disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, qala la hawla wa la quwwata illa billah." ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya, ini sampai kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Jadi disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun kemudian di dalam sholat subuh, di dalam adzan subuh, maka di dalam adzan subuh kita mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza adzantumul awwal minal fajri faqulu as-salatu khairu minan naum." Apabila kalian mengumandangkan azan pertama pada waktu fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairu minan naum. Sekarang salat subuh itu memiliki berapa azan? Dua azan. Ya. Kapan itu? Yang pertama dikumandangkan ketika fajar terbit. Yang kedua iqamah. Qomat. apabila sholat hendak didirikan. Ya, karena Rasulullah SAW beliau bersabda, baina kulli adzanaini shalah. Di antara setiap di antara dua azan itu ada sholat. Maksudnya antara azan dan qomat. Perhatikan hadisnya. Apabila kalian mengumandangkan azan pertama dari fajar. Azan pertama dari fajar berarti fajar sudah terbit. Maka ucapkanlah as-salatu khairun minan naum. Jadi kemudian bagaimana ada azan yang dikumandangkan sebelum fajar? Itu tidak dikatakan azan fajar. Ya, itu adalah azan untuk persiapan. Maka ucapan as-salatu khairum minan naum tidak diucapkan pada saat muadzin mengumandangkan azan untuk persiapan sholat subuh itu. Karena sebagian orang salah memahami hadis ini. Katanya ini yang diucapkan itu adalah pada azan yang pertama sebagaimana dalam hadis. Kita katakan bukan. Karena yang dimaksud dengan azan pertama dalam hadis itu adalah azan yang sudah memasuki waktu. Adapun azan yang sebelum masuk waktu tidak dikatakan azan subuh. Karena Nabi SAW bisa disebutkan idza adzantumul awwal minal fajri. Dia sungguhnya adalah azan tambahan. Ya, azan tambahan yang hukumnya boleh untuk dikumandangkan. Bukan masuk ke dalam azan yang dinamakan dengan azan subuh. Oleh sebab itu redaksi as-salatu khairu minan naum diucapkan pada azan yang menandakan masuknya waktu sholat subuh. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya bagi wanita yang melahirkan di bulan Ramadan dan belum menyelesaikan qadha puasanya sebab menyusui hingga datang bulan Ramadan berikutnya? Syukran.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, ada tiga pendapat para ulama rahimahumullah dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa wanita yang hamil dan menyusui di saat datang bulan Syu Ramadan maka dia cukup mengqadha. Dan ini pendapat dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Afwan, cukup membayar fidyah. Ya, cukup membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari madhab Imam Ahmad bahwasannya bagi wanita yang hamil dan menyusui itu cukup mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Pendapat yang ketiga adalah menggabungkan antara qadha dan fidyah, dua-duanya harus dilakukan karena dia meninggalkan saum bukan karena alasan dirinya tapi karena alasan menyelamatkan orang lain. Dan ini adalah pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, sama halnya misalnya kasus yang lain adalah seorang yang bekerja di pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran di siang hari Ramadan. Dia lemas, dia tidak punya tenaga untuk memadamkan api itu kecuali dengan berbuka terlebih dahulu. Maka orang yang seperti ini pun dia harus mengqadha dan membayar fidyah, kata beliau. Kita sedang jalan-jalan ke Kendari Beach, ternyata di tengah lautan ada orang yang tenggelam. Kita tidak bisa berenang ke tempat itu kecuali kalau kita makan dulu atau minum dulu. Maka yang seperti itu pun karena dia berbuka untuk menyelamatkan orang lain harus mengqadha dan fidyah. Ini adalah pendapat yang ketiga. Syekh Saleh Fauzan mengatakan sesungguhnya pendapat yang ketiga ini tidak memiliki dalil. Ya, mengapa? Karena tidak ada dalam syariat menggabungkan antara qadha dengan fidyah. Nah, sekarang sebenarnya fidyah itu kapan dilakukan? Ya, fidyah itu dilakukan pertama bagi mereka yang sudah manula namun masih sadar. Ya, tidak mungkin dia akan mengqadha saum karena semakin lama dia semakin tua. Maka saat itu dia membayar fidyah. Demikian juga seseorang yang sakit sudah kronis dan divonis oleh ahli medis bahwa dia penyakitnya tidak bisa lagi disembuhkan. dan apabila dia saum hal itu dapat membahayakan kondisi fisiknya, kesehatannya, maka orang yang seperti itu pun apa? Membayar fidyah. Selain itu berarti apa? Mengqadha. Thayyib. Sekarang wanita yang hamil akan kita kiaskan pada orang yang sakit yang bisa disembuhkan atau orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Kalau seandainya kita kiaskan kepada orang yang sakit yang bisa disembuhkan, maka berarti dia wajibnya adalah wajib untuk mengqadha. Dan ini menurut hemat saya adalah pendapat dari Syaikh Fauzan, ini dari madhab Imam Ahmad, juga adalah merupakan pendapat yang rajih dalam masalah ini. Kecuali manakala wanita ini adalah wanita yang sangat produktif, setiap tahun melahirkan, jadi hidupnya antara hamil dan menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui, 5 tahun berturut-turut anaknya, masya Allah, 1 tahun 1 kali, tentu akan menjadi masyakoh bagi dirinya untuk melaksanakan saum. Jikalau dia khawatir tatkala dia hamil atau menyusui itu akan membahayakan janinnya. Kalau seandainya tidak membahayakan janinnya atau anaknya, maka dia tetap harus saum. Ya, misalnya ada seorang wanita yang kuat, janinnya juga kuat. Sebanyak kaum wanita, dia sedang hamil, dia saum dan tidak apa-apa. Yang seperti itu berarti harus saum. Jangan lantas asalkan hamil, ah enak nih, bulan Ramadan ini saya hamil berarti bayar fidyah aja atau boleh tidak berpuasa. Tidak, kalau kuat harus saum. Kalau terjadi kekhawatiran dan itu seyogianya ada dikonsultasikan kepada dokter kandungan atau dokter yang lain yang dapat kita percaya, kalau seandainya itu membahayakan kandungannya atau janinnya atau membahayakan anaknya, baru boleh berbuka. Kalau seandainya tidak apa-apa, maka dia tetap harus melaksanakan saum. Ya Allah taala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu.
0: Saya lanjutkan. Kalau seandainya terjadi masyakoh, misalnya tadi 5 tahun atau lebih atau mungkin beberapa tahun gitu ya, dia tidak bisa melakukan hal itu, maka Allah taala alam, al masyaqqatu tajlubu taysir. Kesulitan ini dapat melahirkan kemudahan. Karena sekarang kalau seandainya 5 tahun berturut-turut berarti 5 bulan harus melaksanakan saum qadha, maka saat itu adalah di sana ada pendapat ulama yang memperbolehkan untuk membayar fidyah. Maka ambil pendapat dari madhab Imam Syafi'i, walaupun menurut hemat Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan ini adalah merupakan pendapat yang paling lemah dalam masalah ini, ya, yang mengkiaskan wanita hamil kepada orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi dalam kondisi yang sangat memberatkan seperti itu, maka membayar fidyah, wallahu ta'ala alam, hal itu diperbolehkan, wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi

0: Tapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya.
1: Hambamu,
0: ya Allah, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SNS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال

0: أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalam.
0: Alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها

0: أجل قاري، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab,
4: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
9: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
10: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
11: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
12: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah. Pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama. Ada orang yang datang kepada Rasul SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasul SAW ditanya, "Siapa nama ente?" "Hazan ya Rasulullah." "Qala anta sahl." Engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
13: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
14: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
15: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu, ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang, ya, dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri. Di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwata liman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya ikhwatal iman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu ibadah salat subuh secara berjamaah, dan semoga segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ikhwatal iman, seperti biasa setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala di kesempatan yang berbagai ini. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 943, dan insya Allah pertanyaan akan dibacakan kalau waktu mencukupi. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita mendengarkan bersama uraian materi yang akan disampaikan, dan untuk itu selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk kembali dalam kajian rutin kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Qudamah Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya kita masih melanjutkan pembahasan kita di surah ke-32 di dalam Al-Quran, yaitu di surah As-Sajdah. Dan seperti biasa, kajian kita akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang kelima dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 4 sampai ayat kelima dari surat yang ke-32 ini.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

Qala Allah tabaraka wa ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui di dalam ayat yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang kerububiahannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia beristiwa di atas arsy, dan dialah satu-satunya pelindung dan pemberi syafaat bagi kita sekalian di hari kemudian. Ayat yang kelima ini adalah merupakan pelengkap dan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang kerububiahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat yang keempat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, maka di dalam ayat yang mulia ini, maka ayat yang kelima dari surat As-Sajdah ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Ta'ala mengatur urusan seluruh makhluk ciptaannya. Dari la thumma yas'udu dzurwatullahi fi yaumin miqdaruhu alfasan, naik ke para dengan ikhwatal iman. Kita ra yudabbiru artinya mengatur, bisa juga bermakna menata, ya, akibat dan hasil dari. Demikian pun diatur oleh Allah Azza wa Jal, tentu semua urusan makhluk, semua menjamin gal terlalu terlambat karena semuanya telah ditetapkan oleh demi alam, ya, saja awal semuanya onak. Juga kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan Allah Ta'ala juga mencabut kerajaan itu dari siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh perkara dan urusan di alam.

alam semesta. Seluruh takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sudah diatur. Kelahiran seseorang, pernikahan, kesuksesan, musibah, kesehatan, wafat, kebahagiaan dan kesedihan, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh urusan makhluknya dari langit ke bumi, yakni keputusan Allah Subhanahu wa taala itu turun dari sisinya melalui para malaikat, ya, yang ya apa namanya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan makhluk yang ada di bumi. Karena para malaikat itu adalah merupakan pelaksana perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menyelisihi dan mendurhakai Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ya'ruju ilaihi." Ya, "tsumma ya'ruju ilaihi." Kemudian urusan itu naik kepadanya, naik kembali ke bumi, ke langit, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya'ruju maknanya adalah yas'ad. Ya, naik atau meninggi, yartafi. Ya, naik menuju ke atas. Dalam atau dari ayat yang mulia ini juga para ulama rahimahumullah mereka menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Para malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan apa yang dilakukan oleh ya manusia di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar, silih berganti. Ya, ada sif-sifan para malaikat yang bertugas di waktu malam dan malaikat yang bertugas di waktu siang. Dan perjumpaan mereka, perkumpulan mereka itu pada waktu subuh. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di waktu malam dan disaksikan pula oleh para malaikat yang bertugas di waktu siang. Kemudian masing-masing nanti melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang bertugas di waktu malam, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Artinya dalam keadaan apa mereka ketika kalian tinggalkan? Mereka mengatakan taroknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bertanya kepada para malaikat yang bertugas di waktu siang, kaifa wajadtum ibadi? Bagaimana kalian mendapatkan hamba-hambaku? Para malaikat yang bertugas di waktu siang pun mereka mengatakan, wajadnahum wahum yusallun. Kami dapatkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Ya, oleh sebab itu sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat, baik para malaikat yang bertugas di waktu malam atau malaikat yang bertugas di waktu subuh. Maka kemudian amalan kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'ruju ilaihi. Kemudian ya urusan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para malaikat melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanyalah perkataan yang baik itu akan naik. Yani kepada Allah lah naik perkataan yang baik itu. Ya, amal soleh kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla juga di dalam surat Al-Ma'arij.
Ya, sehingga ayat-ayat yang mulia ini adalah merupakan dalil atau salah satu dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah." Dalam suatu hari yang kadarnya 1000 tahun. "Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun," menurut perhitungan kalian. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fi yaumin kana miqdaruhu di sini adalah bukan hari kiamat. Ingat, di sini banyak yang keliru memahami. Ya, di akhirat dengan di dunia, hari di akhirat dengan hari di dunia itu perbandingannya berapa? Satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? Berapa? 1000. Berarti antum pun masih salah. Hah? Karena ayat ini tidak berbicara tentang hari kiamat. Kalau yang berbicara hari kiamat itu adalah yang ada dalam surat Al-Ma'arij. "Ta'ruju ilaihil malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanati mimma ta'udun." Dan ayat itu adalah membahas tentang hari kiamat. Sebagaimana disebutkan kemudian di ayat 8 beberapa ayat setelahnya, "Yauma takunus sama'u kalmuhl." Pada hari saat itu langit seperti luluhan, ya seperti luluhan perak. Itu terjadi pada hari kiamat. Adapun ya fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah yang disebutkan di dalam surat As-Sajdah ini adalah bukan berkenaan dengan hari kiamat. Ya. Dan ini adalah pendapat mayoritas para mufassirun seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga Al-Imam Al-Baghawi. Mereka menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang perjalanan urusan dan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang ditempuh setara dengan perjalanan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ya. Ini adalah berkenaan dengan kata mereka jarak perjalanan yang ditempuh oleh para malaikat ketika mereka melaporkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa jarak antara bumi dengan matahari? Berapa jaraknya? Belum pernah pergi ke matahari. Saya pernah pergi ke matahari, sering. Beberapa kali. Ya, ke mall situ. Ya, jarak antara matahari dengan bumi berapa? Ya. 150 juta kilometer. Baik, 150 juta kilometer, tepatnya katanya 149,6 juta kilometer. Taib, kalau seandainya kita tempuh dengan perjalanan kita berapa lama? 150 juta kilometer itu berapa lama? Ya, jarak antara Kendari dengan Jakarta berapa kilometer? Kurang lebih kalau diambil garis lurus 1800 kilometer. Itu kita tempuh dengan menggunakan pesawat berapa? 3 jam lah. Ya kan? Kurang lebih segitu. Tapi bagaimana kalau 150 juta kilometer? Padahal itu masih termasuk planet terdekat toh. Ya. Jarak cahaya, kan orang astronomi selalu menghitungnya dengan apa? Perjalanan cahaya gitu ya. Tapi perjalanan cahaya antara matahari dengan bumi itu, matahari yang sampai dari matahari ke kita itu berapa lama? Berapa lama sampainya cahaya matahari dari titik dari sumbernya sampai ke bumi? Ya, informasi di Google yang saya dapatkan itu jaraknya hanya
8,3 menit. Berarti cepat sekali namanya perjalanan cahaya itu. Ya. Dari matahari sampai ke bumi, cahaya matahari, apa namanya, sinar matahari itu sampai ke bumi itu hanya 8,3 menit. Cepat sekali. Padahal jaraknya 150 juta kilometer. Kemudian saya tanya lagi, ya, berapa jarak perjalanan cahaya antara langit terendah, langit yang seringkali diartikan, katanya oleh ahli astronomi itu, langit seringkali diartikan sebagai atmosfer bumi yang jaraknya masih dekat, bukan langit ketujuh tuh, ya, itu jaraknya itu jutaan hingga miliaran tahun, ya, jutaan hingga miliaran tahun cahaya. Antum bayangkan bagaimana maha besarnya Allah Azza wa Jalla. Jarak antara matahari dengan bumi saja itu hanya 8,3 menit. Nah, ini jarak atmosfer bumi yang di dalam istilah Al-Qur'an kan sama'ud dunia itu jutaan, bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an sampai miliaran juta tahun cahaya. Ini semua tentu menunjukkan akan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Karena besarnya, luasnya makhluk menunjukkan kemahabesaran Sang Khaliq Azza wa Jal. Ya. Dan ini pun tentu menunjukkan akan keterbatasan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Oleh sebab itu di sini disebutkan, ya, "Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah." Ya, jaraknya itu sangat jauh. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Jadi di dalam surat Al-Ma'arij di sana berbicara tentang apa? Hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Adapun yang disebutkan dalam surat As-Sajdah ini adalah berbicara tentang perjalanan malaikat, ya, ketika mereka melaporkan semua urusan yang ada di bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli tafsir, mereka menempuh perjalanan yang jika dihitung dengan perjalanan yang kita kenal di dunia ini setara dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Ya. Jadi itu perbedaannya, tidak ada kontradiksi antara surat Al-Ma'arij di ayat yang keempat dan surat As-Sajdah ayat yang kelima ini. Karena di dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala, ya, membahas tentang hari kiamat, sedangkan dalam surat As-Sajdah berbicara tentang pengaturan urusan makhluk dan naiknya urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pengatur alam semesta. Tidak ada urusan kaitannya, pengurusan alam semesta ini tidak ada kaitannya dengan para nabi, tidak ada kaitannya dengan para wali, wali majdub atau wali gaus atau wali kutub dan lain sebagainya. Semua yang mengatur itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan pengaturan itu. Ya, oleh sebab itu siapa yang mengira bahwa para wali itu turut mengatur alam semesta, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam syirkul akbar yang dapat mengeluarkan dia dari keislaman. Ya,
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Bijian pun yang tumbuh yang ada di dalam bumi, tidak ada satu tetes pun air hujan yang turun, ya tidak ada satu detak dan detik atau denyut jantung manusia pun yang ada dalam dada manusia, kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, semua berada dalam ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat yang mulia ini akan memberikan ketenangan pada jiwa seorang mukmin. Ya, akan mengajarkan ketenangan yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin ketika ia menghadapi urusan yang sulit, ketika dia mengalami kegagalan, ketika ia mengalami fitnah, ketika ia mengalami musibah dan lain sebagainya, ia akan selalu ingat bahwa seluruh urusan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hanya akan menyerahkan urusannya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kajian kita satu ayat dari surat As-Sajdah, dan biidznillah taala pembahasan ayat berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tayyib, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, satu ayat di surah As-Sajdah. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi ini. Dan selanjutnya kami mengajak kepada saudaraku seiman dimanapun Anda berada dan juga jamaah di masjid, biiznillah di hari ini, di sore nanti, lebih tepatnya kita akan bersama mengikuti kajian menjelang buka puasa Asyura bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, dengan tema Nabi Musa alaihi salam menang dengan tauhid bukan dengan kekuatan, bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal, di masjid ini tentunya, dan disiarkan langsung di radio Muadz bin Jabal dan juga di Muadz TV. Dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
6: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
4: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah, setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuadz.com.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
8: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat

0: sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, ikhwat aliman dimanapun Anda berada. Baru saja kita telah sama-sama mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita tadi, Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizallahu ta'ala. Dan semoga setiap ilmu yang telah kita dengarkan tadi bisa menambah keimanan kita semua, dan tentu memberikan semangat kepada kita untuk mengamalkan ajaran Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat semua, tentu memasuki waktu pagi hari yang penuh berkah ini, jangan sampai kita melewatkan salah satu amalan yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca zikir pagi. Karena zikir pagi ini bukan sekedar rangkaian bacaan saja sahabat semua, tetapi menjadi bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu sahabat semua, mari kita mendengarkan bersama rangkaian zikir pagi berikut ini, dan semoga dengan lisan yang senantiasa mengingat Allah, hati kita menjadi lebih tenang, dan setiap aktivitas yang akan kita jalani hari ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: 94.3 FM.
1: Na tabra mo ki. Kita pala parahmang. Masya Allah. Gagana ni mobil ta parahmang.
2: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
2: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Astagfirullah.
6: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak karunia dan juga nikmat di kesempatan pagi ini. Dan nikmat itu adalah nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan yang dapat kita gunakan untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Dan tak lupa juga sahabat Muat, salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat sampai akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah kembali senang sekali rasanya di pagi yang berbahagia ini saya Raden Muhammad tentunya kembali menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat, tepatnya di penanggalan 10 Muharram 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 26 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini sahabat teman akan menemani hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program yang menarik serta bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ikhwat aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di Jumat pagi yang berbahagia ini yang cukup sejuk ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua, semangat dan juga keberkahan untuk mengawali pagi kita. Dan tentunya semoga setiap langkah yang kita awali juga sejak pagi ini itu sahabat muat menjadi bagian dari amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat muat sekalian yang mungkin saat ini sudah menyiapkan dirinya untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasa atau mungkin sedang menikmati udara pagi bersama keluarga, kami ucapkan terima kasih bagi sahabat muat sekalian telah menjadikan Radio Muat sebagai teman dalam mengawali aktivitas di pagi yang berbahagia ini. Karena tentu pagi yang indah seperti saat ini sahabat muat akan lebih terasa, akan lebih bermakna ya kalau misalkan kita memulainya dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk sahabat muat sekalian yang mungkin sedang berada atau sudah berada dalam perjalanan ya, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan. Ini penting sahabat muat. Harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, gunakan helm juga bagi pengendara sepeda motor dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat sekalian yang mengendarai mobil. Jaga kecepatan ya sahabat muat agar tetap sesuai aturan dan yang paling penting hindari menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Insyaallah perjalanan yang aman itu akan mengantarkan kita semua sampai tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini ada satu pembahasan yang mungkin terdengar asing ya di telinga sebagian dari kita. Tetapi ini penting sahabat muat untuk kita kenali bersama, yaitu pernahkah ya sahabat muat itu mendengar tentang seseorang ya yang justru merasa takut ketika berada di dekat anak-anak, ya kan? Karena ini mungkin kebalikan dari mungkin sebagian kita itu merasa senang atau bahagia dekat dengan anak-anak, tapi ini tuh justru merasa takut ketika berada di dekat anak-anak. Bukan karena anak-anak itu berbuat salah sahabat muat, tetapi karena memang muncul rasa takut yang berlebihan hingga memang mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu sebenarnya sahabat muat, apa kondisi tersebut, seperti apa kondisi tersebut dan mengapa bisa terjadi, dan tentunya bagaimana cara memahaminya dengan benar agar kita tidak mudah salah menilai orang lain. Nah, insyaallah pagi ini sahabat muat kita akan mengulasnya bersama di kesempatan pagi ini dengan tentunya dikemas dengan bahasa ringan dan mudah dipahami, dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari berikut ini.
0: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Ya, ikut aliman sahabat muat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini sahabat muat kita akan membahas sebuah topik yang mungkin itu masih jarang terdengar oleh kita. Bahkan sebagian orang itu mungkin baru pertama kali mendengarnya pagi ini. Karena meskipun demikian ya sahabat muat, ini merupakan hal yang penting untuk kita kenali bersama agar tidak mudah salah paham atau mungkin terburu-buru memberikan penilaian terhadap seseorang. Dan perlu juga kita ingat bersama bahwa pembahasan ini sahabat muat itu bertujuan untuk menambah wawasan kita semua mengenai kesehatan mental sehingga kita bisa memahami suatu kondisi secara lebih bijak lagi dan berdasarkan informasi yang benar tentunya. Dan kita akan membahas sahabat muat mengenai mengenal pedofobia yang merupakan ketakutan terhadap anak-anak. Seperti apa pembahasannya sahabat muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
0: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Ya, ikhwat aliman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mungkin sudah tahu betul ya bahwa anak-anak pada usia pertumbuhan itu cenderung aktif dan juga kadang celotehan mereka itu kerap mengundang tawa ya kan bagi orang yang melihatnya, khususnya bagi para orang tua. Dan pemandangan ini sahabat teman itu bukanlah hal yang menyenangkan ya, khususnya untuk penderita pedofobia, karena alih-alih membuat mereka gemas ya kan seperti kebanyakan orang pada umumnya, tapi keberadaan anak kecil itu malah membuat mereka takut dan ingin segera menghindar ke tempat yang lebih jauh seperti itu. Lalu pertanyaannya sahabat muat, apa sih itu pedofobia? Nah sahabat muat dimanapun Anda berada, pedofobia itu merupakan ketakutan berlebihan ya yang muncul ketika penderitanya itu berhadapan dengan anak-anak, balita dan juga bayi. Nah Seperti penderita fobia yang lainnya, mereka ini, orang-orang ini dengan pedofobia itu akan sangat menghindari situasi di mana mereka itu, sahabat muat, harus bertemu dengan hal yang ditakuti. Dalam hal ini anak-anak. Karena mereka menganggap bahwa anak-anak itu adalah makhluk yang berisik dan juga mengganggu. Mungkin pandangan ini, sahabat muat, itu memiliki... mungkin pandangan ini juga dimiliki oleh sahabat muat sekalian yang mungkin ya tidak menyukai anak kecil. Tapi bedanya sahabat muat, jika sahabat muat sekalian menunjukkan reaksi kesal dan juga jengah, maka penderita ini itu bisa saja akan mengalami istilahnya itu serangan panik sahabat muat ketika berhadapan dengan anak-anak. Maka dari itu sahabat muat, dimanapun Anda berada, bagi para penderita pedofobia ini itu kerap menjauhi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh anak-anak, seperti misalkan taman kanak-kanak ya kan, taman bermain, supermarket atau mungkin transportasi umum seperti itu. Padahal sahabat muat, cara ini tuh akan istilahnya apa ya, memperkuat ketakutan mereka secara tidak sadar. Karena keluar rumah juga menjadi hal yang sangat sulit ya kan untuk dilakukan, karena kemungkinan itu akan bertemu dengan objek yang ditakuti itu semakin besar. Dan kalau tidak ditangani, maka fobia itu dapat memberikan dampak buruk pada kehidupan dan juga kesehatan mental seseorang, khususnya pada anak-anak. Lalu ikhwata liman, apa penyebab dari pedofobia ini? Nah, perlu kita ketahui sahabat muat bahwa kebanyakan ya dari penderita fobia ini itu tidak mengetahui alasan yang jelas mengapa mereka itu memiliki ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Namun sahabat muat, beberapa faktor ini itu bisa menjadi penyebab munculnya dari pedofobia sendiri. Yang pertama itu ada faktor keturunan. Nah, memiliki sahabat muat, memiliki salah satu anggota keluarga yang mungkin memiliki fobia spesifik atau mungkin gangguan kecemasan, itu dapat membuat seseorang memiliki kecenderungan genetik untuk mengalami hal yang sama seperti itu. Dan ketika orang dengan keturunan fobia itu mengalami hal yang bisa dibilang traumatis yang melibatkan anak-anak, maka besar kemungkinannya sahabat muat, pedofobia itu akan muncul. Lalu faktor yang kedua, ada masa kecil yang tidak menyenangkan. Nah, ikhwata liman, orang-orang dengan masa kecil yang tidak menyenangkan itu bisa saja memunculkan fobia terhadap anak-anak. Rasa sedih ya kan, dan juga iri ketika melihat anak-anak yang dibesarkan dengan bahagia itu membuat mereka ingin pergi menjauh agar tidak merasa sakit hati dan juga teringat akan masa kecilnya. Ini penting sekali sahabat muat. Dan untuk faktor selanjutnya yang ketiga, yaitu didikan orang tua. Jadi mana cara orang tua membesarkan anak juga sahabat muat itu berpengaruh besar terhadap mentalnya di masa depan. Ketika misalkan orang tua terlalu melindungi anak dan mungkin terus memberitahu hal-hal negatif ya kan yang ada di dunia luar, maka secara tidak langsung sahabat muat, hal ini tuh akan menanamkan pikiran pada anak, khususnya bahwa lingkungan di sekitarnya itu adalah tempat yang berbahaya. Akibatnya apa sahabat muat? Akibatnya anak itu menjadi mudah cemas dan juga takut ketika menghadapi sesuatu. Bukan tidak mungkin sahabat muat, kecemasan ini juga itu akan memunculkan fobia di kemudian hari seperti itu. Lalu ikhwata liman, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai gejala pedofobia itu, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sahabat muat, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
12: Assalamualaikum, Kaifa haluk, Deng?
13: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
13: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
14: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
13: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
14: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
13: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
15: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
15: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
15: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Radio Muad Bin Jabal.
10: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Ya, Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan Alhamdulillah, Sobat Muat yang dirahmati Allah, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa faktor penyebab dari munculnya pedofobia sendiri. Yang pertama tadi ada faktor keturunan, ya kan? Lalu yang kedua, masa kecil yang tidak menyenangkan dan didikan orang tua. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita, Sobat Muat, di mengenai gejala dari pedofobia. Nah, Ikhwatul Iman, tentunya gejala dari pedofobia ini dapat berbeda-beda pada setiap orang yang akan mengalaminya. Dan tentunya ada beberapa gejala yang perlu kita perhatikan dan tahu, yang umumnya itu akan muncul ketika fobia ini tuh terjadi. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada jantung itu berdetak dengan cukup kencang, lalu kemudian panik, gangguan kecemasan, ya kan, sehingga menyebabkan dia keringat dingin, biasanya itu di sekitar telapak tangannya, sahabat muat. Lalu pusing, sesak nafas, dan juga akhirnya mual-mual. Nah, tidak harus berhadapan langsung ya, sahabat muat. Tapi penderita pedofobia ini juga bisa merasa cemas dan juga takut hanya dengan memikirkan atau melihat foto atau gambarnya, seperti itu. Lalu sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebenarnya cara mengatasi dari pedofobia sendiri? Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa belum ada cara yang ditujukan khusus untuk orang-orang dengan fobia terhadap anak-anak sendiri. Namun, sahabat muat, fobia itu dapat ditangani dengan metode psikoterapi seperti misalkan terapi exposure dan juga cognitive behavioral therapy atau CBT. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pada terapi exposure, sahabat muat, itu penderita akan dihadapkan dengan objek ketakutannya secara terkontrol dan juga secara berkala. Hal ini tuh bertujuan untuk membantu penderita itu, sahabat muat, dalam mengendalikan rasa takutnya. Nah, sedangkan metode selanjutnya yaitu CBT tadi yang dipadukan dengan terapi exposure itu akan mengubah pola pikir dari penderita tentang anak-anak dan tentunya membantu untuk mengurangi rasa takutnya sendiri. Mungkin dokter itu, sahabat muat, akan memberikan resep obat seperti beta blocker atau mungkin obat penenang yang digunakan dalam jangka waktu pendek. Dan selain itu juga, sahabat muat, penderita dari pedofobia itu dapat melakukan perawatan sendiri dengan tentunya mencoba latihan ketenangan seperti misalkan meditasi. Dan melatih teknik pernafasan itu dipercaya, sahabat muat, dapat membantu untuk mencegah reaksi cemas dan juga serangan panik. Nah, penting juga kita tahu, sahabat muat, bahwa olahraga itu bisa menjadi cara untuk mengalihkan rasa takut. Karena menurut dari American Psychology Association, olahraga itu akan membantu pikiran kita untuk bereaksi lebih baik ketika dihadapkan dengan situasi yang membuat stres. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hormon endorfin, sahabat muat, yang dihasilkan tubuh kita setelah berolahraga, seperti itu. Ya, ikut taliman dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi pembahasan kita pagi ini dalam program Spirit Pagi mengenai mengenal pedofobia. Dan tentu dari pembahasan kita ini, sahabat muat, kita telah belajar bahwa tidak semua ketakutan itu muncul tanpa sebab. Ada kondisi tertentu yang memang termasuk gangguan psikologis dan memerlukan pemahaman serta penanganan yang tepat. Karena itu, sahabat muat, jangan mudah memberi label atau menghakimi seseorang tanpa kita mengetahui latar belakang yang sebenarnya. Dan semoga wawasan yang kita peroleh pagi ini, sahabat muat, dapat menambah kepedulian kita terhadap pentingnya kesehatan mental, sekaligus mengajarkan kita semua untuk lebih bijak lagi, lebih berempati lagi, ya kan, dan lebih menghargai kondisi dari orang lain. Dan info teliman, semoga pembahasan kita bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
19: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
20: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
21: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
20: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
21: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
20: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, Kota Liman, dimanapun Anda berada di pagi ini, tepatnya di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu kita masih atau sedang disibukkan dengan berbagai kesibukan kita dalam berbagai urusan dunia. Dan yang paling penting, sahabat Mu'adz, jangan sampai urusan itu menyebabkan hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang. Karena Al-Quran ini bukan hanya kita baca untuk waktu dia ketika waktu luang, tetapi merupakan petunjuk hidup yang seharusnya selalu kita dekatkan dalam keseharian kita. Karena mungkin sahabat Mu'adz, kita, sebagian dari kita mungkin belum mampu menghafal banyak ayat. Mungkin juga bacaan kita itu masih perlu untuk diperbaiki. Atau mungkin kita baru saja mulai untuk belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah. Dan itu tidak mengapa, sahabat Mu'adz. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus melangkah dan tidak berhenti belajar seperti itu. Bahkan, sahabat Mu'adz, meluangkan beberapa menit setiap hari untuk membaca, mengulang hafalan, atau mungkin sekedar mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, itu bisa menjadi kebiasaan baik yang perlahan menguatkan iman dan menenangkan hati kita. Dan insya Allah di kesempatan pagi ini akan hadir kembali sebuah sajian yang akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, ikhwata liman dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Ar-Rahman yang dilanjutkan di Surah Al-Waqi'ah yang akan dibawakan oleh Syekh Misari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu, sahabat teman dimanapun Anda berada, mari kita menyiapkan hati kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan manfaat dari setiap ayat yang akan kita dengarkan berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
6: Quran for Hafiz.

0: قرآن فور حفيظ.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Simak dan saksikan.
5: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
4: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga, akan tetapi beliau SAW rendah hati bagi para sahabatnya.
4: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94.3 FM.
6: Welcome to Mobile Legends.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
7: Yeay.
8: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
7: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya antum, belum sunat toh?
8: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
7: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
8: Sudah kelas 5 SD.
7: Sudah besar itu.
8: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
7: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
8: Ada juga. Pasti mahal itu.
7: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
8: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
7: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
8: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
7: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Pod Islam.
10: Ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang rasanya sangat mudah untuk melihat kehidupan orang lain. Kita hanya cukup membuka media sosial. Kita bisa melihat ada yang baru membeli mobil, atau mungkin ada yang sedang liburan ke luar negeri, atau bahkan yang sedang memakai pakaian mahal dan memakai atau selalu terlihat hidup sempurna. Dan tanpa kita sadari, semua itu bisa membuat hati kita berkata seolah-olah aku juga ingin seperti mereka. Padahal sahabat Muad, belum tentu apa yang kita lihat adalah kenyataan yang sebenarnya. Bisa jadi seseorang terlihat bahagia di depan kamera, tapi sedang menghadapi banyak masalah. Bisa jadi seseorang terlihat kaya, tetapi sebenarnya hidup dengan utang. Dan bisa jadi seseorang terlihat sukses, tetapi sedang kehilangan ketenangan hidup. Karena itulah, saudaraku seiman, jangan pernah menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 131 yang artinya, "Dan janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada nikmat, kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal." Ikhwatal iman, ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak terus-menerus memandang apa yang dimiliki orang lain hingga hati kita dipenuhi rasa iri dan tidak puas. Sahabat Muad, salah satu penyebab banyak orang mengalami tekanan hidup hari ini adalah karena memaksakan diri dalam mengikuti tren. Kalau melihat teman membeli ponsel baru, kita merasa harus ikut membeli. Kalau tetangga renovasi rumah, kita merasa rumah kita sudah tidak layak. Kalau misalkan rekan kerja memakai barang bermerek, kita merasa minder. Padahal, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Penghasilan setiap orang berbeda, dan tanggung jawab setiap orang itu berbeda. Namun sayangnya sahabat Muad, banyak orang rela berutang hanya demi terlihat mampu. Mereka rela mengurangi kebutuhan pokok demi membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Mereka lebih takut dianggap sederhana daripada takut terjerumus dalam kesulitan keuangan. Padahal agama kita yang mulia Islam mengajarkan keseimbangan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, "Dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya." Ikhwatul iman, inilah prinsip hidup kita sebagai seorang muslim. Tidak boros, tidak berlebihan, namun juga tidak pelit. Selalu menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga mengingatkan kita agar melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia. Beliau bersabda yang artinya, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu, lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman, hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Jika kita terus melihat orang yang lebih kaya, lebih terkenal, atau mungkin lebih mewah, maka kita akan merasa kurang terus-menerus. Namun jika kita melihat orang yang kehidupannya lebih sulit, tentu kita akan lebih mudah bersyukur. Syukur bukan berarti berhenti dalam berusaha. Syukur adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sambil tetap berikhtiar memperbaiki kehidupan kita. Sahabat Muad, ada sebuah kalimat yang layak untuk kita renungkan, yaitu tidak semua yang sedang tren harus kita miliki dan tidak semua yang dimiliki orang lain harus kita ikuti. Karena sahabat Muad, orang atau sebab yang membuat seseorang mulia di sisi Allah bukanlah merek pakaiannya, bukan model kendaraannya, bukan pula mahalnya telpon genggamnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ikhwatal iman, ukuran kemuliaan menurut manusia seringkali adalah harta. Namun ukuran kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Karena itu sahabat muat, jangan sampai kita menghabiskan tenaga hanya untuk mengejar pengakuan dari manusia. Pengakuan manusia tidak pernah ada habisnya. Hari ini dipuji, besok bisa saja dilupakan. Hari ini dianggap sukses, besok mungkin dibanding-bandingkan lagi. Kalau hidup kita hanya untuk mengejar penilaian dari manusia, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Namun sebaliknya sahabat muat, jika tujuan kita adalah mencari ridho Allah, maka hati kita akan jauh lebih tenang. Sahabat muat, mari kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kita belanja sesuai kebutuhan, dan kita bersyukur atas apa yang Allah titipkan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lebih, maka kita gunakan dengan bijak. Kalau saat ini rezeki kita masih terbatas, maka jangan malu untuk hidup sederhana. Karena kesederhanaan bukanlah aib. Justru kesederhanaan seringkali membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Yang kita perlu ingat sahabat muat, harta hanyalah titipan dan gaya hidup hanyalah pilihan. Tetapi amal soleh adalah bekal yang akan menemani kita sampai akhirat nanti. Dan ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur, dijauhkan dari sifat berlebihan, diberikan hati yang qanaah serta selalu merasa cukup dengan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di pagi ini dalam program acara Kuat Islam. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu dalam program acara Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM.
11: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: لبيك اللهم لبيك.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
15: Kenapa lagi itu muka? cari maduka lagi.
16: Eh, kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
17: Banyaknya itu dijual.
16: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
17: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
18: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah."

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
8: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau. Allah nazzala ahsanal hadits.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program acara Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 26 Juni 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Rupiah di angka 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Kamis sore. Pesantren dengan ribuan santri jadi prioritas punya SPPG. Klaim 100 tanah di tepi barat sebagai tanah negara.